rri.co.id rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan keluar

live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI

Kita awali dengan tahun 1200-an nih. Wah, lama kali nih ya. Hampir 1000 tahun yang lalu nih. Jadi di 1287 tanggal 14 Juninya, Kubilai Khan ini mengalahkan kekuatan Nayan dan juga pangeran tradisional Byorjigin gitu, yang lainnya yang ada di Mongolia Timur dan juga di Manchuria. Nah, emang siapa sih Kubilai Khan ini? Kubilai Khan ini adalah seorang kaisar di Kekaisaran Mongolia pada saat itu.

Yang mana Genghis Khan ini adalah seorang pendiri dan juga pemimpin klan atau kekaisaran Mongol yang pertama gitu. Jadi cucunya si Kublai Khan. Kublai Khan menaklukkanlah kemudian daerah Mongolia Timur dan juga Manchuria di tahun 14 Juni 1287, ya kira-kira begitu. Lalu di tahun 1779 ada seseorang nih ya bernama Pierre Mushain. Ini kalau dari nama-namanya kayaknya ini udah bahasa Perancis nih. Oh ya betul. Dia ini adalah seorang astronom dan juga pengukur Perancis begitu. Nah di tanggal 14 Juni nya dia ini menemukan galaksi bunga matahari. Ini unik

tanya gitu, kenapa kok banyak kali namanya untuk satu galaksi, gak satu aja gitu namanya ya. Jadi itu dia emang gak kayak. Dan nanti kita akan kembali lagi dengan informasi lainnya untuk hari ini dalam sejarah. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Timur Indonesia. Kali ini Silat Open Up, Jackson Seran, Juan Reza, dan juga Diva Aurel dalam satu lagu berjudul Tabola Balik. Jangan kemana-mana, tetap DRI Pro 4 Minute.

0: serius amat? Eh iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
1: Hah? Bentuk penyu?
0: Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli dia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir. Hah? Beneran kak? Ya ampun. Ya bener lah. Ini kan Black Market, kok mau sih belanja di sini?
2: Penyu sisik dibekali mulut seperti paru burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

Sebuah lagu dari Simalungun ya, dinyanyikan oleh John Elia Mansaragi dengan judul Rimbang Pok. Ini lagu tentang seseorang yang lupa bahasa daerahnya gara-gara tinggal lama di kota atau Jakarta gitu. Apakah kita masih melanjutkan hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 Juni? Sekarang kita ke tahun 1800-an, tepatnya di tahun 1822. Di tanggal 14 Juninya, seseorang bernama Charles Babbage, Charles Babbage tulisannya ya, dia ini mengemukakan gagasannya tentang mesin hitung. Nah, tapi mesin hitungnya ini maksudnya itu adalah cikal bakal komputer pada saat itu, Bang Kakak. Jadi kalau misalnya Bang Kakak menggunakan HP, menggunakan komputer, patut berterima kasih kepada beliau ini ya, Charles Babbage. Dia ini adalah seorang matematikawan asal Inggris yang pertama kali mengemukakan gagasan tentang komputer tersebut atau gagasan tentang mesin hitungnya gitu. Jadi walaupun dia pada saat itu mengemukakan gagasannya, sayang sekali di tahun 1800-an itu ya, beliau sudah mencoba untuk mengembangkan begitu ya beberapa dari mesinnya, tapi tidak selesai gitu. Dan akhirnya di tahun 1991, dengan menggunakan rencana asli dari beliau, dari Charles Babbage ini, dibuatlah sebuah mesin diferensial yang dikembangkan dan kemudian berfungsi secara sempurna. Jadi memang bahkan Abang Kakak, untuk membuat mesin pertama kayak komputer yang sangat-sangat awal sekali ya, itu komputernya mungkin juga cuma bisa hitung-hitungan apa ya, hitung-hitungan sederhana gitu. Itu bahkan butuh waktu hampir berapa tahun lah itu ya, kalau kita hitung-hitung hampir 170-an tahun sejak awal dikemukakan konsepnya oleh si Charles Babbage ini gitu ya. Jadi memang wah, ini di tahun 1800-an luar biasa sih beliau sudah punya gagasan seperti itu ya. Di saat zaman-zaman mungkin masih pakai batu bara ya kan, tahun 1800-an masih ngitung-ngitung apa ya. Orang-orang mungkin masih ada yang pakai barter-barter, dia sudah berpikir sejauh itu gitu ya. Dan juga Bapak-Bapak, sekarang kita ke tahun yang lainnya. Di tahun 1913, pemerintah Hindia

ode sih sebenarnya. Ode ini adalah singkatan dari bahasa Belanda, bahasa Belanda. Ini bahasa Belandanya agak susah nih kalau orang bahasakan ya. Ode kunt digit dins. Kira-kira seperti itulah kepanjangan dari ode ini. Nah, ini tugasnya adalah untuk menangani candi-candi purbakala yang ditemukan di sekitar Hindia Belanda atau di sekitar Indonesia kalau kita sekarang katakan ya secara lebih intensif. Jadi kalau misalnya mungkin PBB punya yang namanya UNESCO, organisasi untuk kebudayaan atau untuk tercatatnya budaya. Nah, dulu Hindia Belanda itu punya juga yang namanya OD gitu ya, tapi mungkin kurang terkenal karena yang terkenal dari Belanda itu adalah VOC-nya ya kalau di kita, karena mereka mengambil rempah-rempah kita. Kalau untuk OD-nya ini kayaknya kurang terkenal karena memang kurang sepak terjang juga mungkin ya. Mungkin yang mereka temukan situs-situs atau sandi-sandi perbakalannya mungkin cuma sedikit, makanya kurang terkenal gitu. Dan di tahun 1940 Bang Kak, ini pasukan Jerman berhasil memasuki kota Paris pada Perang Dunia Kedua. Ya, kita tahu ya Perang Dunia Kedua itu kan di sekitar 1939 sampai 45 gitu ya. Nah, di tahun 1940-nya lah Jerman ini memasuki kota Paris. Ya, memasuki aja, dan mungkin waktu itu menguasai sedikit gitu ya. Tapi kan ujung-ujungnya kalah Jerman. Dia menang sekutu gitu. Dan juga masih di tahun yang sama Bang Kak, ya kita katakanlah di hari yang sama juga, selain Jerman memasuki kota Paris, jadi ada sebanyak 728 tawanan politik Nazi, yaitu dari Tarnow di Polandia, ini menjadi penghuni massal pertama kamp konsentrasi Auschwitz gitu ya. Jadi ini masih di hari yang sama dengan pada saat itu. Dan nanti kita akan lanjutkan lagi hari ini dalam sejarah. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu Batak dari Rani Simbolon,

Dendereos, buah lagu dari NTT El Urin ya penyanyinya, dan sebuah lagu dari NTT itu tadi. Oke, maka kita lanjutkan lagi membahas hari ini dalam sejarah untuk tanggal 14 Juni di tahun 1965. Nguyen Chau Ky, dia ini menjadi Perdana Menteri di Vietnam Selatan gitu ya. Emang siapa sih si Nguyen Chau Ky ini gitu? Ini adalah seorang perwira

ini adalah antara Argentina dan juga Britania Raya, atau kita katakanlah Inggris gitu, dalam memperebutkan kepulauan Falkland. Dan kepulauan ini tuh terdiri dari dua pulau besar begitu ya, yang ada di bagian selatan Samudra

Ini ada kakak di tahun 2015. Nah, kalau yang ini baru dari Indonesia nih. Yang tadi kayaknya dari luar semua peristiwanya. Karena memang kayaknya di 18 Juni ini gak banyak peristiwa yang terjadi di Indonesia. Tapi untuk tahun 2015 ini terjadinya di Indonesia.

mungkin Maron bukan hanya satu-satunya orang yang tidak menyangka ya, ternyata jalan terpanjang itu justru di Sumatera ya, bukan di Jawa. Gitu, tapi memang kalau di Jawa ya ini yang terpanjang gitu Bang Kakak. Dan sekarang kita putar sebuah lagu Bang Kakak, kali ini lagu dari Karo, dinyanyikan oleh Trisna Sinta Brugliat, berjudul Nangkene Rusae ya. Dalam satu lagu ini ada lagunya, ada bahasa Jawanya juga sih, bahasa Jawa plus Karo dalam satu lagu.

Masih di Perempat Medan Abang Kakak, dan informasi hari ini dalam sejarah yang terakhir. Di tahun 2018 itu ada pembukaan Piala Dunia tahun 2018 juga tentunya ya. Ini agak beda dengan kita yang tahun ini. Tahun ini kan kita pembukaannya itu di tanggal 12 Juni ya. Nah, tahun 2018 itu tanggal 14 Juninya. Beda-beda 2 hari 3 hari aja ya. Waktu itu pembukaannya dilakukan di Stadion Luzhniki. Luzhniki ini terletak di Moskow. Jadi memang Piala Dunia tahun 2018 itu diadakan di Rusia dan cuma di satu negara ya. Beda kalau sama yang sekarang tahun 2026 ini tiga negara. Makanya pembukaannya pun ada tiga kali juga. Pembukaan di Meksiko ada. Terus waktu Amerika Serikat semalam mau tanding ada lagi pembukaan ya kan. Terus di Kanada juga ada pembukaan. Sampai tiga kali pembukaannya gara-gara tiga negara. Nah tapi kalau waktu itu cuma satu kali aja ya, karena cuma di satu negara. Itu aja Bang Kakak untuk informasi hari ini dalam sejarah untuk hari ini. Tapi kalau misalnya kita bilang sedikit ya memang gak terlalu banyak sih ya. Nah paling-paling kalau misalnya mau tambahkan ya, ini ada hari kelahiran orang untuk tanggal 14 Juni ya. Yang terkenal dari Indonesia itu adalah ini dia nih, Katon Bagaskara. Jadi Katon Bagaskara atau yang nama lahirnya sebenarnya adalah Ignatius Bagaskoro Katon, itu nama aslinya ya, tapi dikenal sebagai Katon Bagaskara. Dia ini lahir di tanggal 14 Juni. Jadi harusnya dia ulang tahun sih sekarang. Bukan harusnya ya, udah pasti ulang tahun sekarang. Dia lahir di tahun 1966 ya. Mungkin abang kakak juga tahu beberapa lagunya. Cuma kalau anak-anak sekarang mungkin kurang tahu ya, karena ini kan penyanyi, termasuk penyanyi agak-agak jadul gitu ya. Dia ini seorang aktor juga, selain penyanyi ya, dan juga komponis. Terus juga dia ini adalah politikus Indonesia juga. Oke, sampai di sini dari di sini dulu informasi hari ini dalam sejarah Bang Kakak. Nanti di jam 8 kita akan kembali lagi dengan acara Marco Bar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Sekarang kita putar sebuah lagu dari Timo.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, pelan-pelan.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu, kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

0: Masih di Perempat Abang Kakak, dan kita sekarang ada di acara Markobar. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Tentu Abang Kakak yang mau bercerita silakan telepon di 0618463115. Jadi kita hari ini akan membahas soal begadang ya. Kalau rumah irama bilang begadang, jangan begadang, tapi kita bahas sekarang. Halo Markobar.
1: Mari ngobrol berbagi kabar.
0: Apa kabar Cynthia?
1: Kabar baik itu teman-teman.
0: Kabar baik juga. Udah makan sambal hari ini?
1: Itu sama
0: masih dimasak. Oh, masih dimasak.
1: Belum masak. Ada roti sama nanti manis sama
0: aku juga. Oh, nanti makan sambalnya jam berapa kira-kira? Siang?
1: Siang lah, jam-jam. Enggak
0: tertentu ya jamnya ya.
1: Enggak jam-jamnya.
0: Oke, tapi enggak apa-apa. Yang penting udah sarapan ya kan, walaupun roti tadi ya.
1: Kemarin udah makan.
0: Makan roti juga udah.
1: Enggak yang manis.
0: Enggak. Oh, iya. Aku kayaknya udah berapa lama ya? Mungkin sebulan ini atau dua bulan enggak ada minum teh manis aku.
1: Oh, gitu. Jadi aku enggak kemana, aku suka.
0: Sebenarnya suka-suka aja, cuma karena aku mikirin gulanya, ya udah. Karena sebenarnya bisa aja sih minum teh tanpa gula kan.
1: Oh,
0: cuma kalau tanpa gula itu rasanya nggak enak, jadi harus pakai gula. Nah kalau pakai gula, kayaknya nanti kebanyakan gulaku gitu.
1: Kopi susu suka nggak? Kopi susu.
0: Kopi susu suka, tapi tapi nggak bisa juga. Bukan sebenarnya bukan nggak bisa sih, akunya yang terlalu menjaga minuman sama makanan.
1: Kalau suka kali kopi susu.
0: Suka kali.
1: Kopi susu itu nggak boleh
0: gamelnya
1: kayak
0: boleh
1: ya?
0: Ya gimana?
1: Nggak boleh gamelnya kayak boleh kopinya.
0: Iya jangan.
1: Itu lah, kopi susu lebih kamu susu gitu
0: kopi susu. Oh suka kali Cynthia ya?
1: Iya kopi kamu susu.
0: Lebih suka kopi susu atau lebih suka teh?
1: Oh ini yang susah dipilih.
0: Susah pilih. Tapi kalau misalnya minum kopi gitu nggak bikin susah tidur emangnya?
1: Nggak, aku kadang kopi malam kadang. Pagi ya tentu jamnya minum kopi.
0: Gitu. Nah kalau misalnya minum kopi malam, tetap tidurnya normal juga.
1: Tidurnya apa ya jam apa? Jam
0: 12 juga. Oh kalau nggak minum kopi tidurnya jam berapa?
1: Ya, jam 12 juga.
0: Oh sama aja ya.
1: Jam juga lama.
0: Sama aja tetap. Tapi 12 itu termasuk begadang nggak sih jam 12 itu?
1: Iya begadang sih.
0: Oh.
1: Karena aku lebih dari jam 12.
0: Nah ini yang mau kita bahas sekarang ini nih. Kalau misalnya orang begadang itu kan sebenarnya kan nggak bagus kan.

0: kadang tergantung sih apa gitu. Kalau misalnya klub sepak bola kesayanganku yang main, aku rela begadang sih.
1: Semalam ada bola semalam ya?
0: Semalam ada bola, tapi itu Piala Dunia. Piala Dunia ini masalahnya aku nggak terlalu suka juga negaranya kan. Kecuali kalau
1: ada tadi
0: RRI. RRI ada. Tadi subuh kan di Pro 1 nggak ada Mutiara Pagi jadinya kan, gara-gara nyari bola. Iya.
1: Ada yang mau apel udah tidur tuh.
0: Oh iya. Tadi ada Brazil tadi melawan Maroko gitu.
1: Mana aku mau ngebahas
0: zodiak. Ya zodiak semalam itu zodiak yang sabar gitu kan.
1: Zodiak Cynthia apa? Tidak tanya bulan Januari 26.
0: Apa tuh? Sagittarius bukan?
1: Dua bulan apa tuh? Bulan Januari apa tuh?
0: Aduh, nggak tahu lah aku lah.
1: Iya kayaknya Sagittarius tak Aquarius
0: kan. Bentar ya, 26 Januari Januari zodiak. Oh Aquarius, Aquarius juga termasuk yang penyabar kok katanya. Itu penyapa maaf kok gitu.
1: Nah itu kita gitu maaf tuh.
0: Oh kita.
1: Nah itu pantas begitu. Aku doang kok ini kalau aku semua nih kita tegurnya tuh.
0: Berarti Anda pemaaf ya. Ya udah aku bikin salah lah ya, orang nanti dimaafkan kok. Oh, gitu. Enggak gitu ya kan.
1: Iya.
0: Iya, walaupun
1: namanya berat ya susah kalau gampang ya gampang maafkan gitu.
0: Tapi walaupun kita tahu orang itu pemaaf, janganlah asal-asal buat salah ya kan.
1: Karena gini anak kadang udah kali saya pengen lagi orang maaf.
0: Iya, itu. Nah. Tapi tunggu kita balik dulu lah ke tadi. Berarti takutnya kemana-mana gitu. Berarti satu-satunya hal yang bisa bikin Cynthia rela begadang itu adalah teleponan sama orang spesial lah gitu ya.
1: Iya spesial di hati.
0: Oh. Semalam kan malam minggu nih, tadi malam kan.
1: Iya.
0: Tadi malam teleponan.
1: Teleponan.
0: Wih, jadi tadi malam tidur tidur jam berapa?
1: Jam 12 malam.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay.
1: Karena sampai lebih jam 1.
0: Oh. Waduh. Kalau sampai jam 2 sampai jam 3 udah pernah belum?
1: Enggak
0: pernah.
1: Sampai ngantuk.
0: Oh, kecuali kalau pas tahun baru pernah juga sampai jam 2 jam 3 tidurnya.
1: Pernah sama yang dulu.
0: Oh, itu
1: sama yang dulu sama yang sekarang enggak pernah.
0: Oh, ganti-ganti nah. Aja nih ya. Dulu ada yang dulu ada yang sekarang ya.
1: Dulu udah jadi apa mantan. Udah dan ikan bisa jadi orang lain.
0: Oke lah gitu. Oh, ya udah memang ya udah ngapain juga kalau dia udah sama orang lain ya kan.
1: Oh,
0: iya betul sekali. Oke. Okay. Iya. Cynthia ada lagu yang mau di request enggak nih?
1: Iya apa coba dari itu keroncong juga.
0: Keroncong judulnya apa tuh?
1: Judulnya apa tuh yang jiwa yang bersedih.
0: Oh oke okay, nanti kita putar ya.
1: Iya.
0: Jiwa yang bersedih. Oke okay, ada lagi yang mau disampaikan mungkin Cynthia soal begadang-begadang ini?
1: Ya apa buat orang-orang jangan suka begadang kalau nggak ada keperluan.
0: Anda juga, oh nggak apa-apa. Kalau Cynthia kan soalnya perlunya cuma untuk teleponan aja, ya kan?
1: Nggak
0: perlu
1: yang masuk kadang gitu untuk
0: kadang. Iya. Oke. Oke. Terima kasih atas waktunya Cynthia ya.
1: Siapa di itu di sebelah
0: kedua? Yasmin.
1: Yasmin.
0: Iya.
1: Kita mulai ke sana, lompat ke sana.
0: Oke, okay, hati-hati melompatnya.
1: Oke, okay, makasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke, okay, ada Cynthia ya. Katanya kalau misalnya dia mau begadang itu gara-gara teleponan. Oh, memang anak muda kayak gitu biasanya ya. Sleep call istilahnya mungkin ya kan. Halo, Pak.
2: Halo,
0: Mas
2: Bang Mari cerita dan memberi kabar apa Mas Marlen?
0: Kabarnya Bu Rani gimana kabarnya?
2: Sehat selalu, bahagia, tawa-tawa terus.
0: Mantap, udah sarapan belum nih Bu?
2: Nasi goreng.
0: Wih, tapi pagi-pagi kan makan nasi goreng nggak apa-apa tuh?
2: Enggak, oh, ada sekali, nggak setiap hari.
0: Oh, lagian lambungnya kayaknya kuat ya?
2: Mulai nggak lebih, nggak ada makan semalam.
0: Oh iyalah, sayang, daripada basi ya kan? Betul-betul, itu goreng sendiri Bu?
2: Iyalah.
0: Wih.
2: Masak deh.
0: Iya, maksudnya sudah walau sudah berumur tetap juga pandai masak.
2: Iya, ini banyak kerja di rumah ini dan tidak ada cucu lagi dah. Tidak ada dia ya, dia semua lah.
0: Waduh, waduh.
2: Di rumah, kalau dia cuci piring, pagi-pagi udah masak air, udah sekolah kan?
0: Iya. Sekolah. Tapi hari Minggu nih Bu.
2: Iya, udah nggak ada lagi dia, udah merit.
0: Oh, udah merit. Maksudnya dulu ya.
2: Dulu, karena sendirian lah kerja

0: baiklah, syukuri aja lah dia ada punya keluarga.
1: Ya, sehat,
0: gitu. Iya, betul juga sih.
1: Kalau nggak bekerja kita kan nggak sehat.
0: Iya, nggak ada gerakan gitu ya.
1: Ini bergerak badan tuh kan.
0: Betul, betul. Tapi
1: kalau nggak hidup sama anak tinggal karena anak tuh udah sama usah kerja lagi, nak makan aja. Enaknya kita sama anak, enak juga kan kita sendiri lah Mas Marlon.
0: Iya, tapi itu untuk sekarang. Mungkin nanti Bu Rati bakal berubah pikiran nanti.
1: Iya, enak-enaknya dekat anak tuh. Enak-enaknya kita sendiri. Lihat-lihat kita gak gedung tinggi jatuh lebih kan rumah segala lain. Tapi kita enak rumah kita sendiri ya kan.
0: Iya, makanya ada lagunya kayak gitu ya, rumah kita sendiri gitu.
1: Iya, ada lagunya.
0: Kenapa?
1: Jangan
0: lawak nyanyi jelek suara awak.
1: Jangan lawak nyanyi jelek.
0: Janganlah. Ya pokoknya lagunya.
1: Beratnya mana ya?
0: Kenapa tuh?
1: Mas Gilang kemana kok gak ada suaranya?
0: Mas Gilang ke Pro 1 dia Bu.
1: Iya ya, ke Pro 1 tapi gak ada suaranya.
0: Oh mungkin dia lagi ambil cuti mungkin. Jadi beberapa hari masuk ke iya. Tapi dia tetap di Pro 1 Medan kok. Gak kemana-mana kok. Iya. Nah tapi ngomongin topik kita hari ini Bu, ngomongin hidup sehat ini kan katanya begadang itu gak sehat ya kan?
1: Memang begadang itu gak sehat.
0: Tapi Bu,
1: kita paling ngantuk tidur itu jam 10 ya.
0: Nah
1: gak tidur itu.
0: Berarti pas di sapa malam itu biasanya udah ketiduran gitu lah Bu.
1: Iya, udah tidur aja. Tapi kok berlalu sekarang ini kalau tidur siang gak bisa tidur malam Mas Anglon.
0: Walah.
1: Siang ngantuk kan, misalnya kan udah capek kerja, udah siap semua makan dapat jaman di bawah sobat tidur. Boleh, terus tidur.
0: Oh, akhirnya gak bisa tidur malam ya.
1: Nanti kebangun kan, jam berapa? Kadang-kadang gak tidur, nunggu itu, kebang di jam 3.
0: Oh, iya.
1: Kadang-kadang gak tidur, sisa lima tidur siang. Sejak kemarin, mana dengar pembangun, di jam 5 ada pulang.
0: Pulang dari
1: wire? Dari pengajian.
0: Oh, iya.
1: Tapi jam 5 sore, kemarin baru pulang. Kayak di sini yang deket, bisa, tengah 4 udah pulang. Belum habis kan, tapi bangunnya kan. Kayak di sana, tak bisa.
0: Gak
1: kegiatan ini mau otokan anak datang lagi nanti tanggal 25. Gak kegiatan lah nanti.
0: Iya, gak apa-apa sih, yang penting kan aktif jadinya ibu gitu ya.
1: Iya. Udah tadi di rumah aja gak enak, sentuh.
0: Iyalah, orang sendirian ya memang sih. Kalau
1: sendiri di rumah ya sentuh. Kita sendiri, anak laki-laki ini malas mau mengapa kita sama dia.
0: Pendiam ya kalau laki-laki.
1: Iya, tapi walau aja cucu dia. Jadi kita kalau mau ada cucu itu enak lah ngobrol.
0: Iya.
1: Dan masih jadi yang ngobrol ini itu segala macam lah ya kan. Cucu ini ada lagi di komplek tempat di sana.
0: Ada berapa sih buat cucu ini?
1: Tapi dia kerja tinggal sama mamanya di komplek tempat itu. Dia kerja kerja lagi yang selama malam pulang.
0: Habis
1: itu lalu berang tuh lari dari sama bundanya.
0: Kalau
1: ini di antar belanjaan.
0: Kalau cicit punya Bu?
1: Hah?
0: Kalau cicit punya?
1: Udah.
0: Lo enggak, maksudnya cucu, di bawah cucu kan cicit.
1: Ada.
0: Udah ada juga.
1: Udah, orang cepat nurut orang itu.
0: Oh, udah berapa? Cicit ibu udah berapa nih?
1: Berapa ya?
0: 2 atau
1: 3 gitu
0: kan. Oh, masih kecil-kecil kala ya?
1: Kecil lah, kecil kali dari nak balita lah.
0: Oh, nak balita, wih.
1: Lama 5 tahun, ada lah tuh yang
0: mana. Itu enaknya panjang umur ya kan?
1: Ya, enak juga lama-lama anak-anaknya.
0: Tapi
1: kalau udah nggak bisa jalan nanti nggak enak jadi urusan anak. Kalau bisa saya minta sama Allah Ta'ala ini orang sakit ambil terus jadi nggak jadi kerjaan anak-anak gitulah kok udah ambil doa.
0: Tapi biar bisa sehat kayak ibu ini dulu ibu sering begadang nggak sih Bu?
1: Enggak
0: ya.
1: Dulu karena ada telepon-telepon masih gadis.
0: Iya, tapi kan dulu walaupun enggak ada telepon-telepon kan dulu masih ada juga orang-orang kadang begadang gitu kan.
1: Ada.
0: Nah, kalau Bu Ratni
1: kenapa enggak ada.
0: Tapi ada enggak menurut Bu Ratni hal yang Bu Ratni rela begadang demi hal itu gitu. Ada enggak yang kayak gitu?
1: Hal apa itu misalnya?
0: Oh berarti gak ada ya? Kalau bingung kayak gini berarti gak ada ya?
1: Gak ada. Kalau pacaran memangnya pakai sih, kita tadi cerita kalau dia sekarang ya nak ada HP, cerita sama di HP ya kan bisa lama-lama.
0: Iya.
1: Kalau sekarang kok dulu kan ada HP, ya paling surat lah.
0: Oh mungkin itu juga yang bikin orang dulu sehat-sehat ya, nggak begadang.
1: Iya, nggak ada begadang. Begadang tuh paling-paling ada orang resmian pernikahan kan, nanti malam gitu ya, aja begadangnya.
0: Kalau emang ada acara.
1: Orang-orang tua dulu kan nggak. Kalau kami yang anak-anak ini kan begadang-begadang tidur, kalau itu belajar. Tidur sama mama, tidur.
0: Iya.
1: Gak boleh lama-lama tidur, tidurlah.
0: No, jadi intinya kalau
1: gak boleh melalak-lalak malam-malam, boleh kami di Munas Marlen. Melalak-lalak, gak boleh siang, boleh.
0: Baik.
1: Jalan-jalan itu gak boleh.
0: Oke, berarti itu bedanya orang dulu sama sekarang ya?
1: Beda orang dulu. Apa orang dulu, orang tuanya mengawasnya apa kali?
0: Ketat gitu ya?
1: Apa namanya, keras.
0: Keras, iya. Oke.
1: Tapi keras untuk kebaikan kita kan?
0: Baiklah, oke.
1: Tapi kalau ngomong-ngomong ya sama surat lah.
0: Iya, itu juga lama nyampenya kan kalau surat kan?
1: Ya, antar saya sebelah sana.
0: Oke, Bu Ratmi ada lagu yang mau direquest nggak, Bu?
1: Ada lah, lagu Minang.
0: Apa tuh?
1: Enak-enak dari apa yang enak ya?
0: Awak lagu Minang nggak banyak lah taunya.
1: Orang Palu, ba. Kalau 9 sudah, apa ya?
0: Apa
1: ini aja lah, Rama Aipama aja.
0: Judulnya apa tuh?
1: Itu kemana perginya hati.
0: Oke, nanti kita putar ya Bu. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya.
1: Terima kasih juga Mas Alon.
0: Sehat-sehat ya Bu ya.
1: Selalu lancar-lancar rezekinya. Sehat terus.
0: Iya.
1: Kita dapat jodoh yang setia ya.
0: Amin.
1: Jangan cari yang nggak setia, yang setia tadi.
0: Iyalah, siapa yang
1: cantik, yang baik bibinya, setia sama orang tua kita, sama kita.
0: Iya.
1: Itu kalau tadi dipilih. Jangan asal-asal aja dipilih.
0: Siap. Baik.
1: Ya, ya, apa berani nak anda terima kasih banyak-banyak waktunya ya.
0: Sama-sama Ibu.
1: Kasih, bye-bye.
0: Assalamualaikum. Oke, Mangga Kak, kita punya dua lagu untuk diputar ya. Request dari Cynthia dan juga Bu Ratni. Ini kita putar lagu dari Cynthia dulu, dari Gea Indrawari berjudul Jiwa Yang Bersedih versi keroncong. Jangan kemana-mana, tetap di Rari Pro 4 Medan.

Sahabat Budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah Mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan.

Sahabat Budaya, salah satu peninggalan purbakala nenek moyang masyarakat suku Pakpak Sumatera Utara diantaranya adalah mejan. Mejan merupakan prasasti patung batu yang sudah berumur ratusan tahun silam yang diukir menyerupai seorang raja Pakpak yang sedang menunggangi hewan seperti gajah ataupun kuda. Batu ini diyakini memiliki aura mistis tersendiri serta suatu simbol kebanggaan dan kemasyuran kerajaan suku Pakpak tempo dulu.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya mohon maaf nih Abang Kakak ya, lagu yang dari Kasbu Ratni kayaknya tadi filenya rusak gitu. Jadi kita carikan dulu file lagu Minang yang lain Bu ya, gak apa-apa ya. Ini kita cari lagu Minang yang mungkin Ibu Ratni suka. Ini mah nanti apa ya, kita cari dulu. Gak apa-apa ya, hari ini Mudiak Arau lagi. Sebelum nanti kita buka sesi telepon lagi, nih dia Mudiak Arau dari Ria Amelia.

Masih di Marco Bar, Bang Kak. Dan mohon bacakan dari WA dulu ya. Ini ada Kak Ira Tarigan. Marco Bar, Kak Ira Tarigan di Prapat. Nah, kalau Kak Ira nih katanya begadang itu pas ada pesta ya, baru begadang. Misalnya nih kerjaannya rewang, rajang cabe atau yang lainnya belum selesai dan harus diselesaikan. Nah, itu ya terpaksa begadang katanya gitu. Malam pari yang pagi yang cerah tetap semangat. Dan Kak Ira request lagu Rungkat katanya, lagu Jawa ini kayaknya dari Happy Asmara gitu. Jadi intinya kalau misalnya Kak Ira Tarigan sama Bu Ratni sebenarnya gak mau begadang ya, cuma kalau misalnya ada pesta gitu dan harus selesaikan, ya udah

0: di masih malam sekarang.
1: Ayu, apa kabarnya, Ayu?
0: Alhamdulillah, saya sangat baik ya.
1: Malu
0: bagaimana nih dengar di Medan?
1: Maluku Tengah cerah, Maluku Tengah Medan cerah, baik juga. Maluku Tengah gimana cuacanya?
0: Maluku Tengah lagi hujan.
1: Oh, hujan?
0: Hujan angin sampai berpengaruh ke ini apa namanya jaringan-jaringan telkom.
1: Walah, sampai sekarang juga masih kayak gitu?
0: Iya, jaringan agak kayak hilang terus muncul karena anginnya kencang ya.
1: Iya. Udah berapa lama itu seharian atau dari malam tadi?
0: Udah hampir sebulan ini, udah sebulan ini lah ya
1: Maluku. Tapi ya di sana nggak ada banjir-banjir gitu kan ya?
0: Kalau di Maluku Tengahnya aman lah ya, nggak ada banjir. Kecuali yang mengkhawatirkan yang tinggal di dekat pantaran sungai itu yang mengkhawatirkan.
1: Iya, dan semoga juga cuaca di sana membaik ya.
0: Sama angin anak. Iya. Ini topiknya apa nih bang?
1: Ya topiknya di sini tuh begadang. Kalau kata Roma Irama, begadang jangan begadang. Tapi kan kadang-kadang ada aja hal yang kita itu rela begadang demi hal tersebut gitu. Nah, Ayu punya nggak sih hal yang rela begadang demi hal tersebut? Itu ada nggak sih?
0: Kalau saya sih pengalaman waktu sakit jor itu, ya bukan karena kita rela begadang, tapi memang susah untuk tidur gitu, bertengah juga ke darah terus. Bukan malah darah berkurang, tapi darah malah naik gitu.
1: Maksudnya tuh sakit apa waktu itu?
0: Ya, kena ger itu kan
1: asam lambung ya.
0: Iya, lambung itu. Tempat lambungnya 3 tahun gitu, ini sangat menyiksa gitu. Nah, itu berpengaruh ke darah lah, sampai harus berapa kali otnamo gitu ya. Dan darah itu nggak turun, tapi dia malah naik gitu. Ternyata kalau kan Haji Kamara bilang begadang, jangan nanti-nanti.

0: memang semuanya mendapatkan manfaat ya, mungkin memperburuk kondisi fisik tubuh kita, memperburuk kondisi kesehatan kita gitu ya.
1: Tapi
0: kalau saya
1: Tapi di masa Piala Dunia kayak gini, suaminya Ayu nggak begadang-begadang juga nonton bola?
0: Kalau Piala Dunia kan di berada di jam kan, lewat PSL jam 5 kita jam 7.
1: Jadi udah agak pagi masuknya itu ya sebenarnya ya?
0: Iya, sudah pagi jam 7. Sekarang ini kan kita nonton juga nih daring ya, karena yang beliau kan berhasil gitu ya.
1: Sayang kali tadi imbang ya.
0: Imbang gitu ya, gak usah rokok. Aduh, sempat alih dulu habis-habisan deh. Iya, gitu kan sampai nah, sampai apa, jantung masih aman sih. Tapi walaupun tarik nafasnya dalam gitu ya, tapi masih aman gitu ya. Gak bisa dimana kok sama apa namanya dari mana terakhir terakhir memang siapa sih yang junior itu ya, yang pencetak gol
1: Vinicius
0: ya, apa namanya, Brazil itu memang mereka bersama yang berbeda, tapi kipernya itu loh ini siapa tuh kan benar-benar diserang balasan ya. Iya, tapi kita berharap sih yang dapatkan gol selanjutnya Maroko, apa namanya, jangan di ini anak ente lah ya, bintang lima kalau bintang dua.
1: Maroko jago juga ternyata ya.

0: Malaysia.
1: Iya, berarti untungnya di sana Piala Dunia nggak malam-malam kali, udah agak ke pagi.
0: Iya, betul ya. Jadi kita masih bisa inilah ya. Cuma hari ini kan hari Ahad gitu kan. Iya, jadi memang ini ya gitu, orang bebek nggak sampai gedung juga, beda sama tahun-tahun yang sebelumnya juga kan tuh biasanya subuh malam orang gedung. Kan pernah juga tuh gedung Piala Dunia tapi di bulan puasa pernah.
1: Oh iya,
0: pas bulan puasa gitu,
1: pas sahur ya kan juga,
0: pas sahur. Jadi yang menonton bulan itu oke lah ya, tapi kalau saat ini alhamdulillah sih sudah jam 7 ya, jadi gak ada gadang-gadang juga sih. Kalau sama orang kantor kan pasti nonton barengnya atau di kantor ya.
1: Iya.
0: Ya, karena kan di situ disediakan ininya. Tapi kalau di rumah ya kita nonton di rumah aja nih, karena gak ada nobar bareng gitu ya.
1: Iya. Oh, di sana gak ada event-event nobar-nobar gitu ya berarti ya?
0: Mungkin nanti di babak finalnya kan.
1: Oh iya sih, iya betul.
0: Nonton di rumah ya. Kalau saya kan grupnya di grup K nih.
1: Apa tuh? Gua apa? Oh ini fans Ronaldo berarti ya?
0: Udah.
1: Oh iya. Oh sama kita.
0: Ada 18 kan?
1: Oh iya, ingatkan.
0: Ingat mulai mau aduh sama lewatin deh, kalau yang lain boleh lewatin tapi yang itu gua. Tapi hari ini karena aku ini karena sama saya kan sih.
1: Iya, berarti beda ya antara Brazil sama Kayu ya.
0: Iya, jadi dalam rumah soal istri aja kalau waktu gua kita pilihan malah beda ya, tapi
1: hati
0: di rumah.
1: Iyalah, cinta kalau cinta tetap sama ya kan, cinta suami istri ya sama.
0: Aduh, tapi hari ini kalian udah ngasih ya, dibeli ngobrol. Iya, jantungan ya Allah, menit pertama itu ya, di babak pertama merokok langsung masuk bola.
1: Iya, sempat
0: kebobolan. Di 30 menit kemudian penalti deg-degan ya.
1: Berhasil
0: gitu.
1: Untung bisa menyamakan
0: bola.
1: Iya, untung bisa menyamakan ya kan. Kalau enggak
0: gimana
1: gitu.
0: Tapi ya, walaupun ada perpanjangan perpanjangan waktu 10 menit tapi tetap ya tidak bisa.
1: Iya, baiklah.
0: Iya, kita harus bangga juga nih sama Maroko. Oleh apa sih penyerangnya paham pahim ya.
1: Iya,
0: memang dia benar-benar klub.
1: Iya, itu pemain besar itu soalnya, terkenal ya.
0: Iya, benar sih. Ya, buat para pendukung Brazil, semangat ya, tiap pelan gua masih ada pertandingan berikutnya.
1: Baik. Oke, okay. Terima kasih atas waktunya. Menarik sekali sebenarnya.
0: Oke, tetap semangat juga ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, ya. Kalau misalnya ngomongin bola, wih, sebenarnya mau diterusin tadi kan, cuma aduh, ini kita nih barahin nanti kalau kepanjangan. Masih banyak yang harus dibahas sebenarnya Bang Kakak mengenai Piala Dunia ini ya, karena apalagi ini tadi Brazil bisa-bisanya ditahan imbang oleh Maroko ya, siapa yang menduga gitu. Tapi itu dia Bang Kakak, intinya kalau Kak Ayu sih sebenarnya enggak terlalu mau begadang dan enggak ada alasan untuk begadang ya, sama kayak Bu Ratni, sama untuk kayak Ira Karigan juga. Tapi beliau pernah sakit GERD atau asam lambung nih Kak Ayu, makanya memaksa beliau juga jadinya tidak bisa tidur dan akhirnya ya begadang gitu. Sekarang kita putar dulu lagu yang di request oleh Kak Ira Tarigan ini ya, lagunya tadi berjudul Rungkat nih, lagu dari Jawa dari Happy Asmara. Jangan kemana-mana.

0: mau angkat telepon lagi, ternyata udah jam 8 lebih 52. Ya ini kayaknya gak sempet lagi nih. Jadi ya sampai ke kesimpulannya aja Bang Kaya. Ternyata nih dari 3 orang yang telepon, ya 4 tambah Kak Ira tadi dari WA. Ya kalau yang kebanyakan sih sebenarnya nggak punya alasan khusus yang bisa bikin mereka jadi bang begadang gitu ya. Kecuali terpaksa. Terpaksa itu kayak kalau misalnya ada pesta, ya menyiapkan acara gitu. Itu juga kalau misalnya gara-gara sakit, ya terpaksa. Kalau misalnya nggak bisa tidur. Kecuali Cynthia. Kalau Cynthia mungkin karena masih anak muda ya. Hal yang bisa bikin dia begadang itu ya teleponan sama orang yang spesial gitu. Dan ini sayangnya tadi gak ada yang cowok dia nelpon. Kalau cowok mungkin alasannya juga gara-gara bola kalau misalnya harus begadang gitu ya. Ya sama seperti saya juga mungkin. Cuma sayangnya gak ada penelponnya tadi laki-laki, jadi kita gak tahu. Tapi apapun itu Bang Kakak ya, memang benar yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama. Sebenarnya kalau misalnya begadang itu gak ada keperluan yang memang urgen-urgen kali gitu ya, gak ada apa sih istilahnya. Pokoknya kalau misalnya tidak bermanfaat ya gak usah begadang gitu. Karena begadang ini bikin kita darah berkurang ya kan. Walaupun tensi bisa naik tapi darahnya berkurang. Terus juga bisa bikin kita masuk angin, dan itu mengundang banyak penyakit juga. Jadi pilih-pilihlah saat untuk begadang. Kecuali mungkin ada ajakan untuk nonton Piala Dunia bareng. Ya itu juga pilih-pilih ya. Kalau misalnya timnya memang tim favorit Abang Kakak, ya dan itu juga mungkin untuk menjaga kebersamaan, ya bolehlah sekali-sekali gitu ya. Tapi jangan tiap hari juga, nanti yang ada yang malah sakit. Oke, sampai di sini dulu acara Marco Bar kita Abang Kakak. Mari kita ngobrol dan berbagi kabar. Nanti jam 9 kita akan kembali lagi dengan informasi kuliner. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.
1: Medan dia tak fisakan wakil wakil wakil wakil.

Teleng merupakan jenis makanan khas kuliner suku Pakpak. Bentuknya seperti nasi tumpeng. Pada masa lampau, teleng merupakan makanan bagi mereka yang hendak berangkat berperang dengan harapan bisa membangkitkan semangat dan keberanian. Teleng adalah nasi yang ditumbuk dengan kunyit sampai bentuknya menjadi nasi lembek. Biasanya, pasangan nasi teleng ini adalah gulai ayam serta rendang. Untuk menambah cita rasa saat menyantapnya, nasi teleng juga kerap disuguhkan dengan jengkol dan petai mentah, ditambah lagi dengan buah cabai rawit atau cabai merah yang ditancapkan pada nasi teleng. Teleng bagi masyarakat Pakpak terdiri dari 5 macam, seperti teleng kelasan, simsim, boang, kepas, dan teleng gagan. Filosofi dari kelimanya tetap sama, akan tetapi yang membedakannya adalah dari pengolahannya.

masih di perempat ya, Abang Kakak, suara budaya Nusantara. Dan sekarang kita kembali dengan informasi kuliner. Dan kita akan bahas beberapa makanan yang bisa menurunkan stres. Loh, emang bisa? Ya bisa. Jadi waktu kita stres itu kayak keadaan dimana ada sebuah hormon yang namanya adalah hormon kortisol, Abang Kakak. Itu dilepas gitu ya, itu yang terjadi ketika kita stres. Dan itu bisa berdampak buruk untuk tubuh. Lalu ada beberapa ahli kesehatan ya yang menyebut bahwa konsumsi beberapa makanan itu dapat membantu untuk menekan kadar kortisol ini tadi gitu. Ya semoga lama ya, kita stres, pada saat kita stres kita melepaskan hormon kortisol. Nah jadi ada beberapa makanan yang bisa menekan kadar hormon kortisol ini. Nah emang apa aja itu? Ini bukan makanan yang mahal-mahal kok ya. Karena kalau misalnya makanannya mahal, makanannya mungkin bisa menurunkan kortisol, tapi kita lihat harganya lagi, wah nambah lagi kortisol kita, kan gak lucu kalau kayak gitu ya, malah tambah stres yang ada. Tapi kalau misalnya kita untuk mengurangi stres ini ya bagaimana, dampaknya kan bisa banyak ya. Apalagi kalau misalnya nggak diobati, misalnya gitu ya. Kalau misalnya nggak diobati, kita bisa mengalami gangguan tidur, bisa mengalami nafsu makan yang entah kayak mana-mana jadinya gitu. Tentunya ini memang harus kita atasi kalau misalnya stres. Nah, makanannya itu nggak mahal-mahal. Ya, pertama adalah alpukat gitu ya. Jadi alpukat ini walaupun katanya banyak lemak, karena lemaknya sehat kok gitu ya. Jadi alpukat ini menjadi salah satu makanan yang membantu untuk mengendalikan kortisol, karena makanan ini itu kaya akan magnesium dan juga serat. Nah, magnesium itu berperan penting dalam menjaga sistem saraf dan juga membantu tubuh lebih rileks dalam menghadapi tekanan. Dan selain itu juga, katanya alpukat ini juga mengandung lemak tak jenuh. Nah, itu agak beda nih ya, Bang Kakak ya. Yang gak baik itu lemak jenuh gitu. Jadi itu agak-agak susah diapain, nah ya, itu bisa menyebabkan kolesterol kita tinggi juga gitu ya kan. Nah tapi kalau misalnya alpukat ini lemaknya itu bisa kita katakan sebagai lemak baik, karena ini lemak tak jenuh gitu, apalagi lemak tak jenuh tunggal, dan ini baik malah untuk kesehatan jantung. Alpukat ini bisa dinikmati sebagai campuran salad, smoothie, atau dioleskan pada roti gandum gitu ya kan. Atau ya makan gitu aja. Pakai sendok gitu ya, jangan sak kulit-kulitnya. Ya mau kalau misalnya sak kulit-kulitnya silakan sih, cuma kan enggak enak rasanya sak kulit-kulitnya gitu sih. Jadi dalamnya dimakan ya, apalagi sak biji-bijinya jangan ditelan gitu. Nah, tapi ngomong-ngomong ya Bang Kakak, selain alpukat juga ya mungkin yang bisa dilakukan adalah dengan cara rutin berolahraga, itu juga bisa mengurangi stres nih. Ada juga orang bilang ya, sedikit keluar dari jalur makanan sebenarnya yang kita bahas nih. Jadi ada yang bilang kalau misalnya stres ya tinggal jalan aja, jalan-jalan atau lari-lari atau jogging-jogging, itu bisa mengurangi stres gitu. Tapi kalau soal makanan, salah satunya alpukat, dan juga ada makanan lain nanti yang bisa mengurangi stres. Apa itu? Nanti kita bahas. Sekarang kita putar dulu sebuah lagu dari Erik Sihotang berjudul Mau Mere, tetap di Probat Medan.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Ini. Ada kamu jajannya kuat juga ya?
0: Lumayan. Tapi udah terbang ribet. Belum mau ngeliat kita juga nih. Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh.
1: Mau gak? Mana tuh?
0: Ada.
2: Kan ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul? Ayo,
2: Cikingabul. Papa ngegang sih.
1: Bisa aja nih enak. Jauhan kita, mana ada Cikbul?
0: Emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Yuk.
0: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

The Boys Trio dengan Izin Follow ya, sebuah lagu Batak tentunya, tentang ibu-ibu yang udah berkeluarga atau punya pasangan gitu, tapi masih juga follow-follow orang gitu ya, gara-gara orangnya tuh kayaknya setelannya tinggi nih gitu ya, keganjenan sih ibunya. Apakah kita masih melanjutkan tentang makanan ini, makanan yang bisa menurunkan kadar kortisol, yang artinya juga adalah bisa meredakan stres kita. Selain alpukat, nih alpukat ini buah ajaib memang ya. Selanjutnya adalah biji-bijian. Nah, biji-bijian ini banyak macamnya nih Abang Kakak ya. Emang biji apa aja tuh? Ya contohnya misalnya nih kacang merah, terus juga lentil sampai dengan buncis. Nah, itu merupakan sumber serat yang sangat baik, dan penelitian menunjukkan bahwa asupan serat yang cukup ini dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan dan juga tingkat psikologis ya, tingkat tekanan psikologis maksudnya. Dan buncis misalnya nih mengandung magnesium dan juga L-triptofan, itu terkandung dalam buncis. Dan L-triptofan ini itu adalah asam amino yang digunakan untuk tubuh dalam memproduksi serotonin. Serotonin itu lawan dari kortisol tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya kortisol disebabkan oleh tubuh yang memproduksi hormon serotonin, misalnya stres ini gara-gara tubuh memproduksi hormon kortisol, ya udah kita produksi aja hormon yang menyebabkan kita tidak stres atau bahagia gitu ya. Ya soalnya serotonin tadi gitu. Dan kacang-kacang ini juga lebih mudah untuk dipadukan dalam diet harian, Abang Kakak.

alpukat kan rasanya kayak makanan berat juga tuh. Nah kalau biji-bijian kan nggak pala gitu ya. Kalau misalnya biji-bijian mungkin kita masih bisa makan nasi juga, tapi juga tentunya ada juga terasa di dalam kalau misalnya udah ada makanan masuk gitu. Kalau misalnya yang alpukat tadi kan kayaknya kita makan double jadinya gitu. Nah Bang Kakak, sekarang kita putar sebuah lagu dari Timur Indonesia berjudul Balik Pulang, dinyanyikan oleh Justy Aldrin dan juga Toton Karibu. Ini tentang seseorang yang udah lama tidak bertemu dengan pujaan hatinya ya, sampai 5 tahun, dan akhirnya bisa bertemu kembali.

masakan khas Tapanuli yang berbahan dasar ikan mas yang biasa disajikan untuk acara tertentu seperti acara bonus tahun atau pesta tahunan. Sering sekali Nanura disebut sebagai sashiminya Indonesia karena cara memasaknya yang mirip dengan masakan khas Jepang tersebut, tidak melalui proses dimasak sama sekali. Cara pengolahannya yaitu ketika ikan sudah dibersihkan dan dibagi dua, tambahkan rendaman asam jungga, diamkan selama lebih kurang 4-5 jam. Kemudian, bumbui ikan tersebut dengan bumbu yang sudah dihaluskan seperti cabai merah,

sebuah lagu Jawa dari Didi Kempot, Sekonyong-konyong Koder. Dan kita lanjutkan lagi ya Bapak-Kak, beberapa makanan yang bisa bantu untuk turunkan kortisol, ya artinya meredakan stres lah ya, walaupun mungkin gak langsung cus, wah saya tidak stres lagi, gak langsung kayak gitu ya, minimal mengurangi lah gitu. Yang selanjutnya adalah ikan dengan omega 3. Nah, emang ikan-ikan apa aja sih gitu ya? Jadi banyak ya Bang Kakak ya. Contohnya ikan salmon, ikan sarden, ikan tuna dan juga makarel. Ya ikan tuna taruhlah enggak ya. Karena mahal. Ya, sebenarnya iya cuma mahal. Jadi dieliminasi ya kan. Tapi kalau ikan makarel kayak ikan tongkol, nah itu kan seharusnya tidak terlalu mahal ya. Ya, itu baik itu untuk mengurangi stres. Nutrisi yang terkandung dalamnya yang omega 3 tadi itu membantu untuk melawan peradangan serta melindungi tubuh dari lonjakan kortisol gara-gara stres. Dan beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa omega 3 ini dapat membantu menjaga kesehatan jantung juga ya. Kalau ini sih udah banyak yang tahu kayaknya ya. Dan juga mendukung fungsi otak yang optimal gitu. Makanya kadang-kadang di iklan ada yang dia bukan ikan ya, dia itu susu gitu dengan omega bla bla bla bla bla. Nah, itu dia. Karena penting juga untuk otak gitu. Dan bagi abang kakak yang tidak mengonsumsi ikan, ya emang ada nggak sih yang tapi nggak tahu lah ya, mungkin vegetarian gitu dan juga tidak mengonsumsi ikan, siapa tahu omega 3 juga dapat diperoleh dari kayak biji chia, dari minyak zaitun, dari walnut, itu juga dapat diperoleh ya, walaupun memang

ya jadi gitu. Tapi kalau misalnya bisa makan ikan ya gas aja, jangan ayam aja ya, ayam moto pula enggak canda ya. Nanti kita putar lagu selanjutnya bang kakak ya, maksudnya lebih dilanjutkan. Sekarang kita putar lagu selanjutnya, kali ini dari John Pradeep Taregan berjudul Kena Batuna. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan.

Family Taxi, sebuah lagu karo dari B3 Voice dan juga Paul Sitepu. Kita lanjutkan lagi ya Bang Kakak, membahas makanan yang bisa mengurangi stres ya. Ini terakhir nih, karena udah jam 9.51. Yang terakhir adalah makanan fermentasi. Kenapa kok jadi makanan fermentasi? Karena memang ternyata makanan fermentasi itu kan bisa apa ya, bisa baiklah begitu ya untuk usus kita. Makanya mungkin inilah yang mengakibatkan perhubungan antara stres dengan mah gitu. Jadi kalau misalnya kita makan makanan fermentasi kayak kimchi, terus juga sauerkraut, sauerkraut itu kayak dari, ini makanan mahal sih ini. Atau yogurt lah ya, yogurt yang mungkin agak murah gitu kan. Nah itu kan fermentasi. Itu dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengelola stres ya, karena itu baik untuk lambung. Nah katanya kalau misalnya baik untuk lambung,

Dan penelitian juga menunjukkan bahwa kesehatan usus yang baik ini dapat berkontribusi pada penurunan gejala kecemasan dan juga depresi. Makanya, kalau tidak mau stres, ya jaga juga ususnya. Gitu. Dan apakah sampai di sini dulu ya, Balon Marmari, untuk hari ini di hari Minggu, tanggal 14 Juni. Nanti setelah ini kita akan memutar lagu di acara Jazz Music, lalu jam 11 akan ada Kang Kiki Koswara yang akan menemani Abang Kakak. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4 Medan, Suara Budaya Nusantara.

0: masuk ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bu.
0: Wah.
1: Ada ibu wartati, Bu?
0: Enggak ada.
1: Alah, dari kemarin? Gimana ya alamatnya? Ini banyak kali pinjaman online lagi, Bu.
0: Iya, aku pun enggak tahu tuh. Enggak kenal, enggak tahu.
1: Iya. Atau mungkin dari sebelah ya?
0: Mungkin, Pak. Kayaknya dari kampung sebelah itu.
1: Oke, Bu. Makasih, Bu.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Jelas, Bu. Luas pati.
0: Terus kan minjam online gitu. Mau gimana lagi? Jangan biasakan loh, itu bahaya. Dicari-cari kan kok kayak sekarang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Harvey Malaiho,
4: Cicak Kuswoyo,
5: Nabila Gomes,

ini Anda mendengarkan Just Music 4 RRI.

Just be super on vodka. I don't even

Siang 88,4 MHz Perbat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Atau ini udah siang ya, jam 11 ya. Hampir di kesempatan hari ini untuk Anda. Edisi weekend Anda, akhir pekan ya, Minggu tanggal 14 Juni 2026 ya. Setelah tadi kita hadirkan untuk Anda hampir 1 jam untuk jazz musik ya di Perempat, Saki Koswara menemani Anda kembali untuk di termin kedua ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gimana kabar Anda ya? Mengharapkan mudah-mudahan sehat selalu, terus juga tetap memiliki vibe hati yang positif ya. Jangan malas bangun. Nah, ini yang utama ya. Rezeki kita akan menjauh ya. Malaikat pemberi rezeki kita pun enggan. Ini kenapa nih orang tidur aja, yaudahlah saya akan membagikan rezeki kepada orang yang siap. Nah, gitu ya. Lebih kurang seperti itu Abang Nedaka. Baik, di siang hari ini hadir untuk Anda telah 884 ya, setelah kabar berita Pro 4 yang pasti lagu-lagunya juga masih kita hadirkan dengan nuansa daerah ya. Sesuai dengan tagline kita, Suara Budaya Nusantara ya. Saya Kiki, Suara untuk Anda, selamat mendengarkan kembali.

Pada masyarakat adat Batak, ada yang kenal dengan istilah Dalihan Matono. Dilansir dari rri.co.id Jakarta, menurut narasumber Bapak Profesor Dr. Payaman J. Simanjuntak yang merupakan intelektual think tank Batak Center, Dalihan Matono merupakan budaya masyarakat Batak yang terdiri dari pergaulan adat istiadat termasuk seni musik, seni pahat, dan yang lainnya. Adat yang diwariskan secara turun-temurun mengandung nilai yang luhur dari generasi ke generasi. Pada masyarakat adat Batak, digambarkan ada tiga kelompok. Pertama, Sema Marhulahula, yang berarti sikap sembah, hormat kepada keluarga, pihak pemberi ibu ataupun istri. Kedua, Elek Marboru, dengan arti sikap membujuk mengayomi anak perempuan dari pihak yang menerima anak perempuan. Yang ketiga, Manat Marlomi Tubuh, atau sikap berhati-hati kepada teman semarga. Dalam pergaulan masyarakat Batak, terdapat keteraturan dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Jadi, ada norma-norma yang harus diikuti. Kriteria tiga kelompok tadi selalu ada di kehidupan masyarakat Batak. Dalihan Tolu atau Tungku yang tiga adalah konsep filosofi atau wawasan sosial kultur yang menyangkut masyarakat dan budaya adat Batak. Dalihan Tolu menjadi kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan perkawinan yang mempertalikan suku kelompok. Dalam adat Batak, Dalihan Tolu ditemukan dengan adanya tiga kedudukan fungsional sebagai suatu konstruksi sosial yang terdiri dari tiga hal yang menjadi dasar utama. Demikian Abang Danaka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali.

jadi demi menambah pendapatan keluarga, saya mencoba peluang lain, salah satunya itu usaha kue tradisional.

Anda masih mendengarkan 88,4 MHz Prapat FM Suara Budaya Nusantara ya. Etalase 88,4 ya. Saya selalu menemukan hal-hal yang unik ketika ada di suatu pernikahan ya. Jadi kalau misalnya kita menelisik ya mengenai yang disediakan, terutama untuk catering ya Bang Neneka, karena pada saat kita masuk ya Bang Neneka, setelah salaman mungkin atau sebelumnya, yang kita cari ya yang paling realistis adalah makanannya ya, karena banyak catering atau perusahaan makanan yang berbasis UMKM di pernikahan Abang Neneka yang menyediakan makanan-makanan yang enak-enak begitu Abang Neneka. Tapi juga kita sebagai undangnya harus bisa mengkontrol diri ya, dari mungkin berat badan ya, jangan sampai kita berlebihan untuk makan kita Abang Neneka, karena yang enak-enak itu misalnya yang berlemak ya, semisal rendang-rendangan, terus juga ada yang lain yang tinggi kalori gitu ya Bang Neneka. Dan sekarang ini tren UMKM di bisnis pernikahan bergeser menuju personalisasi, terus juga pengalaman interaktif dan konsep ramah lingkungan ya. Nah, permintaan ini tentu banyaknya kesadaran dari masyarakat untuk mendorong hidup sehat begitu Abang Neneka, dengan menawarkan produk yang lebih spesifik, bernilai estetika tinggi dan memperdaya

suka ya. Kalau saya melihat pondokan makanan itu yang paling dicari apa ya, bakso paling juga. Terus juga ada zupa-zup ya. Nah ini juga makanan yang saya pikir enak juga ya. Nah ada juga produk kerajinan yang tentunya handmade atau tangan lokal ya, berupa tanaman kecil atau sukulen hingga suvenir fungsional yang minim plastik dan dapat digunakan kembali, sangat diminati saat ini ya Bang Dinaka. Terus juga penyewaan properti dekorasi seperti bunga artifisial, premium, kain daur ulang dan papan kayu ini juga sekarang lagi ngetren ya Bang Dinaka. Jadi ya banyak tren usaha UMKM di misi pernikahan, tidak hanya yang konvensional ya, yang sekarang kekinian aja sudah banyak ya, dari mulai catering, terus juga bahan-bahan dekorasi yang lebih ramah lingkungan ya, terus juga undangan yang lebih sedikit karena ada intimate wedding dengan sistem seperti itu Abang Danaka. Terus yang sekarang saya lagi suka itu ada apa namanya bumper ya, ada bumper, ada opening speech untuk MC di awal begitu ya, terus juga ada lampu sorotnya, wah pokoknya seru ya, ada nama Kiki Koswara di situ. Seru banget ya, dan tentunya pernikahan sekarang itu banyak tematik dari mulai skala kecil ya, intimate wedding. Jadi konsep ini fokus pada jumlah tamu yang lebih sedikit, namun mengutamakan kedekatan dan detail acara yang sangat personal. Gitu ya Bang Dinaka. Nanti kita hadirkan kembali informasi mengenai tren UMKM di bisnis pernikahan tahun 2026 khususnya ya. Barangkali Anda yang ingin menikah atau yang belum ya, yang akan menikah, boleh silakan ya. Yang pasti sudah ada jodohnya dahulu.

0: tiap kali ya.
1: Apa lagi?
0: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
1: Yaelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayu.
0: Kamu jerawatan ya?
1: Iya nih.
0: Mengganggu gak sih?
1: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
0: Kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
1: Gimana?
0: Mantap banget apa mantap aja?
1: Mantap banget nih, kasih tahu dong.
0: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klikman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
1: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.

0: 98.4 MHz. Kompak Medan, suara budaya Nusantara.
1: Baik, kembali untuk Anda di siang hari ini. Saki juga suara menemani Anda ya. Tadi ada suaranya Marlon, suara budaya Nusantara. Gitu. Baik, kita balik lagi ya Bang Neneka dengan tren UMKM di bisnis pernikahan ya Bang Neneka. Sejatinya pernikahan itu bukan hanya sekedar untuk apa namanya, kalau untuk vendor ini tidak hanya meraup keuntungan begitu ya, ada nilai-nilai filosofis di dalamnya ya, dimana dalam satu momen ini kita akan berpadu ya, bersatu padu dalam menggabungkan ya berbagai macam kesenian ya, berbagai macam seni, misalnya seni kuliner, seni keindahan dekorasi ya, seni suara dengan lagu-lagu yang dihadirkan begitu, seni berbicara, MC ya Abang Neneka, terus juga banyak ya. Dan tentunya ini memerlukan dedikasi yang tinggi Abang Neneka, supaya para klien kita juga puas ya Abang Neneka. Dan tentu peluang di bisnis pernikahan ini cenderung untuk yang memiliki talent ini luar biasa ya mengenai, karena tidak semua bisa berada di sana ya, misalnya party planner. Nah ini juga jasa usaha party planner juga bisa kita jabanin ya, jadi sangat dibutuhkan nih. Jadi selain menghadirkan menyiapkan rundown acara ya, karena bisa saja si pemangku hajat ini bingung apa aja yang akan dilakukan begitu ya, terus juga barang-barang apa yang diperlukan. Nah ini party planner ini memiliki rekomendasi ya, misalnya sound system yang dibutuhkan, ada perusahaan lain yang juga bisa bekerja sama ya. Jadi party planner ini menyiapkan rundown-nya, menyiapkan asar misalnya ya, ataupun yang lainnya Bang Danka. Jadi bridal shower juga bisa dihadiri hingga beberapa ratus orang, mulai dari teman perempuan hingga keluarga mempelai perempuan yang juga perempuan ya. Nah di Indonesia sendiri bridal shower lebih sederhana, yaitu hanya berupa perayaan untuk mempelai perempuan yang akan segera melepas masa lajangnya yang diadakan oleh sahabat-sahabat terdekatnya. Nah kesempatan ini sangat mungkin bagi Anda yang menjadikan inspirasi usaha bisa mengisi waktu weekend Anda ya. Tidak terlalu sulit dilakukan karena Anda hanya harus mempersiapkan sebuah acara makan dengan dekorasi bertema tertentu untuk beberapa orang ya, dan umumnya berjumlah kurang dari 10 orang ataupun paling hanya berasan orang saja Abang Neneka. Nah berikutnya tren usaha untuk UMKM di pernikahan, bisa Anda coba juga untuk Anda yang menggeluti wedding souvenir. Tuh ya, kita kalau misalnya menghadiri pernikahan, pada saat menulis di buku tamu pasti akan diberikan ya souvenir ya. Nah ini juga bisa menjadi ide usaha Bang Neneka. Jadi usaha ini tidak biasa ya, dan yang paling diminati adalah souvenir yang anti mainstream ya. Anda bisa menjadikan hal ini sebagai inspirasi usaha yang cukup menjanjikan, dan usaha wedding souvenir ini juga bisa menjadi inspirasi usaha yang tentunya memerlukan ketelitian ya, memerlukan kreativitas seni tangan ya, supaya souvenir ini lebih bermakna begitu Abang Neneka. Baik, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Probat FM, suara budaya Nusantara. Kita akan kembali lagi untuk Anda setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Hi, Foyer Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Oh, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tau.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tau.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI, Foyer Info.

Ya, 88,4 MHz Probat FM Suara Budaya Nusantara ya. Pukul 11:47 waktu Indonesia Barat, siang hari ini Abang dan Aka, hari Minggu yang adem ayem kemah ripah. Oh iya, ada tren ya di pernikahan Abang dan Aka, foto. Nah, ketika kita berada di foto booth, area foto booth itu ada juga yang menyediakan foto, berfoto ya rame-rame begitu, 3 atau 4 orang begitu Abang Reka, di satu space kita bisa bergaya di situ, dan si kameranya memutar sendiri gitu Abang Reka, dan menghasilkan video ya, bukan foto. Jadi videonya lucu gitu Abang Reka, kita bisa berkreasi di situ. Nah, ini kenapa tidak sih kalau kita punya sendiri ya Abang Reka. Jadi foto corner atau foto booth ini memang sudah ada sejak dulu ya, dan tidak semua orang menganggap keberadaannya ini penting. Nah, sekarang tentu berbeda ya, ada sebuah foto corner atau foto booth kini menjadi hal yang tentunya wajib dalam sebuah resepsi pernikahan ya. Yang megah maupun yang sederhana, begitu foto booth ini selalu ada. Nah, jadi jangan sampai kita melewatkan kesempatan ini untuk menjadi inspirasi usaha ya. Banyak inspirasi yang bisa kita pikirkan terkait tentang adanya foto corner, dari mulai penyewaan kamera Polaroid, pembuat properti foto corner ataupun semuanya dalam satu paket, mulai dari pembuatan backdrop ya, properti, hingga jasa cetak foto. Jadi foto corner ini biasanya ada dua jenis. Yang pertama adalah menyediakan jasa cetak langsung, dan ada juga yang hanya menyediakan spot foto, dan para tamu bisa foto dengan kamera masing-masing begitu ya. Pilihannya tergantung pada kebutuhan dan budget yang ingin dikeluarkan oleh pengantin begitu Abang dan Kak. Berikutnya ada wedding invitation designer. Nah, ini terkait tentang kartu undangan ya, desain kartu undangan Abang dan Kak. Inspirasi usaha di industri pernikahan selanjutnya tidak kalah simpel, tapi juga berkesan ya. Ini juga memerlukan penanganan teknologi ya Bang Nandak, dalam membentuk undangan ataupun membuat undangan yang semakin praktis dan simpel, dan biasanya hanya berupa undangan digital saja ya. Nah, bisnis yang satu ini juga cocok untuk Anda yang ingin terjun di dunia desain ataupun berminat untuk belajar desain. Belajar desain ini bukan menjadi hal yang sulit ya. Kita bisa belajar melalui tutorial di YouTube. Aduh, pengen juga nih. Saya ingin juga inspirasi ya, kalau saya sudah menjalankan satu talent saya ya, suara begitu. Di radio dan juga di lain tempat ya. Kenapa enggak sih kalau misalnya kita punya kreativitas dalam desain undangan ya, ataupun yang lainnya gitu Abang dan Kak. Baik, untuk Anda seperti biasa kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas Pro 4 ya. Kalau saya sih membolehkan Anda kemana-mana, boleh banget ya, karena kalau mendengarkan RRI itu bisa dari mana aja ya, melalui RRI digital Abang dan Kak. Selamat siang dan selamat mendengarkan kembali Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: Mbak, kok mie ayamnya enggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya? Ip, ip, ip, ip, ter-

Kabar Berita Pro4. Pada masyarakat Batak, ada istilah yang dikenal dengan sinamot. Sinamot adalah mahar atau uang hantaran dalam pernikahan adat Batak yang diberikan oleh pihak laki-laki atau paranak kepada pihak perempuan atau parboru. Sinamot ini adalah sebagai tanda keseriusan, rasa hormat, dan tanggung jawab. Besarannya tidak kaku, berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan calon mempelai wanita. Sinamot berfungsi sebagai simbol pengikat kedua keluarga dan sering digunakan untuk membiayai pesta. Sinamot berasal dari kata sinamot, artinya benda yang bernilai tetap. Sinamot ini adalah sebagai faktor penentu tingkat pendidikan, pekerjaan, status sosial keluarga, dan garis keturunan wanita yang sangat mempengaruhi jumlah sinamot tersebut. Prosesi negosiasi jumlah sinamot dilaksanakan dalam prosesi marhata sinamot, dilaksanakan sebelum pertunangan atau martumpol, di mana keluarga kedua belah pihak bermusyawarah. Makna utama dari sinamot ini bukan sekedar membeli perempuan, melainkan bentuk penghormatan dan tanggung jawab laki-laki kepada pasangannya. Uang yang diterima oleh pihak perempuan akan digunakan untuk biaya pesta adat, membeli ulos, dan perlengkapan rumah tangga lainnya. Sinamot menjadi simbol kebanggaan kedua keluarga dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam adat Batak. Demikian Abang Boneka, saya Kiki Koswara, nantikan kembali kabar berita berikutnya.

0: beberapa hari di Medan aku udah kangen sama kampung halaman.
1: Apa sih yang paling kau kangenin?
0: Biasanya setiap pagi sebelum beraktivitas, mama aku sering muter lagu-lagu Melayu.
1: Oh, jadi kau pengen denger-denger lagu-lagu Tanjung Balai gitu?
0: Iya kak.
1: Ya ampun, gak usah bening, gak usah nangis, gak usah risau ya. Dengarkan aja RRI Prompat Medan. Di situ kau bisa dengarkan lagu-lagu Melayu Tanjung Balai. Lagu-lagu daerah se-Indonesia ada di RRI Prompat Medan.
0: Oh iya kak, emang di Prompat ada acara apa sih kak?
1: Banyak kali, kau bisa dengarkan lagu-lagu lokal Medan dan juga lagu-lagu daerah se-Indonesia di apresiasi budaya lokal dan apresiasi budaya Nusantara.
2: Prompat FM, suara budaya.

0: Ya, 88,4 MHz perbatasan suara budaya Nusantara. Skapur Siri, Seulas Pinang ya, Bang Dinaka dari Puan Sri Saloma ya. Baik, di hari ini kita akan jalan-jalan. Kita mengajak Anda untuk berada di Kampung Madras. Ada yang seru, ada yang unik di kampung tersebut, di mana mayoritas Kampung Madras merupakan kampung yang memiliki warganya itu berasal dari suku ataupun etnis Hindia ya. Kita dengarkan informasinya. Madras, Kampung Madras, The Little of India.
1: Aude Asia, agar issues Asia, agar cek tera ghar jayenge isme. Tera ghar isme chal jayenge pura. Shoes dekh.
2: Nama Kampung Madras tentu sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Medan dan sekitarnya. Kampung itu merupakan kawasan permukiman terbesar bagi warga keturunan India di ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Warga yang mengunjungi Kampung Madras maupun sekedar melewatinya pasti melihat suasana khas India. Ada nuansa negeri Bollywood di kampung yang terletak di antara kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa itu. Luas Kampung Madras diperkirakan sekitar 10 hektar. Gapura penanda pintu masuk ke kampung itu berdiri kokoh di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, Kelurahan Madras Hulu. Ada tulisan Welcome to Little India di gapura tersebut. Perpaduan antara warna kuning dan warna lainnya kian menambah kekhasan India di kampung itu. Orang-orang India mulai berdatangan ke wilayah Sumatera pada 1873. Mereka didatangkan untuk menjadi pekerja di perkebunan tembakau Delhi yang dipelopori oleh seorang pengusaha bernama Jacobus Mianfus. Namun catatan sejarah menunjukkan orang-orang India tidak hanya bekerja di perkebunan, tetapi juga menekuni bidang lain. Mereka juga menjadi pekerja pembangunan infrastruktur.

0: nama Kampung Keling dianggap sebagai stigma negatif karena merujuk pada ras. Akhirnya nama Kampung Keling diganti menjadi Kampung Madras, dan sebutan Madras diambil dari nama ibu kota Tamil Nadu, daerah asal leluhur mereka. Saat ini terdapat dua suku yang dominan di Kampung Madras, yakni Tamil dan Punjabi. Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Medan Mata Riswan memperkirakan sekitar 100 kepala keluarga bermukim di Kampung Madras. Dia juga menyebut kehidupan sosial di Kampung Madras masih sangat kental dengan budaya India.
1: Awal mulanya ada orang-orang India di kampung yang dulu asal mulanya namanya Kampung Keling. Kita nggak malu dengan sebutan ini, ya kan? Nah, awal mulanya itu orang-orang India itu masuk dari Laut Cina Selatan, dari perairan India ke Indonesia itu masuk di Aceh. Mereka tempatnya itu bermukim di Kuala. Setelah itu mereka itu masuk di seluruh PTPN-PTPN yang ada kebun Bekala, kebun Pariaman Sunggal. Jadi dia ada Sempali, Sentis, Bulu Cina dan lain-lain. Banyak tempat, dan hampir di seluruh perkebunan ini ada orang-orang India yang bermukim dan membuat rumah ibadah yang sampai hari ini ada di sana. Nah, setelah itu para orang-orang India ini masuk ke Kota Medan yang dulunya itu di Jalan Kejaksaan, Jalan Masjid di sana, yang sehari-hari pekerjaan mereka itu adalah menggunakan uang. Itulah makanya muncul juga kuil di Kejaksaan itu, orang-orang yang menggunakan uang, orang-orang India ini sebut orang-orang Cheti. Jadi Cheti ini adalah warna atau kasta tertinggi, ya kan, di Hindu sebagai seperti mereka Brahmin. Berbicara Kampung Keling tadi, dulu kerajaan Kalingga itu tepatnya ada di sini, sehingga orang-orang itu mau menyebut kata Kalingga menjadi Kalingga, Kalingga, Kalingga, Kalingga, jadinya Keling. Makanya kalau kita lihat depan klaver itu masih ada jalan Kalingga, peninggalan sejarahnya. Nah, lambat laun berjalan, masyarakat India kita mulai berdatangan, mulai istilahnya bertumbuh, menikah, memiliki keturunan dan lain sebagainya di seputaran Jainul Arifin ini, dengan ditandakan adanya kuil besar, kuil pertama yang ada di Kota Medan ini 1884, yaitu Sri Mariaman Kuil Medan. Beberapa tanah luas di sini itu hampir keseluruhannya adalah milik perhimpunan Sri Mariaman Kuil ini. Sebelah di sini sampai di ujung seni ukir dan lain sebagainya. Hari ini masyarakat yang tinggal di sana semua masih disebut Cakte, belum pembebasan. Nah, jadi nanti kalau udah pembebasan ya diambil lagi dengan pihak perhimpunan. Ada beberapa yang sudah. Jadi lambat laun berjalan 2008, zamannya kita dipimpin oleh Bapak Samsul Arifin, Kampung Little India ini mereka ingin merubah nama sebelumnya yang jadi Kampung Keling menjadi Kampung Madras. Kalau kita lihat angkot 64 yang trayeknya Pinang Baris Amplas itu kan selalu di pelangnya itu ditulis Kampung Keling. Nah, masyarakat mengira bicara Keling ini artinya hitam. Ternyata kalau kita lihat sejarah, Keling ini adalah kata-kata Kalingga yang berubah menjadi Kelingan, gitu kan. Kalau dibilang dalam kamus besar maka artinya tidak baik. Nah, Bapak Gubernur merubah kata-kata Keling ini menjadi Madras, Kampung Madras, ya kan? Dia mau ambil seperti nama di India, Madras. Kita tahu Kesultanan Delhi juga dulunya adalah bagian dari India, ya kan? Makanya hari ini namanya Delhi, karena itu adalah Raja Delhi Khan yang datang dari India, masuk perairan Laut Cina Selatan. Raja Delhi Khan itu yang menciptakan, makanya Sultan Delhi, Kesultanan Delhi itu tidak luput dari pendiri-pendiri orang-orang India. Nah, seiring berjalannya waktu, para masyarakat, tokoh-tokoh kita menganggap, ini menganggap sebagian kecil, bahwasannya kata Madras itu artinya kurang baik juga. Artinya mad and rest. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, orang gila, kan begitu kan? Jadi, teman-teman berupaya. Hari ini bang, kalau bicara kolaborasi, orang-orang India di Medan ini kolaborasinya ketat. Kenapa saya bilang? Orang-orang India di Medan ini tidak hanya beragama Hindu, bang. Orang-orang di Medan ini, Indianya khususnya, beragama itu multi agama. Ada orang India beragama Muslim, masjidnya di simpang dekat Cambridge, Masjid Gaudia. Ada orang India

beragama Kristen. Dulunya mereka berhimpun di Hayamuruk, namanya Kampung Kristen, yang isinya orang India semua. Semua orang-orang Kristen, mereka gereja pun bahasanya bahasa India. Hari ini mereka pindah ke Graha Anayelanggani di Jalan Sakura dekat Simpang Melati. Terus ada orang-orang India yang beragama Buddha. Wihara mereka itu terletak di Mawonsidi. Nah, ada orang-orang India yang beragama Buddha, ya kan, beragama Konghucu dan lain sebagainya. Jadi multi bang, multi etnis, multi multi agama. Terus para tokoh-tokohnya mencoba membuat sebuah gagasan. 2017 para tokoh-tokoh ini termasuk kita-kita juga kemarin itu mencoba merubah dan sekaligus mengangkat derajat orang-orang India. Coba dong kita bisa seperti negara maju, Singapura, Kuala Lumpur, mereka ada Little India. Akhirnya 2017 terbentuklah Little Indian Gate. Tanya dari depan Mariaman Kuil itu Welcome Gate, dan di akhir Cambridge itu selamat sampai jumpa kembali di awal dan akhir. Nah, kalau sekitaran di kampung Little India sekarang ini, masyarakat populasi itu seperti saya bilang, kita itu kalau tadi saya sudah bicara agama, kita bicara etnis. Orang India itu yang Hindu beretnis Bali, Jawa, Karo dan Sikh. Kita lihat Khalsa, Khalsa ini adalah berhimpunnya teman-teman kita yang Hindu tapi mereka etnisnya Sikh. Yang membedakan ajaran agama dan budaya ini adalah upacara dan upakaranya. Tapi tujuannya satu, mereka etnis Sikh. Terlebih teman-teman etnis Sikh ini yang selalu buka toko sport, money changer dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara populasi sampai saat ini terkhusus di Kecamatan Medan Polonia dan Medan Petisa yang berdekatan, yang bermukim di sini kurang lebih ada 300 kakak, Bang. 300 kakak ini mencakup mencakup Bali, mencakup Tamil dan mencakup Sikh. Yang mayoritas kita jelas Tamil. Karena kenapa saya bilang ada Sikh? Sikh di sini ada di sebelah ini ada gurdwara, di sini ada teman-teman yang berjualan dan bertempat tinggal di daerah sini. Kalau bicara Bali di Polonia situ ada Pura, Pura Agung Laksabuana yang masih satu kecamatan dengan kita Medan Polonia. Saya balik sedikit lagi bicara Little India. Jadi 2017 Little India ini kita resmikan dan kita tidak membawa sebuah istilah gambar, logo atau apapun yang menyangkut sebuah agama. Kita jadikan ini Little India Gate, yang dimana Dubes juga pada saat itu hadir, mencerminkan bahwasannya ini simbol kekuatan kolaborasi teman-teman India di Kota Medan lintas etnis. Baik, kalau bicara kegiatan ini banyak ya bang ya, terpenting ada kegiatan besar yang dibilang Dipawali, pesta

0: Ya, seperti Kalipusam dan Dipawali masih digelar secara rutin di Kampung Madras. Kampung Madras pun tidak hanya memiliki Queen Sri Mariaman dan Gurdwara, tetapi punya masjid bernama Masjid Gaudia yang dibangun di atas tanah pemberian Sultan Mahmud Al-Rashid.
1: Melaksanakannya, kalau Dipawali di sepanjang jalan Zainul Arifin ini akan meriah, akan dihiasin oleh pernak-pernik India, akan dihiasi oleh makanan-makanan India, pakaian-pakaian India. Terlebih pada hari-harinya nanti bisa ribuan masyarakat hadir di Sri Mariaman Kuil dan di Gurdwara Kasa untuk melaksanakan upacara persembahyangan. Jadi mereka itu satu hari bedanya. Kalau kita itu orang-orang Indian Tamil itu asalnya India Selatan, teman-teman Sikh itu asalnya India Utara. Jadi perbedaan waktunya itu adalah satu hari. Yang maknanya sama, bahwasannya pesta cahaya ini adalah kemenangan Dharma melawan Adharma. Dulunya hampir rata di Zainul Arifin ini adalah para orang India kita memiliki usaha. Tapi hari ini di sini ada kantor Majelis Hindu, di sana ada teman-teman yang Muslim. Nah, kalau dibilang mayoritas di sini tinggal tiga hal, Bang. Yang pertama itu adalah kaset yang tidak pernah terlupakan. Perfilman India, terus perputaran video-video India itu ada beberapa toko di sini. Yang kedua adalah toko spot. Ini teman-teman orang Sikh kita yang masih membudidayakan tempat ini. Yang ketiga adalah pakaian dan makanan. Kalau kita lihat lewat Kediri, sepanjang jalan itu sampai SMA Negeri 1 Masjid di Tirol, sampai SMA 1 itu rumah makan India, toko baju India, rumah makan India, toko baju India. Kita bisa lihat berbaris itu sampai di depan SMA Negeri 1 itu masih ada toko orang India yang menjual segala jenis peralatan upakara dan upacara, yaitu toko kasturi. Baik, sejauh ini hubungan kita dengan teman-teman ekspatriat ini juga kita bilang ekspatriat itu harmonis, apalagi mereka itu hadir di kota Medan ini membuka usaha dan lain-lainnya, juga memberikan peluang kepada teman-teman India lokal sebagai wujud kasih dalam bentuk peluang usaha. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka tergabung dalam binaan Konsulat Jenderal of India, yang mana kegiatan-kegiatan mereka selalu kita dilibatkan. Dengan demikian juga sebaliknya, jadi hubungan harmonis pererat tali silaturahmi antara Indonesia dan India sesama orang India itu masih terjalin bagus. Gimana? Kalau bicara sanggar sekarang banyak, Bang, tapi kalau terkhusus di Mariaman Kuil ini, setiap hari Jumat ada anak-anak dididik sebagai bahan edukasi untuk mengabdikan Dharma Gita. Dharma Gita ini adalah nyanyian-nyanyian suci kepada Tuhan.

toleransi beragama di Kampung Madras sangat tinggi. Mereka juga saling membantu dalam perayaan acara keagamaan yang digelar oleh sesama warga India. Sebagai contohnya adalah ketika umat Hindu merayakan Dipawali, penganut Islam dan Sikh di Kampung Madras membantu pelaksanaan festival cahaya tersebut. Demikian juga ketika Muslim di Kampung Madras menggelar kegiatan keagamaan Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha, warga yang beragama Hindu maupun Sikh ikut membantu. Toleransi dan keberagaman sudah ditanamkan sejak dahulu oleh para leluhur mereka.

0: khas perbatasan suara budaya Nusantara mengadakan jelang pukul 12:29 nanti tiba saatnya untuk kumandang azan zuhur ya untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Untuk kita kaum muslimin maupun muslimat Abang Nenaka, insyaallah beberapa saat lagi kita sudah bisa bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah salat zuhur ya. Baik, dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Sebuah kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, Nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, Nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingi.

0: Masjid Lama Gang Bengko Kesawan Medan menjadi salah satu tempat wisata bernilai sejarah di Kota Medan. Masjid tersebut menempati posisi kedua sebagai masjid tertua di Medan setelah Masjid Al-Osmani. Jika diperhatikan, nama masjid ini juga terbilang unik. Nama Masjid Lama Gang Bengko diambil dari sebuah gang yang menikung di depan masjid tersebut. Gang tersebut sudah diperbaiki dan diperlebar. Gang tersebut bernama Jalan Ahmad Yani. Awalnya, masjid ini merupakan sebuah surau atau langgar dengan bangunan yang sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1885 Masehi, surau tersebut dibangun menjadi sebuah masjid oleh seorang dermawan berkebangsaan Cina, Chong Afi. Dalam membangun masjid tersebut, Chong Afi bekerja sama dengan Muhammad Ali, tokoh masyarakat sekitar yang terkenal dengan sebutan Datu Kesawan. Datu Ali sendiri merupakan pemilik tanah wakaf masjid tersebut. Masyarakat menganggap Masjid Lama Gang Bengkok adalah bukti toleransi antar suku dan umat beragama di Kota Medan. Setelah dibangun oleh Chong Afi, masjid tersebut diserahkan ke Sultan Sembilan Deli, Makmum Al-Rashid Alam Syah Perkasa. Dan kini, masjid tersebut dikelola dan diurus oleh Muklis berusia 58 tahun. Muklis merupakan generasi keempat dari Syekh Muhammad Yaqub, seorang penasihat Sultan Makmun.
1: Baik, saya kembali kepada panggung dan panggung ya. Di sini dulunya ada satu tempat seperti makan dulu untuk beribadahnya langgar bersurau-surau itu dulunya. Jadi ada niat daripada seorang saudagar Cina selalu langgar, yaitu di sini sebagai orang perwakilan Cina yang ada di tempat. Maka dia dijadwalkan dengan Kapten Chong Afi, dari Kapten Chong Afi. Jadi dia ingin berniat membangun masjid. Maka ketika dia menunjuk, dia jumpa dengan Datu Kesawan. Satu-satu adalah Muhammad Ali. Kemudian mereka sepakat untuk membangun, dan dia membangun masjid ini, dan Datu Kesawan mewakafkan tanahnya. Nah, maka sebelum dibangun mereka, maka mereka pergi lagi ke Sultan, karena ada Sultan Deli, sudah Pak Mu'aras ya. Ada kepada Sultan, sampai kelah niat daripada Chong Afi ini, dengan mewakafkan, diizinkan oleh Sultan, silakan. Maka dibangunlah masjid ini tahun 1894 di Bangli. 100% dia yang bangun dengan uang dia atau apa ini. Karena kalau kita lihat cagar budaya hari ini sekarang ini ada terdiri pada Cina, Melayu dan Persi. Nah, jadi atasnya itu kalau kita lihat atap itu kayak film Saudi sekarang. Kalau dulu nggak ada bintang bulannya, pikir kita tempat orang latihan saya sudah ada di sini tuh. Nah, bentuk itu bertangga dia, itu maka di bawah ini adalah bentuknya Melayu. Lupa berkat ada di dalam itu Persia, cuman awalan tanpa akhir, diawali dengan tanpa akhirnya. Mereka kata ulang tahun berakhir dia apa.

yang telah mengabadikan diri mengurus masjid selama 20 tahun tersebut mengatakan, pengunjung masjid biasanya didominasi oleh orang-orang lokal. Namun tak jarang, ada beberapa turis asing yang datang untuk melihat arsitektur bangunan masjid dan sejarah masjid tersebut. Pak Mukhlis menjelaskan, arsitektur masjid ini merupakan kombinasi dari beberapa kebudayaan seperti Cina, Melayu, dan Persia. Warna bangunan masjid sama sekali tidak diubah sejak dahulu. Warna yang didominasi kuning dengan sedikit guratan hijau ini tetap dijaga untuk tetap menggambarkan ciri khas masjid walau telah 4 kali direnovasi.

Baik, 88,4 MHz Propert FM Suara Budaya Nusantara Abang dan Kakak. Kita jelang pukul 13 ya di siang hari ini untuk Suara Budaya Nusantara Medan ya Abang dan Kakak. Dan nanti juga Anda bisa berinteraksi dengan kami ya selama lebih kurang 1 jam ya untuk tema-tema ringan yang kita hadirkan di Suara Budaya Nusantara Medan untuk Anda. Baik, selamat siang dan selamat mendengarkan kembali.

kabar berita Pro 4. Abang dan kakak, selain di Pulau Jawa yang identik dengan peninggalan zaman dahulu yaitu berupa candi, ternyata Sumatera Utara juga menyimpan misteri sejarah peradaban seperti pada suku Pakpak. Di daerah ini banyak ditemukan patung batu oleh masyarakat setempat dinamakan dengan Mijan. Selain Mijan, ada banyak patung angsa yang ditemukan di kompleks-kompleks Mijan. Pada zaman dahulu, Mijan berfungsi sebagai benteng pertahanan terhadap musuh yang akan masuk ke suatu daerah ataupun kampung. Mijan adalah lambang kesejahteraan suatu kerajaan, pertahanan dan cita-cita masyarakat, serta barang koleksi yang sangat bergengsi. Pada dasarnya, Mijan melambangkan kepemimpinan karena menyerupai pimpinan atau pertaki yang dapat dikagumi karena memiliki ketegasan, kemapanan, kekayaan, dan kemasyuran. Uniknya, patung Mijan menyerupai manusia yang sedang menunggang binatang seperti gajah, harimau, simbol dari penyatuan antara kemapanan duniawi dan ketinggian ilmu adiluhur. Menurut seorang ahli perbakalan suku Pakpak yaitu Melisa Padang, dahulu pembuatan Mijan tidak sembarangan dan mempunyai aura mistis tersendiri. Dia yang bekerja di Kemendikbudristek ini mengatakan, dahulu untuk membuat Mijan diperlukan biaya yang mahal dan ritual yang tertentu. Untuk pembuatan Mijan tidak sembarangan karena dalam pembuatannya harus mengikuti banyak ritual. Tanda-tanda Mijan yang diisi oleh Mangguru adalah di samping perut Mijan berlubang dan tertutup. Apabila ditemukan Mijan yang perutnya terbuka, berarti Mijan tersebut polos dan tidak berisi. Biasanya, Mijan tersebut adalah Mijan untuk souvenir ataupun koleksi

0: pasti kalian tahu bahwa pohon enau banyak gunanya. Ya, enau atau aren adalah palma yang terpenting setelah kelapa, karena merupakan tanaman serbaguna. Sehingga terciptalah sebuah legenda di Tanah Karo tentang asal mula pohon enau dengan judul Tareh Iluh Beru Sibau, yang mengisahkan rasa sayang seorang adik, yaitu Beru Sibau, terhadap abangnya Tareh Iluh yang dipasung penduduk karena tidak dapat membayar hutang akibat suka bermain judi. Sehingga dia rela bertaruh jiwa raganya dengan memanjat pohon yang tinggi dan bermohon kepada sang pencipta.
1: Ini aku, si Beru Sibau, bersedia melunasi semua hutang abangku. Aku merelakan air mataku. Aku merelakan tubuhku ini untuk dimanfaatkan penduduk yang memasung abangku

0: menjadi pohon enol yang serbaguna. Sahabat budaya, terlepas dari kisah legenda, ternyata pohon enol memang multifungsi. Mulai dari air niranya yang bisa membuat gula aren dan cuka. Bijinya pun bisa membuat sapu untuk membersihkan lantai. Dan buahnya bisa menjadi buah kolang-kaling yang disukai banyak orang. Sahabat budaya, apa yang dikatakan Bapak Arinal Hayat tentang pohon enol atau aren yang menjadi mata pencahariannya selama ini?
1: Pohon aren ini sebenarnya itu dianggap orang dulu itu tanaman hutan. Tapi sekarang ini pohon aren ini sudah bisa mendukung ekonomi masyarakat. Jadi karena dari pohon aren ini bisa menghasilkan berbagai macam produk. Contoh seperti niranya, bisa diambil kolang-kalingnya, bisa diambil ijuknya untuk atap, sapu, segala macam. Dari pelepahnya bisa untuk sapu lidi, dari batangnya bisa sagu.
0: Ternyata dari satu pohon enol atau aren itu menjadi banyak fungsi. Mulai dari pelepahnya, batangnya, buahnya, dan daunnya, serta niranya bisa menjadi suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Bahkan bukan hanya untuk menambah pendapatan saja bagi petani yang menanamnya. Pohon enol atau aren ini yang niranya diproduksi menjadi gula aren diolah lagi menjadi kue gula tuala, yaitu salah satu kue khasnya suku Karo.
2: Ciri khasnya itu, kalau gula tuala itu, kalau suku Karo bilang, itu makanan khas suku Karo lah. Biasanya itu ditemukan pas, kalau dulu pesta perkawinan adat Karo. Itu harus ada gula tuala. Sekarang sudah dibikin, dimodernisasikan. Maknanya itu, kalau dulu istilahnya, gula tuala ini kan makanan yang manis-manis. Supaya dalam pernikahan itu, yang menikah itu kehidupannya manis terus. Kalau sekarang dia itu diambil gula merah, diambil kelapa, dipecah-pecah itu dibagikan. Kalau sekarang, itu juga gula sama kelapa kan, gula tuala. Kalau dibuat gula tuala nanti dibagikan, gak cukup banyak. Berarti banyak dananya, semua orang pingin.
0: Ternyata bukan hanya gula tuala saja yang terbuat dari nira. Cuka juga bisa dibuat dari nira setelah menjalani fermentasi dan disimpan. Tetapi berapa lama nira yang dipermentasikan itu bisa menjadi cuka?
3: 2 bulan sudah menjadi cuka. Cuman makin lama, makin bagus cuka itu. Makin bisa kita simpan sampai 2 tahun, 3 tahun, dia makin kualitas cuka itu makin bagus. Kita simpan di tempat biasa saja, cuman dihindari dari debu, dari serangga-serangga gitu. Sebelum dia jadi cuka itu, serangga suka karena aromanya sudah agak lain.
0: Sahabat budaya, ternyata pohon enol atau aren dapat dijadikan legenda yang kisahnya bisa menjadi pelajaran dan juga kulinernya menjadi adat budaya suku Karo yang dalam pernikahan adatnya pun menggunakan bahan dari pohon aren yang diproduksi menjadi kue gula tuala. Demikian sahabat budaya topik kita kali ini mengenai pohon enol atau aren yang multifungsi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah dan berjumpa kembali di lain topik. Salam kami dari

Suara Budaya Nusantara Medan ya, mengadakan spesial untuk akhir pekan atau libur. Kita tidak merelay program 4 Jakarta ya. Baik, untuk Anda tentunya kami persilakan yang ingin bergabung ngobrol-ngobrol ya tentang budaya, tidak hanya lagu-lagu yang kita sajikan ya, Mang Danaka. Curhat boleh.

Ya, kalau ini tentang budaya-budaya Nusantara khususnya di Kota Medan atau Sumatera Utara ya. Anda bisa mengklik ya beragam informasi yang ada di rri.co.id. Semisal hasil pertandingan ya full time 0-1 ya yang dimenangkan oleh siapa nih? Ini Australia dan Turki ya. Benar enggak jadwal pertandingannya? Oke, ada nih ya di FIFA 2026 ya. Labubu. Nah, saya suka boneka Labubu ini ya, walaupun menyeramkan ya, tapi unik gitu Bang Nenaka. Jadi Popmart and FIFA meluncurkan koleksi Labubu edisi khusus Piala Dunia 2026. Koleksinya meliputi boneka, gantungan kunci, pembuka botol hingga produksi koleksi lainnya, Bang Nenaka. Nah, kolaborasi ini memperluas jangkauan Labubu sekaligus menarik penggemar untuk ke dunia sepak bola ya. Salasir rri.co.id Jakarta, Bang Nenaka, karena koleksi populer Labubu resmi merambah dunia sepak bola melalui kerjasama eksklusif antara Popmart dan FIFA ya. Nah, kolaborasi ini menghadirkan lini produk khusus bertema Piala Dunia 2026 yang menampilkan karakter Labubu dalam berbagai desain nuansa sepak bola. Mengutip dari Mixfell, koleksi bertajuk The Monster X FIFA ini menghadirkan beragam produk untuk para penggemar dan kolektor, mulai dari gantungan kunci, pembuka botol, tas gantung mini, hingga boneka Labubu yang mengenakan seragam sepak bola dan membawa trofi Piala Dunia. Selain itu tersedia juga boneka vinyl mewah, kotak kejutan berisi gantungan magnet, kulkas multifungsi, hingga gelas kaca ya, yang menghadirkan berbagai pilihan produk tersebut ditujukan untuk menjangkau penggemar dari berbagai kalangan. Nah, Labubu merupakan karakter yang diciptakan seniman Hong Kong Kang Sing Lung pada tahun 2015 lalu, dan karakter ini dikenal memiliki tampilan unik dengan gigi tajam dan ekspresi khas yang memadukan kesan lucu sekaligus misterius ya Bang Nereka. Popularitas Labubu meningkat pesat sepanjang tahun 2025 lalu, dan karakter tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kolektor tetapi juga berkembang menjadi bagian dari budaya pop global. Awalnya Labubu hadir sebagai bagian dari lini mainan kejutan atau blind box yang diproduksi oleh Popmart. Namun pada beberapa tahun terakhir popularitasnya telah berkembang hingga menjadi salah satu koleksi produk yang paling diminati dari berbagai dunia. Nah, kembali lagi mengutip dari Mixfell, harga produk hasil kolaborasi Labubu dan FIFA dibanderol mulai, catat ya, $12.99 ya, hingga $149.99, dan harga tersebut bervariasi tergantung jenis dan ukuran produk yang dipilih gitu ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sambil nonton ya ingin juga mengkoleksi Labubu ya, sudah bisa Anda dapatkan mungkin dari beragam vendor merchant ya yang menyediakan barang-barang ataupun ikon-ikon dari Piala Dunia 2026 ya. Baik, mengenai informasi lainnya tentu bisa Anda dapatkan melalui rri.co.id berita terverifikasi. Selamat mendengarkan kembali Pomat FM, suara budaya Nusantara. Ada satu lagu dan juga beberapa lagu lainnya menghiasi ruang dengar Anda di suara budaya Nusantara.

melahirkan memang sering dianggap sebagai suatu peristiwa yang dahsyat, menakutkan, bahkan sering dianggap dekat dengan maut. Sehingga untuk menjadikan orang yang akan melahirkan itu tidak takut dan berserah diri pada kuasa Tuhan, maka diadakanlah acara penguatan jiwa dan roh tersebut, yaitu memberi ulos mula gabis.

12 bola gabe hanya berlangsung sekali dalam seumur hidup seorang ibu, yaitu hanya pada saat melahirkan anak sulung. Sedangkan seterusnya tidak ada lagi. Acara pemberian ulos bola gabe biasanya dilakukan yaitu 2 bulan sebelum perkiraan waktu akan lahirnya si jabang bayi. Dalam melaksanakan acara ini, baik keluarga Paranak dan Parbori tidak harus mengundang kerabat dalam jumlah besar, tetapi cukup 4 atau 5 keluarga saja. Untuk itu, Parbori wajib membawa satu helai ulos, berikut dekai ikan adat kurang lebih 5-6 kg. Keluarga Parbori yang ikut dalam kunjungan tersebut sebaiknya membawa beras dalam tanduk, sementara Paranak wajib menyediakan atau memotong seekor babi atau daging adat berbobot 20 kg.

saya klik-klik ke handphone saya ya, ternyata paket habis ya, Bang Renaka. Aduh, ya adalah ya. Kita hadirkan kembali informasi tentang apa nih, retribusi ya, retribusi yang kisruh ya di daerah wisata air panas Semangat Gunung Lawu ya, Kabupaten Karo, Bang Renaka. Jadi pemerintah Kabupaten Karo melalui Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata menegaskan komitmennya untuk menolak pemutipan retribusi di kawasan pintu masuk kawasan wisata pemandian air panas Belerang di Dolu. Tuh, ya, jadi penegasan ini terlihat dari spanduk pengumuman di sekitar ekowisata kawasan air panas Semangat Gunung Dolu untuk menginformasikan kepada masyarakat dan wisatawan bahwa tidak ada lagi pemutipan retribusi di kawasan tersebut. Nah, dalam spanduk tersebut disampaikan bahwa pertanggal 4 Juni 2026 hingga ada pemberitahuan selanjutnya, untuk masyarakat dan wisatawan juga diminta menolak serta melaporkan kepada petugas dinas Budporapar apabila terjadi kutipan ataupun retribusi pungutan dalam bentuk apapun gitu ya. Dan ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata Kabupaten Karo yaitu Juni Antomi Kemit SSTP MSI saat dikonfirmasi begitu Abang Nanaka. Dan tentunya Juni mengharapkan langkah penghentian sementara ini diambil dengan beberapa tujuan utama, yaitu menciptakan situasi yang kembali kondusif di daerah masyarakat dan bagi para pengunjung, menjaga keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat maupun wisatawan untuk berkunjung, memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah-langkah penyelesaian yang komprehensif dan objektif ya. Terus juga permohonan maaf kepada wisatawan. Nah, dalam keterangannya, pemerintah Kabupaten Karo tidak lupa menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas insiden yang sempat mengganggu kenyamanan publik, begitu Abang Daneka. Yang dulu sempat viral ya, selebgram begitu Abang Daneka, yang berasal dari Medan, kalau tidak salah memang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, adanya retribusi tambahan mungkin seperti itu ya Abang Daneka. Dan ini menjadi apa, viral ya. Dan mungkin kalau misalnya bukan selebgram atau artis ya, atau siapapun yang tidak terkena ya, yang tidak terkenal dan tidak terkena, yang kenanya itu tidak terkenal ya, mungkin retribusi liar itu akan terus ya Bang Nanaka. Ini berarti harusnya ada penataan yang lebih legal begitu ya, dan tentunya untuk kemaslahatan masyarakat juga begitu Bang Nanaka. Tapi kita tetap harus semangat ya, sesuai dengan nama wisatanya, wisata air panas Semangat Gunung Dolu ya, yang tentunya menjadi salah satu tempat wisata di Kabupaten Karo ya Abang Danaka. Kita hadirkan lagu-lagu yang asik khas perempat untuk Anda. Selamat mendengarkan kembali.

0: Boyai Info.
1: Mati lampu.
2: Waduh, lilin mana? Lilin mana? Lilin mana?
0: Bentar. Nih.
2: Untung ada lilin ya. Kalau nggak ada, masa bikin api unggun? Kita patut berterima kasih nih sama yang nemuin lilin.
0: Mau tahu nggak siapa yang nemuin lilin pertama kali?
2: Bukan tetangga kita kan?
0: Bukanlah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menyebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad

Ya, masih di sesi Suara Budaya Nusantara ya, Abang Dadaka, di kesempatan hari ini. Kalau tadi ada Labubu hadir di Piala Dunia 2026 ya, Pildun atau FIFA 2026 ya, Abang Dadaka, yang tentunya menambah koleksi bagi Anda yang penghobi mengumpulkan pernak-pernik, aksesoris begitu ya, dan yang lainnya. Terus juga tadi retribusi di Karo yang terus dibenahi ya, mudah-mudahan ini menjadi pemicu supaya pengunjung juga merasa nyaman ya ketika di ataupun berada di area wisata. Jangan-jangan tidak setiap tempat harus ada retribusi lagi, terus yang lainnya ada retribusi lagi gitu ya. Mendingan satu pintu aja ya, supaya jelas ya, Abang Dadaka. Nah, ini terkait berikutnya, informasi masih seputar dari Sumatera Utara. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumut resmi menandatangani nota kesepahaman MOU terkait pemanfaatan dan penataan kawasan eks stasiun Deli Tua di Kecamatan Deli Tua Selasa 10 Juni lalu ya, Abang Dadaka. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal kolaborasi antara Pemkab Deli Serdang dan PT KAI dalam menata kawasan seluas sekitar 4 hektar yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas masyarakat sekaligus titik kemacetan dan kesemrawutan akibat pertumbuhan pedagang yang tidak tertata. Ya sih, kalau ngobrolin tentang Deli Tua, saya pernah ke sana ya beberapa kali kemarin, itu ya lumayan crowded ya. Apalagi kalau misalnya pas di itu tuh di kawasan pasar gitu, pasar Deli Tuanya ya. Di situ memang terjadi aktivitas yang luar biasa ya, masyarakat yang dari Deli Serdang ataupun dari Deli Tua ya ke Medan ataupun sebaliknya, ini juga merupakan titik kemacetan yang tentunya kita harus ekstra sabar ya di situ, Abang Dadaka. Nah, jadi selama ini salah satu kendala yang terjadi ya adalah pertumbuhan pedagang yang semakin menjamur sehingga menimbulkan kesemrawutan. Nah, ke depan pedagang ini akan direlokasi ke pasar Old Town yang telah disiapkan dan mampu menampung seluruh pedagang gitu ya, Bang Naka. Dan menurut Bupati ya, Astri Ludin Tambunan mengatakan bahwa penataan eksel stasiun ini bertujuan tentunya untuk menciptakan lingkungan yang tertib, nyaman, dan representatif bagi masyarakat. Nah, jadi berharap tentunya PT KAI terus bersinergi dengan pemerintah Deli Serdang serta kawasan, setelah kawasan itu ditertibkan, wajah Deli Serdang khususnya Deli Tua akan menjadi lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Astri juga menegaskan proses penataan akan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan pendekatan humanis. Ya dong, harus gitu ya, mudah-mudahan lebih tertata lagi dan mempunyai ide-ide brilian ya untuk menarik wisatawan. Mengenai jelang pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan beralih ke sesi lagu-lagu keroncong ya selama 1 jam sebelum saya mengakhiri tugas di siaran hari ini ya. Selamat mendengarkan kembali Permata FM, Suara Budaya Nusantara.

narkoba ada istilah yang disebut dengan marhusib. Marhusib adalah tahapan awal dalam rangkaian adat pernikahan anak Batak. Biasanya dilakukan secara tertutup antara perwakilan keluarga pria dan wanita untuk membicarakan rencana pernikahan. Disebut marhusib karena artinya adalah berbisik-bisik, menandakan pembicaraan yang penuh dengan kehati-hatian dan rasa hormat. Tujuan dari marhusib bukan hanya sekedar melamar, tetapi juga untuk menyepakati hari dan proses acara adat selanjutnya, menjaga harga diri kedua belah pihak, serta menjalin hubungan baik antar keluarga. Marhusib adalah bentuk kesepakatan awal yang sakral sebelum adat besar dilaksanakan. Sebuah awal yang tenang menuju hari yang penuh sukacita. Aman dan akan

Indonesia, lagu-lagu kekinian yang dikeroncongin.

0: Cep, kalau kamu tahu berapa jumlah ayam di dalam karung ini, dua-duanya aku kasih sama kamu deh. Berapa coba?
1: Dua ayam.
0: Kamu curang ya? Pasti itu dingintip ya?

pintu teater 2 telah dibuka. Baik, kita bagi-bagi informasi kembali untuk Anda menemani suasana siang Anda ya. Setelah perut tetap keroncongan, ini kita kenyangin dulu dengan lagu-lagu keroncong ya, Bang Nanaka ya. Ngomongin tentang keroncong, ternyata kalau dulu saya berpikir bahwa keroncong itu jenisnya sama gitu ya, dari sub-sub apa namanya, dari beragam cara memainkannya begitu, Bang Nanaka. Dan ternyata secara garis besar ada yang disebut juga dengan langgam ya. Jadi langgam ini merupakan turunan dari subgenre dari musik roncong ya. Nah, perbedaan utamanya terletak pada unsur tangga nada, bahasa dan gaya arrangement begitu, Omang Danaka. Jadi langgam memadukan unsur roncong dengan elemen musik tradisional ya. Nah, ini ada beberapa informasi yang bisa kita informasikan untuk Anda. Kalau musik roncong asli itu memiliki tangga nada diatonis. Nah, jadi standar musiknya 7 nada sesuai dengan standar barat ya, musik barat. Tetapi pada langgam, terutama musik Jawa, ini pentatonik, Abang Dedeka, dengan menggunakan tangga

ciri khas dari keroncong ya. Sedangkan pada langgam ketukannya lebih luas, mengalir lambat dan layaknya alunan gending Jawa. Instrumen keroncong menyesuaikan dari menyesuaikan ya dengan melodi tradisionalnya. Nah, terus juga pada tempo dan dinamika, keroncong memiliki ajeg dan memiliki pakem birama yang ketat, biasanya 32 birama ya Bang Neneka. Saya juga masih awam sih. Tapi paling tidak kita bisa membedakan juga dengan langgam ya, lebih fleksibel dan sangat dipengaruhi oleh cengkok vokal penyanyinya atau sinden gitu ya. Jadi itulah perbedaan lagu keroncong ya dan juga langgam, walaupun sama-sama mungkin alat musiknya sama ya, tetapi cara memainkannya yang berbeda. Selamat mendengarkan kembali untuk Anda Suara Budaya Nusantara.

0: Hi for yay info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, salah ya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Oh enggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buat abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sini tega, ah.
0: FYI, for yay info.

Iya, 88,4 MHz Prapat FM Suara Budaya Nusantara ya Bang Nadaka. Pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat ya. Ragam jenis keroncong. Kayaknya ini menarik juga nih ya, untuk kita ya sedikitnya bagi tahu lah ya Bang Nadaka. Dan musik keroncong ini memang memiliki tadi sudah saya spill sedikit ya Bang Nadaka. Saya pun baca ya, bukan berarti seahlinya nih. Maaf banget ya, ada yang bilang wah ini sok banget gitu ya. Ini saya hadirkan informasi dari beberapa laman ya. Kalau tadi ada keroncong asli yang dimainkan mencakup biola, seruling, cakcuk, gitar, cello, dan kontrabas. Terus juga ada langgam yang lebih identik dengan gamelan Jawa ya, karena langgam ini banyak pengaruh dari budaya daerah ya, sehingga memiliki nuansa yang lebih mendayu-dayu dan syahdu ya. Nah, berikutnya ada stambul. Nah, ini juga unik ya. Stambul ini merupakan genre yang berakar dari pertunjukan opera tradisional komedi Stambul. Musik Stambul cenderung memiliki ritme yang lebih tegas, rancak, dan tempo yang sedikit lebih cepat jika dibandingkan dengan keroncong asli. Terus juga ada keroncong tugu dan keroncong gamat. Apa itu? Tunggu sebentar ya. Saya ingin memilihkan lagu yang berjenis stambul, ada nggak di sini ya? Kita coba dulu stambul. ST biasanya ya ininya. Stambul. Oh ada ternyata nih Abang Daraka, stambul bunga mawar ya. Dan dilanjutkan dengan lagu yang lainnya. Untuk Anda, selamat mendengarkan Permata FM Suara Budaya Nusantara.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: AI for yay info.
1: Oh, wagapat! Yeah. Oh, yes!
2: Semangat banget sama main drumnya.
3: Asik banget tuh main drum gue.
2: Hebat. Lancar banget. Bass rovelnya.
3: Iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya. Yeah.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih banget.
2: Singkopnya mancap.
3: Siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik tukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an, namun baru tahun 1935 para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya, ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya.
2: Ini kok olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for yay info.

Baik, kita balik lagi Emang Neneka. Sesuai dengan janji saya nih ya, ingin juga berbagi mengenai jenis keroncong. Kembali tadi ada jenis keroncong yang tentunya masing-masing memiliki karakter ya. Keroncong asli, terus juga ada langgam, stambul. Nah, berikutnya adalah keroncong tugu atau Hawaiian. Ini merupakan jenis keroncong yang dikenal sebagai keroncong gaya tugu atau adaptasi Hawaiian ya. Aliran ini lahir dari komunitas keturunan Portugis di kawasan Kampung Tugu, Jakarta. Nah, jenis ini menonjolkan penggunaan gitar baja atau steel gitar dengan nuansa musik khas Kepulauan Hawaii. Begitu Abang Denaka. Dan terakhir ada gamat ya. Gamat berasal dan berkembang di wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat. Gamat merupakan genre keroncong yang sangat dipengaruhi oleh unsur musik Melayu ya, Padang dan nuansa Timur Tengah. Aduh, jadi pengen tahu gamat seperti apa ya. Pasti untuk Anda Bang Neneka, hadir ya setiap harinya lagu-lagu keroncong khas Prompat ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita hadirkan dua lagu terakhir ya. Ada keroncong Moresco, terus juga ada keroncong Perpisahan ya, sebagai sajian terakhir di irama keroncong Nusantara hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 15. Karena nanti jam 3 sore ada siapa coba? Oke, ada Hanum ya. Maulina Hanum yang menemani Anda di acara Pro Dangdut, terus juga ada jazz musik, ada Mutiara Sore ya, serta tentunya ragam irama Nusantara dan acara lainnya hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Kiki mengucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kehilafan. Kita jelang pukul 15 dengan hadirnya kabar berita Prompat dan Pro Dangdut ya, bersama Hanum untuk Anda. Selamat sore dan selamat mendengarkan kembali. Billahi fissamilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih diperdebatkan dalam acara penting, seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain.

Kabar Berita Pro 4. Abang dan kakak, pernahkah Anda mendengar tentang tarian Huda-Huda dari Simalungun, yaitu tarian pelipur lara saat keluarga berduka? Tarian Huda-Huda merupakan sebuah kesenian tradisional yang bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka, sekaligus menjadi sarana hiburan bagi para pelayat. Tarian yang juga disebut topping-topping ini khususnya dipertontonkan ketika ada keluarga yang sedang berduka. Melansir dari warisan budaya.kemdikbud.go.id, munculnya tari Huda-Huda ini berawal dari anak raja yang meninggal dunia, hingga membuat permaisuri merasa begitu sedih, bahkan ia tidak rela jika anak satu-satunya itu dimakamkan. Dari situlah, sekelompok orang mulai mencari cara untuk membujuk permaisuri dan menghibur hatinya yang sedang berduka itu. Kemudian sekelompok orang tadi menciptakan sebuah gerakan dengan menutup muka mereka dengan paruh burung enggang untuk menghibur sang permaisuri. Selain itu, ada beberapa orang yang memakai topeng berbentuk wajah laki-laki dan juga wajah perempuan. Ada juga di antara mereka yang berinisiatif menambah bunyi-bunyian sebagai pengiring tariannya. Dari situ, sang permaisuri pun tertarik melihat pertunjukan tersebut dan lupa bahwa anaknya yang meninggal dunia itu akan dimakamkan. Momen itu dimanfaatkan oleh sang raja untuk sesegera mungkin mengubur anaknya. Saat ini, tari Huda-Huda sudah menjadi tradisi di masyarakat Simalungun untuk menyambut tondong melayat. Tondong sendiri adalah keluarga yang sedang berduka. Dalam penyambutannya itu, seluruh keluarga besar yang berduka menari untuk menyambut tondong. Hal ini bertujuan untuk menghibur keluarga yang sedang berduka. Biasanya, properti yang digunakan dalam penampilan tari Huda-Huda ini berupa topeng dalahi atau topeng berbentuk wajah pria, topeng daboru berbentuk wajah perempuan, dan Huda-Huda berbentuk wajah burung enggang. Seiring perkembangan zaman, tarian ini sudah berubah fungsi menjadi seni pertunjukan hiburan bagi penonton. Bahkan, tradisi ini sudah jarang ditampilkan ketika ada orang lanjut usia yang baru saja meninggal dunia. Demikian Abang dan Kakak, saya Kiki Koswara, nantikan kembali untuk kabar berita berikutnya.

0: bisa request di acara itu?
1: Bisa dong, caranya pun gampang. Telepon aja ke RRI Prom 4 Medan.

0: Terima kasih para kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore abang dan kakak di mana saja anda berada. Senang sekali ya Hanum yang akan menemani abang dan kakak dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, pastinya dengan beragam informasi dan lagu-lagu yang menarik ya di sepanjang sore hingga malam hari nanti. Dan diawali pukul 15 sampai pukul 17 kita ada di Prodangdut Makin Asik Makin Yahud ya. Satu jam kita request-request dan satu jam kemudian kita akan ada karaoke Prodangdut ya, yang selalu ditunggu-tunggu setiap minggunya. Nah, berabang dan kakak yang mau request lagu dulu nih ya, sampai satu jam ke depan sampai pukul 16 boleh ya di 0618463115. Halo Prodangdut
1: Makin Asik Makin Yahud.
0: Yuhuu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang Tanjung Morawa kah?
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah dapat jalur pertama. Mau request lagu apa ini Bu Ati?
1: Pandangan pertama
0: itu ya?
1: Iya benar.
0: Oke, yang nyanyi siapa? Banyak soalnya pandangan pertama nih.
1: Kalau yang barunya siapa? Kok dulunya Latif N-nya kan?
0: Jadi ini mau yang mana ini? Pandangan pertama. Di sini ada Arafik. Arafik yang ada nih. Yang ada.
1: Arafik. Ya udah.
0: Ini aja ya.
1: Iya.
0: Baiklah, nanti
1: aku cari.
0: Oke.
1: Keluarga.
0: Yo,
1: hati-hati ya,
0: Nu. Iya, Ibu.
1: Mudah-mudahan
0: enggak
1: hujan.
0: Janganlah hujan.
1: Aman kok ya.
0: Naik kereta.
1: Pikirkan Bunda.
0: Iya. Oke deh, nanti aku muterin ya, Bu Ati.
1: Iya ya. Terima kasih, Nu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau request lagu lagi Anung buka ya di 0618463115. Tapi Anung kayaknya baca dulu yang dari WhatsApp karena tadi udah ada yang WhatsApp nih. Assalamualaikum kak. Nama saya Ahmad ya, Ahmad dari warga Helvetia Pasar 4 ya kak. Mau request lagu Mabuk Duit ya kak, itu ya. Itu semalam kayaknya mabuk duit juga ya, itu lagi ya. Buat rekam tugas sampai tuntas ya kak. Makasih kak, mabuk duit kalau gak salah Eri Susan ya. Eri Susan ya mabuk duit. Cak tengok dulu, mabuk duit. Mabuk duit. Mana dia mabuk duitnya nih. Mabuk duit Eri Susan ya, ada nih, nanti aku puterin ya. Kita buka lagi ya di 0618463115. Halo Prodangdut
2: Makin Asik Makin Yahud.
0: Apa kabarnya Cynthia?
2: Kabar baik ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nanti ini ya gabung karaoke ya.
2: Lagunya
0: Sik Asik
2: juga.
0: Sik Asik, ya. Ini request lagunya Sik Asik.
2: Kok ganti dirinya ya?
0: Itu nanti karaoke nanti di jam 4.
2: Kalau Andi mau ambil apa lagunya, ganti dirinya gitu.
0: Oh gitu, aku bantu liriknya. Atau kita lihat aja.
2: Iya.
0: Ini mau request lagu apa?
2: Itu kan Sik Asik.
0: Oh, Sik Asik, nanti ininya juga itu.
2: Ya kalau usah apa, kalau nggak usah nanti bantu liriknya.
0: Oke, aman. Sik Asik, itu siapa ya yang nyanyi Sik Asik? Sik Asik, Sik Asik.
2: Iya.
0: Dengan dirimu itu ya, ya ada Ayu Ting Ting ya. Baiklah, nanti aku puterin ya.
2: Oke, makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tiga nih ya. Udah tiga, langsung kita puterin aja kali ya. Kita langsung puterin aja nih lagu Pandangan Pertama yang direkam sama Bu Wati ya. Pastikan abang-abang tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: selamat.
1: Ya ampun.
0: Sakit bu.
1: Kamu mau nyuci mata? Jangan boros-boros itu airnya dong. Ya Allah. Ini apa?
0: Ibu ganggu saja sih ibu. Saya tuh lagi nyuci motor, lagi asik-asik sambil nyanyi.
1: Iya, ibu tahu tapi airnya nggak perlu dibuang-buang seperti itu. Boros.
0: Ibu, air kita kan nggak beli bu.
1: Iya, meskipun nggak beli, tapi kita tetap harus hemat, Mio.
0: Ibu banyak omong, cerewet.
1: Nanti airnya bisa habis.
2: Air adalah sumber kehidupan. Gunakan air seperlunya dan hemat air demi anak cucu kita.

0: kasih-kasih dari Ayu Ting Ting ya, tadi di recall sama Cynthia di Mabar ya. Asik banget memang lagunya, asik-asik. Buat teman-teman kakak yang mau request lagu lagi boleh di 0618463115. Halo, Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya masuk dianya.
1: Sehat, Mbak Anon?
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana kabar Mbak Anon?
1: Sehat juga, Mbak Anon. Kenapa? Belum banyak kali kalau Mbak Anon yang bawa.
0: Kenapa ya? Kayaknya banyak hari yang kesana kemari nih.
1: Oh, ya masuk.
0: Tukar rebutan. Iya, berebutan kayaknya.
1: Iya. Mbak Anon, tepuk enggak dulu, berebut.
0: Mau request lagu apa ini, Bu Ratni?
1: Akan ya, ini lagu apa aja dah. Bubuk apa? Bubuk bambu.
0: Bubuk bambu, Mickey Jet ya. Gubuk bambu. Iya. Berani sekali-sekali inilah karaoke lah.
1: Bambu, bambu, bambu.
0: Jadi lagu Melayu lah baru bisa kan.
1: Melayu lah.
0: Nanti lah kita bilang lah dulu sama Kang Kiki ini biar dibuatkan ada lagu-lagu
1: Melayu ya. Mudah-mudahan. Abang enggak bisa ikut lagu ya. Ketinggalan lagu lagu nya cuma
0: enggak apa-apa lah.
1: Ini buka lagu kita berpisah.
0: Kenapa memang bagus suaranya loh.
1: Bukan soal bahan dari barang. Kadang-kadang kata-katanya gak ingat aja. Udah lama.
0: Iya.
1: Udah lama sekali.
0: Lama sekali.
1: Apakah dia lagi terima anu dan lagu-lagu kita ada lagu-lagu
0: ada ya lagu-lagunya ya. Baiklah nanti anu puterin lagunya ya berarti.
1: Makasih orang tanggi orang kamu. Lagu terus.
0: Amin.
1: Hertawa terus.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Bu Ratni ya, request lagu Gubuk Bambu katanya. Yang selalu tertawa dan tertawanya itu selalu ha ha ha ha ha gitu ya. Kita buka lagi di 0618463115. Halo Pro Dangdut.
2: Makin asik, makin
0: Assalamualaikum
2: Kak Anu Borutasuhu.
0: Waalaikumsalam Ririn Borudamani.
2: Apa di kabar Kak?
0: Di kabar-kabar. Gimana kabarnya Ririn?
2: Alhamdulillah, kabar Ririn baik.
0: Hujan kah di Galang?
2: Sudah mendung, sudah mau nangis.
0: Oh iya, mendung di sana ya?
2: Iya, baru tadi pagi Kak, agak mendung-mendung. Panasnya gak tahu gimana jemputnya Kak.
0: Kalau di Gatsu tadi kayaknya hujan. Tunggu-tunggu tadi sampai udah gak hujan lagi. Alhamdulillahnya.
2: Iya, berarti
0: udah tinggal kemarin
2: lah itu Kak Anu.
0: Mungkin ya.
2: Kak, lagi dari Vitalvia ya Kak?
0: Vitalvia yang mana? Jaga jarak kok jaga-jaga jarak enggak boleh lagi ya, jaga jaraknya. Enggak mau jaga-jaga jarak.
2: Jaga jarak, hati selalu dekat gitu Bapak.
0: Oh gitu, jaga jarak tapi hati selalu dekat ya. Jaga ya. Jarak Vita Alfia ya.
2: Iya Kak.
0: Mana dia Vita Alfia.
2: Di mana dia?
0: Nanti karaoke.
2: Oh pastinya dong, walaupun suaranya merehek,
0: nyanyi aja, gak peduli. Vitalvia jaga jarak ade nih. Ya,
2: nanti anak beri.
0: Oke.
2: Nanti kan kakak yang bawa kuru-kurunya kan.
0: Iya dong.
2: Mudah-mudahan nanti dapat jalur.
0: Amin.
2: Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Ririn, request lagu jaga jarak dari Vita Alfia. Coba kita hitung dulu. Ya masih 9 menit nih nanti lagunya. Kita buka lagi. Yang mau request lagu lagi di 0618463115. Halo
3: Pro Dangdut, makin yahoo.
0: Waalaikumsalam. Tadi wanitanya, sekarang prianya.
3: Prianya. Pria yang selalu mencintainya.
0: Iya. Jadi batuk kan? Iya, Bang Luni.
3: Halo.
0: Gimana kabarnya?
3: Kak Anu, Kak Anu gak juga.
0: Iya.
3: Masih agak-agak mendung-mendung juga nih Kak Anu.
0: Bentar lagi hujan itu, tengok.
3: Iya, belum sampai dari transfer dari Medan nih.
0: Iya, kayak mana ya, mau ditransfer pun gak ada pula nomor rekeningnya. Iya. Gak nyambung. Mari kita selagam apa ini?
3: Iya, dari Happy Masamba Kak Anu.
0: Happy Masamba.
3: Iya, jadi ini terima kasih.
0: Apa terima kasih apa ini?
3: Terima kasih. Itu
0: terima kasih. Terima kasih ya, tunggu Epi Masamba.
3: Iya.
0: Oke, Epi Masamba. Ini harusnya keyboardnya taruh di atas aja nih kayaknya. Epi Masamba.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ku.
3: Terima kasihku ya.
0: Terima kasihku. Ada nih nanti aku puterin ya.
3: Ya, makasih banyak. Selalu kanung ya.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya ini kalau misalnya kita gabung ini sudah pas ini ya waktunya. Kenapa? Karena lumayan panjang rupanya lagu Evi Masamba, sekitar 7 menit lewat 10 detik ini ya. Oke deh, langsung aja kita puterin lagu pertama yang di request sama Bu Ratni di Martubun dengan judul Gubuk Bambu dari Maggie Z. Pastikan abang-abang kakak tetap di Perempat Medan, suara budaya Nusantara.

0: Berdangdut,
1: berdangdut,
0: berdangdut, asik,
1: makin lahu.
0: Indonesia berdangdut.

Terima kasih Pak Kang Kakak masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Saatnya azan salat asar untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.

Sahabat budaya, di antara dalil yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat ashar adalah ancaman bahwa barang siapa yang meninggalkannya, maka terhapuslah pahala amal yang telah dikerjakannya di hari tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat ashar, maka terhapuslah amalannya. Selamat menunaikan ibadah sholat ashar.

0: Terima kasih Bang Daniel, masih di Pompat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 16 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya dek kita ada di Koro-Koro Prodangdut ya. Buat Abang Daniel yang mau Koro-Koro boleh di 0618463115. Nunggu kan nih, atau jangan-jangan masih sholat asar nih ya. Karena masih sholat asar kita ada Koro-Koro. Gak apa-apa, ini mungkin lagi gak sholat ya nya. Halo Prodangdut Koro-koro pro empat ya apanya. Halo. Iya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, Cynthia.
1: Iya.
0: Iya, jadi nih si kasih kita nih.
1: Teman-temannya aku kurang jernih suara tadinya, kurang jernih.
0: Oh, kurang jernih. Coba coba. Nah, halo halo halo. Sudah?
1: Ini radio di sini ya.
0: Oh iya.
1: Di sini ya.
0: Oh, kenapa radionya? Apakah suaranya menghilang kah?
1: Udah
0: ya. Nah, berarti cari sinyal dia ya.
1: Iya, ada. Ini luar.
0: Oke deh. Ini mau lagu Sik Asik tadi ya.
1: Tuh, kalau enggak apa-apa lanjut lirik ya.
0: Hah? Ya, lanjut lirik. Ayu Ting Ting karaoke. Iya. Sudah bisa nih kita mulai.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya, kita mulai sih asik ya.
1: Iya.

0: siapa aku? Mantap sekali Cynthia. Liriknya bagus kok, tadi nggak ada yang salah tadi liriknya kok, mantap. Udah hafal ya? Iya.
1: Ada komen?
0: Ada dong, ada. Ahmad kasih 100 nih buat Cynthia di Mabar ya. Terima kasih. Mana nih Bu Ratni? Kayaknya Bu Ratni lagi sholat nih.
1: Belum,
0: nanti dia komen nih, Cynthia 100 katanya. Oke, nanti kita tunggu dulu ya Bu Ratni membalas ya. Nanti Anum kasih tahu, oke?
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa artis selanjutnya? Silahkan yang mau kore-kore di 061 846 3115. Halo, kore-kore pro 4.
2: Mau dong kore-kore bareng Kak Anum baru tersuhut ya. Assalamualaikum Kak.
0: Aku kok diajak. Jangan ajak aku dong. Iya, mau lagu apa ini?
2: Secawan madu Kak, tapi yang dari Pita Alfia ya Kak.
0: Iya, secawan madu.
2: Yes.
0: Nah, kenapa enggak se apa itu namanya?
2: Serius anggur merah. Iya.
0: Secawan madu Pita Alfia ya?
2: Iya.
0: Yes. Ini suka kali Pita Alfia ini ya.
2: Ini semuanya suka sih Kak.
0: Oh, semua gak ya. Enggak ada yang enggak suka. Oke.
2: Lagi rindu siapa lagu dia, suka aja gitu.
0: Iya, oke deh Vita Alvia secawan madu yang karaoke. Boleh deh, kita buka ya. Baiklah, sudah siap?
2: Siap.
0: Ini dia secawan madu.
2: Kasih tau nanti Kak liriknya, nggak tahu ini belum berapa apa.
0: Oke. Coba ya, ini betul nggak nih lagunya? Nanti salah pula nih.
2: Nyalain dulu. Udah.

0: kok kayak kopi gitu ya.
1: Oh iya. Oh, coba yang ini ya, coba yang biasa ya. Yeah. Yang biasa itu tadi memang kayaknya ada DJ-DJ-nya gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Yang ini enggak sih?
0: Pokoknya dia agak remix lah dari Sukasi ya dia, Kak.
1: Oh iya. Ini dia paling astagfirullah.
0: Pokoknya dia itu kan di atasnya ada foto Pita Alpia kan. Di bawahnya lagi ada karaoke Pita Alpia gitu.
1: Oh ini pas kayaknya deh Pita Alpia. Yang ini aja lah ya, yang tadi itu aja lah ya, gak apa-apa ya. Yang tadi.

0: Dengar nggak lagunya ini?
1: Kita dengar ya, punya lagunya kayak ya. Tar.
0: Oh, yang itu.
1: Iya.
0: Sebentar, coba anu check dulu ya.
1: Iya.
0: Agak-agak gimana gitu ini ya.
1: Iya, agak gitu. Itu kayak lemkali gitu. Kayak lemkali gitu.
0: Ya. Yang ini coba. Coba ya, aku cek dulu. Ini sama juga ya.
1: Ada lagi yang lain, Kak.
0: Coba yang ini. Coba ya. Bukan ya?
1: Bukan. Gak ada kan?
0: Gak ada ya?
1: Kalau ada sedalam ini aja deh.
0: Yang mana?
1: Sedalam ini.
0: Tapi Pita Alfia juga?
1: Iya.
0: Yang sedalam ini?
1: Iya.
0: Sedalam ini Vita Alfia karaoke ya?
1: Iya Kak.
0: Yang mana nih? Yang mana dia nih? Yang kuning juga?
1: Dia agak merah tulisannya.
0: Agak merah tulisannya?
1: Iya.
0: Dia pakai baju seksi?
1: Nggak ada fotonya sih, kalau korporonya nggak ada.
0: Oh, nggak ada ya?
1: Nggak. Pokoknya di atasnya tulisannya Kak, sedalam ini merah dia di tengahnya.
0: Bentar ya. Semoga nggak salah ya. Ini aku takut salah, tapi coba lah ya yang ini ya.
1: Iya.
0: Yang ini? Kok lembut kan?
1: Kok lembut kan? Dia kayak remik.
0: Dia kayak remik juga ya?
1: Iya, agak remik.
0: Bukan ini ya?
1: Gak ada lagi.
0: Kok aneh ya?
1: Ya coba yang tadi Kak, cobain tadi.
0: Yang mana ini?
1: Ya.
0: Udah pas?
1: Oke.

Okay, okay, okay.

0: cari yang cocok ya, dengan yang Ririn bilang ya. Ya. Oke nih, Bu Ratni, Bu Ratni kasih nilai berapa nih sama Ririn? Kata Bu Ratni dia lagi ada tamu. Setelah dia jadi kasih nilai, Hanum yang kasih nilai 300. Oke deh.
1: Ya, Kak No.
0: Oke. Maaf lagunya enggak sesuai dengan ini ya.
1: Iya, ini bingung karena kan beda gitu. Jadi makanya bingung.
0: Enggak apa-apa. Tapi suaranya bagus kok.
1: Udah dapat 300. Terima kasih ya, Kak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi ya. Ayo, mana nih artis-artis Medan ini yang mau karaoke? Ya Allah. Karaoke Pro Dangdut. Halo.
2: Pro Dangdut, masuk-masuk lahir.
0: Ih, memang kalau yang berjodoh ini ya, abis cowoknya.
2: Itu ya,
0: aku cuma jadi apa ini namanya. Aku jadi yang nengok-nengok aja. Mau lagu apa ini karaoke-nya?
2: Lagunya ini kan, Jubaidah Noko Kacowa kan.
0: Oke, Jubaidah pakai Z.
2: Iya, tapi Noko Kacowa itu kan ada kan.
0: Oh, iya pas dia ya, Noko
2: Kacowa. Noko Kacowa gitu kan.
0: Oke.
2: Iya, karaoke Noko Kacowa.
0: Ya. Jubaidah, tulisannya memang dia Jubaidah Noko Kacowa gitu aja. Karaoke-nya enggak ada?
2: Ya karaoke punya gitu, karaoke.
0: Nah, yang mana gambarnya kok banyak kali.
2: Dari tes aja semua. Masuk itu
0: depan aja apa-apa. Tes semua, mak ngeri kali ya.
2: Nopoka cowok dari punya gitu.
0: Oke, Nopoka Jubaidah, Nopoka pakai jet kayaknya apa pakai ijin.

0: Kalau ini ibu-ibu mau buka cowok.
1: Oke. Ada
0: kan?
1: Coba ya, nemcek ya. Agak-agak ini hari ini aku ya, nggak nyambung.
0: Apa-apa,
1: Zubaida, kalau oke, no vokal cowok. Kalau oke, Zubaida, no vokal cowok. Tidak ada nih.
0: Tidak ada.
1: Nah, kita coba aja lah dulu ya.
0: Iya, pokoknya no vokal cowok, susah
1: tidak. Biasanya ya. Yang vokal cowok, no vokal cowok
0: iya harusnya. Iya. No vokal cowok dengan no vokal cowok, no vokal cowok itu kan.
1: No vokal cowok, mana dianya? Coba yang ini ya, aku nggak tahu itu apa enggak ya.
0: Berarti
1: yang
0: itu mana ya?
1: Yang ini kah?
0: Mana kalian belum ada suara? Iya.
1: Pas?
0: Iya, pas.
1: Oke, kita mulai dari awal.
0: Gak mau.

0: Agung.
1: Mantap sekali, Dorin sayangku. Ya Allah. Aduh, obat nyamuk di sini, obat nyamuk ya. Oh, ya. Makasih ya, Bang.
0: Iya, cepat kamu ya.
1: Dapat 300 sama aku ya, Bang.
0: Iya, makasih kamu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih yang membuka ya, yang mau koro-koro boleh ya di 0618463115. Biasanya kalau yang karaoke ini di hari Minggu ini banyak banget ya. Tapi kalau misalnya mau karaoke itu dari telepon biasa ya, nggak bisa dari telepon WhatsApp atau dari WhatsApp di telepon, nggak bisa ya. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Vina di Kampar ya, kan?
1: Iya, siapa?
2: Dengan Vina di Kampar.
1: Vina di Kampar, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik, silakan. Bagaimana kabarnya, Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya. Ini mau menunjukkan suaranya yang cakep itu dari lagu apa nih?
2: Suaranya suara Tina ini, Kak. Bukan emas, bukan perak, malah Tina.
1: Tina ya, perunggu kayaknya ya.
2: Oh mungkin ya.
1: Lagu apa ini?
2: Lagu dari Ikan Nurjana ya, Kak.
1: Ikan Nurjana.
2: Sendiri saja.
1: Sendiri saja. Yang versi karaoke ya. Oke, sudah siap?
2: Insya Allah.
1: Iya. Yang mana ini ya? Yang dianya karaoke? Oh, yang ini ya. Yang asli ya?
2: Iya, Kak.
1: Oke deh. Ini dibantu, dia. Ya. Dibantu. Enggak bisa, enggak pandai. Insya Allah ya. Ini dia lagunya Sendiri Saja dari Ike Nurjana.

0: Mantap sekali. Ya, Dina dari Kampar Riau.
1: Iya,
0: ada berarti.
1: Kalau kalau ada di dilema mau kak nama sering juga. Iya. Pandai juga.
0: Tapi bagus kok, cocok kok lagunya.
1: Iya. Mana tahu kan kena delay gitu kan, enggak tahu kan delay dia.
0: Bagus, bagus banget ya. Dapat 300 dari Hanum ya.
1: Iya, kita bagi ya, Kak ya.
0: Iya.
1: Sama aku limpul aja, Kak.
0: Oh iya, baiklah. Nanti aku bagi sama yang lain ya.
1: Iya, terima kasih banyak, Kak Hanum.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Hanum buka ya. Ini kalau karo-karo Hanum gak akan berhentikan nih. Karena asik semua gitu kan. Biar semua juga kebagian untuk karaoke. Yang mau karaoke lagi masih Hanum buka ya di 061 846 3115. Halo.
2: Halo.
0: Halo, karo-karo Bro Dangdut.
2: Tunggulah kita.
0: Iya. Dengan siapa di mana?
2: Dengannya Hafiz Kak di Riau.
0: Hafiz?
2: Iya.
0: Oh, Hafiz di Riau. Mau lagu apa nih?
2: Lagu ya.
0: Apa ya?
2: Bukan Tanda Jasa, Kak.
0: Bukan Tanda Jasa ya. Bukan Tanda Jasa.
2: Jasa.
0: Yang nyanyi siapa nih?
2: Andi Musti.
0: Tangan Jasa. Yang nyanyi Abim Nesti ya. Oke, langsung saja ya. Kita mulai ya. Oke. Ini dia Abim Nesti dengan Bukan Tanda Jasa.

0: Podcast di Riau. Mantap sekali ya.
1: Yes.
0: Oke deh.
1: Oke, sampai sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau request lagu lagi, request mau koro-koro lagi boleh ya di 0618463115. Makin sore makin panas nih ya. Halo.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Mas Arto di Binjai.
0: Wede, ini dia artis kita. Kita kasih tepuk tangan dulu. Iya, Pak Anto di Binjai, mau lagu apa hari ini?
1: Coba itu aja kalau enggak. Habis gelap terbitlah terang.
0: Habis gelap terbitlah terang. Yang nyanyi siapa nih?
1: Roma Irama kalau enggak salah.
0: Entar ya, habis gelap
1: Terbitlah terang.
0: Ingin karaoke ya. Yang asli.
1: Oke.
0: Yang aslinya mau.
1: Iya.
0: Yang mana yang aslinya nih?
1: Sorry.
0: Yang mana aja boleh nih?
1: Coba.
0: Coba dulu ya. Kita coba. Mudah-mudahan enggak salah ya. Yang ini coba.

0: Yang itu kak?
1: Oke.
0: Di atas?
1: Ya.
0: Oke, kita mulai ya.
1: Oke.
0: Ini dia artis kita, Banto Binjai, dengan Habis Gelap Terbitlah Terang.

0: sekali memang Pak Antu Binjai, memang artis kita nih ya.
1: Ini ada apa Mbak Anung bukan?
0: Iya, ini Mbak Anung dong.
1: Terima kasih Mbak Anung.
0: Iya.
1: Selamat bertugas, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Pak Antu Binjai ya, yang biasanya memang selalu menanti-nantikan dia ini karaoke ya di tiap minggu nih. Udah Bang dan Kakak masih Anung buka ya. Ini mungkin penelpon terakhir atau peserta terakhir kita yang untuk Koro-Koro Pro 4 ya. Halo Pro Dangdut ya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dari Jawa Barat.
0: Eh, jauh sekali.
2: Ini Jawa Barat pasti enak buah KDM.
0: Jadi ini siapa?
2: Ahmad Irwan.
0: Ahmad Irwan, baru ini gabung sama Hanum nih?
2: Baru, Bapak tiap minggu juga ikutan, cuma dari tadi baru masuk sekarang.
0: Oh, biasanya sama Kang Kiki?
2: Kang Kiki sama-sama orang Jawa Barat, Kang Kiki juga.
0: Jadi Kang Kiki dia dapat dua. Ini mau lagu apa nih?
2: Seandainya aku dapat bertemu Tuhan.
0: Oh mak, seandainya aku dapat bertemu Tuhan. Itu lagu siapa?
2: Lewadi.
0: Bertemu Tuhan, Tuhan ya. Yang nyanyi itu Leo Waldi, Dut Band ya. Mau yang mana ini versinya? Enggak tahu pula yang mana yang aslinya.
2: Ya mana aja lah yang penting lagu itu aja.
0: Itu enggak apa-apa, semua sama.
2: Nah, sama.
0: Baiklah.
2: Kalau itu masih koplo lebih enak.
0: Kita coba yang ini. Jadi, ya.
2: Mas siapa ini?
0: Ini dengan Mbak Hanum.
2: Mbak Hanum baru pertama kali ketemu saya kayaknya ya.
0: Iya memang baru pertama kali juga.
2: Tanya ini orangnya putri Medan yang cantik kayaknya ya.
0: Siapanya?
2: Ini yang siaran gitu kan.
0: ini kalau Pak Ahmad Irwan ini selalu gabung sama Kang Kiki kayaknya ya.
2: Iya Kang Kiki itu siapa yang biasa yang perempuan itu?
0: Ada lagi. Aserli.
2: Nah, Mbak Serli.
0: Kalau sama Hanung mungkin baru ini karena Hanung juga baru 2 minggu ini kayaknya.
2: Sama Kang Kiki sering cemberut dengan Mbak. Dengan terus langsung sama Kang Kiki tarik marah tarik komplain sama orang Medan.
0: Gak apa-apa, aku juga belajar sama Kang Kiki pakai bahasa Sunda. Baiklah, sudah siap ini. Baiklah, ini dia lagunya Seandainya Aku Dapat Bertemu Tuhan.

0: Kenapa nih?
1: Jadi, jadi gimana, jadi terbawa ini, terbawa arus lagu ini, gimana ke mental?
0: Jadi sedih gitu.
1: Jadi itu bisa disebut pengalaman pribadi dulu gitu kan.
0: Oh begitu, ya. Jangan terlalu larut gara-gara lagu
1: dong. Kalau memang kalau Kang Kiki sudah tahu wah siapa yang lagunya seperti yang galau-galau, ya memang iya. Tapi aku nggak galau, tapi lagu-lagunya yang galau terus.
0: Begitu ya.
1: Dan pula kalau saya sedang musik dangdut yang dangdut yang asli atau misalnya apa yang campur Melayu itu yang paling suka.
0: Iya oke deh, terima kasih Bang Ahmad ya.
1: Tanggung satu lah, tanggung satu dulu.
0: Boleh.
1: Ya, temedak buahnya muda.
0: Cakep.
1: Pohon kemiri ada di taman.
0: Mantap.
1: Paling terenak menjadi duda.
0: Ini
1: nggak ada teman.
0: Ya Allah, sedih. Semoga teman
1: lagi menduda.
0: Promosi. Jadi promosi nih. Promosi.
1: Lagi menduda saat ini.
0: Baik.
1: Ya, Mbak Serio.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi karaoke dari Bang Ahmad Irwan dari Jawa Barat ya. Itu jadi mengakhiri perjumpaan kita di Koro-Koro Bro Dangdut untuk hari ini edisi tanggal berapa nih? Hari Minggu 14 Juni 2026 ya. Terima kasih atas atensinya hari ini. Banyak sekali ternyata yang hari ini karaokean ya. Ada sekitar berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada yang karaoke 7 orang dan ada yang request juga 7 orang ya. Terima kasih buat atensinya ya. Pukul 17 sampai pukul 17.30 ada jazz musik ya. Nanti dilanjutkan dengan Mutiara Sore tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Abang Nana tetap di Prambat Medan, suara budaya Nusantara. Vicky Sianipar out by Nian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Datuk Azri Akbar, Assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Beli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya

mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbeda. Kami berharap TRT terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Lintas tertahan dan gol.
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di Program 4 Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Tengah arus perkembangan teknologi yang begitu pesat, Radio Republik Indonesia tetap hadir sebagai media yang merakyat, menjangkau hingga ke pelosok negeri, dan menyatukan kita dalam semangat kebersamaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teruslah berkarya dan mengudara menjadi kebanggaan bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi, di sana.

0: sembarang tempat. Hargai pengendara lain.
1: Pengendara bijak, lalu lintas aman dan lancar.
2: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Prompt.
3: Amak pergual pergoci, paridaan nasuk-suk, parlopan natawo. Takas doni wotohamu, roro hami disor robongan sian raya. Jadi permusik nami, baik kamu maju lagu, posni uhur main. Mosey!

halwa berasal dari bahasa Arab halwa yang memiliki arti manisan yang diberikan untuk perempuan. Ya, pada masyarakat Melayu Langkat, halwa adalah sejenis manisan yang terbuat dari campuran cairan gula murni serta berbagai macam buah dan sayuran yang tumbuh subur

Balua bisa juga dibuat dari cabai merah yang menarik dan banyak diminati. Dahulu, halua disajikan pada saat lebaran atau acara pernikahan serta jamuan hanya untuk para tamu raja kesultanan Melayu Langkat saja. Namun kini, halua dapat dinikmati oleh siapapun dan merupakan salah satu

88,4 Prambanan Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan Mutiara Sore untuk hari ini, edisi Minggu 14 Juni 2026. Dan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Arsyad SHI dari Pak Jauh Kemenak Kota Medan dengan topik kewajiban orang tua terhadap anaknya. Untuk itu selamat bergabung dan selamat mendengarkan.

0: فعليه بعلمي ومن أراد الآخرة فعليه بعلمي ومن أرادهما فعليه بعلمي. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah berilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah. Saatnya Anda ikuti kajian Mutiara Sore Pro 4 FM RRI Medan, Suara Budaya Nusantara.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Tidak terhitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita yakin bahwa betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung segala nikmat yang diberikan oleh Allah, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan sanggup untuk menghitung segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Maka wajar kiranya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita perbanyak bersyukur. Karena dengan bersyukur Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah nikmat kepada kita. Allah akan menambah rezeki kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Jika kamu mensyukuri nikmat yang aku berikan, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu. Tetapi sebaliknya, wala in kafartum, jika kamu kufur, tidak mau mensyukuri nikmat yang aku berikan, inna azabi la syadid, sungguh azabku sangat pedih. Sahabat budaya, abang, kakak, adik, dan para pendengar Pro 4 FM yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Kewajiban Orang Tua Terhadap Anaknya. Kita selaku orang tua memiliki kewajiban terhadap anak kita. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya itu, berdasarkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Haqqul walid 'ala waladihi." Kewajiban orang tua terhadap anaknya, ayyuhsina ismahu wa adabahu wa ayyuallimahu alkitabah wassibahah warrimayah wa alla yarzuqahu illa tayyiba wa ayyuzawwijahu idza adraka. Kewajiban orang tua terhadap anaknya yang pertama adalah memberi nama anak dengan nama yang baik, dengan nama yang bagus. Ini adalah merupakan kewajiban orang tua. Maka ketika lahir seorang anak, kita sudah dari sebelum-sebelumnya mempersiapkan nama untuk anak kita tersebut, yaitu dengan nama yang baik, Artinya apa? Bukan mesti dia harus nama itu dengan berbahasa Arab, tidak. Boleh kita berikan nama anak itu dengan bahasa-bahasa yang lain. Artinya bisa dengan bahasa Jawa, silahkan. Atau bahasa Mandailing, silahkan. Atau bahasa Padang, silahkan, gak ada masalah. Yang intinya adalah maknanya itu bagus. Nama tersebut memiliki makna yang baik. Jadi sekali lagi, bukan mesti harus berbahasa Arab. Namun ada nama yang paling utama, yaitu nama yang diawali dengan kata Abdun dan kata Muhammad. Contoh, ada 99 nama Allah. Kita ambil satu saja. Kita contohkan nama Allah Majid. Nah, lalu kita gabungkan dengan kata Abdun, maka menjadi Abdul Majid. Artinya apa? Abdun itu hamba, Majid itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi maknanya adalah hamba yang bersungguh-sungguh. Boleh juga dengan kalimat yang lain, Al-Halim. Lalu kita gabungkan dengan kata Abdul menjadi Abdul Halim, hamba yang penyantun. Nah, ini nama yang diawali dengan kata Abdul itu nama yang paling utama. Kemudian yang kedua, nama yang diawali dengan kata Muhammad. Ah, bisa kita gabungkan dengan nama-nama Rasul. Ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Ah, kita ambil saja satu nama, yaitu Yusuf. Kita gabungkan dengan Muhammad menjadi Muhammad Yusuf. Atau Idris, kita gabungkan dengan Muhammad menjadi Muhammad Idris. Nah, ini adalah nama yang paling utama, yaitu nama yang diawali dengan kata Abdun dan kata Muhammad. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa bukan berarti nama yang tidak dengan berbahasa Arab ataupun tidak diawali dengan kata Abdul atau kata Muhammad itu tidak baik. Semua nama itu baik, yang penting maknanya itu bagus. Dibandingkan kalau kita ambil dengan berbahasa Arab, kita ambil kata mujrimin, padahal kita tahu bahwa kalau kita lihat artinya itu, mujrimin itu artinya orang-orang yang berdosa, padahal itu bahasa Arab. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa bukan mesti harus dengan berbahasa Arab kita memberikan nama anak tersebut. Para pemirsa, sahabat budaya, abang, kakak, adik, dan para pendengar Pro 4 FM yang berbahagia. Nah, kemudian kewajiban orang tua terhadap anaknya itu adalah membaguskan akhlak, adab, etika, sopan santun. Ini kewajiban orang tua. Karena ada pepatah, buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Artinya apa? Tingkah laku seorang anak, etika seorang anak itu tergantung kepada orang tua. Nah, jadi baguskanlah akhlak anak kita. Karena itu sangat penting sekali. Nah, dan Rasul, salah satu tugasnya diutus ke dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Innama bu'athtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, adalah untuk memperbaiki akhlak yang mulia. Memperbaiki akhlak umat manusia dengan akhlak yang mulia. Suatu negara itu tergantung kepada akhlaknya. Innamal umamul akhlak ma baqiyat fa innahum zahabu akhlaquhum zahabat. Ini Syaukani B mengatakan, seorang ulama dan juga penyair. Suatu negara itu tergantung kepada akhlaknya, moralnya, etikanya. Kalau akhlak pemimpin itu rusak, maka hancurlah negara itu. Nah, maka oleh karena itu, dari awal didiklah anak kita dengan didikan atau akhlak yang baik. Kemudian kewajiban orang tua terhadap anaknya yang berikutnya adalah mengajari anak menulis dan membaca. Wa ayyu'allimahul kitabah wassibaha warrimayah. Kitabah, menulis dan membaca, itu sebenarnya tugas orang tua, bukan tugas guru. Cuman karena orang tua tidak sanggup untuk mengajari anaknya, mungkin ada kesibukan-kesibukan yang lain, maka dimasukkanlah ke sekolah-sekolah. Jadi gurulah sebagai orang tua kedua untuk mendidik anak kita. Nah, jadi sebenarnya kewajiban mendidik, mengajarinya menulis dan membaca adalah kewajiban orang tuanya. Kemudian berenang, memanah, ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang berikutnya, kewajiban orang tua terhadap anaknya memberi makan dengan rezeki yang halal, yang baik. Jangan dari hasil nipu, jangan dari hasil togel, jangan dari hasil korupsi. Itu diberikan kepada anak kita. Maka kalau itu kita berikan kepada anak kita dengan hasil yang haram, ayyilah min nabata min haramit pannaru awlabih. Makanan apa saja yang tumbuh dari hasil yang haram, maka nerakalah yang pantas untuk dirinya. Nah, jadi kalau kita berikan makanan yang haram kepada anak kita, itu akan mengalir menjadi darah, dan itu akan menjadikan seorang anak itu akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari hasil makanan yang kita berikan. Nah, kemudian yang terakhir adalah menikahkannya kalau sudah ada jodohnya. Ini kewajiban orang tua. Cuma dalam hal mencari jodoh anak itu, ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, tankihul mar'ah li arba, nikahilah perempuan itu karena empat. Yang pertama apa? Lima liha, karena hartanya. Berarti maksudnya bukan kita matrik, bukan kita mencari harta tujuan kita, bukan. Harta itu perlu, kenapa? Kalaulah kita tidak punya harta, bahkan sampai kita menjadi orang yang fakir, ini yang berbahaya. Kadal fakru ayyakuna kufran. hampir saja orang yang fakir itu menjadi kafir. Ah, maka oleh karena itu Rasul sudah mengingatkan bahwa salah satu syarat untuk mencari jodoh itu lima liha, karena hartanya. Yang kedua, walihasabiha, karena keturunannya. Keturunan yang bangsawan, berdarah biru. Orang-orang anak pejabat, silakan aja, enggak ada masalah. Kemudian syarat berikutnya adalah wali jamaliha, karena cantiknya. Kalau masalah cantik ini kan menurut pribadi masing-masing. Bisa saja si A mengatakan si C itu cantik, tapi menurut si B belum tentu cantik. Si A mengatakan si C cantik kali ya, tapi si B melihat si C itu biasa-biasa aja ya. Jadi syarat yang ketiga adalah kena cantiknya. Kemudian yang keempat terakhir, syaratnya lidiniha, karena agamanya. Ini yang paling penting, karena agamanya. Walaupun cantiknya hanya biasa-biasa saja, keturunannya biasa, kemudian hartanya sedang-sedang saja, tapi pilihlah yang kuat agamanya. Kenapa? Paspar bizatiddin, pilihlah orang yang kuat agamanya. Taribat yadak, kau akan tenang, kau akan tentram bersamanya. Maka oleh karena itu, mari kita selaku orang tua untuk betul-betul menjadikan anak sebagai prioritas dan tanggung jawab kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Sore Perempat RRI Medan. Dengarkan kajian Mutiara Sore setiap hari pukul 17.30 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Bang Ramaka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Sudah menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nih, saatnya kita hadirkan ya lagu-lagu religi jelang maghrib ya, karena nanti maghrib itu tepat pukul 18:39 waktu Indonesia Barat ya. Anda akan hadirkan lagu-lagu religi dengan beberapa motivasi-motivasi Islam ya, di sepanjang jelang maghrib hingga pukul 18:39 waktu Indonesia Barat. Dan buat rekan kakak yang sedang berada di jalan, hati-hati di jalan ya, pastikan pakai sabuk pengamannya. Yang pakai motor jangan lupa pakai helm ya, karena kalau dari jalan Gatot Subroto tadi tadi hujan, sempat hujan, ini sepertinya sudah mulai berhenti hujannya, jadi jalanan mungkin becek dan ada yang mungkin banjir juga, jadi hati-hati ya, licin jalanan juga, jadi hati-hati buat abang dan kakak yang sedang berada di jalan, yang sedang santai-santai di rumah ya, sambil mendengarkan Hanum di sini. Terima kasih ya, Anda juga bisa mendengarkan melalui RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Pastikan abang dan kakak tetap di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara.

0: Navas tertahan dan
1: Semarak Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola, kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy, saya Dato' Tajri Akbar, Assalamualaikum dari Kejuruan Metar Bulan Doli, anggota Komisi E, DPRD Provinsi Sumatera Utara. Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi jembatan informasi bagi masyarakat, khususnya dalam menyiarkan ajang Piala Dunia. Siaran Piala Dunia melalui RRI bukan sekedar hiburan, tapi juga menjadi sarana pemersatu bangsa. Mulai dari kampung sampai ke kota, masyarakat dapat merasakan semangat yang sama, bersorak bersama, dan mempererat persaudaraan tanpa memandang perbedaan. Kami berharap RRI terus menjaga perannya sebagai media publik yang terpercaya, melestarikan nilai-nilai kebersamaan, serta menjadi suara yang menghubungkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Jangan lupa dengarkan siaran Piala Dunia hanya di RRI. Ahoy, terima kasih.

Sedekah sangat utama karena lebih mendekati ikhlas dan selamat dari sifat riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu." Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 271.

manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa

Pukul 1 budaya pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat, saatnya azan sholat maghrib untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

sahabat budaya, termasuk sunnah memasukkan anak-anak ke dalam rumah saat masuknya waktu maghrib. Termasuk sunnah menutup pintu-pintu di awal waktu maghrib sambil menyebut nama Allah Ta'ala. Mengerjakan dua adab ini merupakan salah satu upaya menjaga diri dari setan dan jin. Menahan anak-anak di rumah ketika awal waktu maghrib merupakan bentuk upaya menjaga anak-anak dari setan yang berkeliaran di waktu tersebut. Demikian pula, menutup pintu rumah sambil menyebut nama Allah pada saat tersebut. Dan betapa banyak anak-anak dan rumah-rumah yang dihinggapi setan pada waktu maghrib, sedangkan orang tua si anak dan si empunya rumah tidak menyadarinya. Betapa besarnya penjagaan Islam untuk anak-anak dan rumah-rumah kita. Selamat menikmati.

Sahabat budaya, bahwa Istana Maimun adalah istana yang paling indah di Indonesia? Istana yang kini menjadi tujuan wisata bukan karena usianya yang sudah tua, tetapi desain interiornya yang unik dan menarik dengan memadukan unsur-unsur warisan kebudayaan Melayu bergaya Islam, Spanyol, India, dan Italia. Menjadikan Istana Peninggalan Sultan Delhi ini salah satu ikon Kota Medan. Warna kuning yang mendominasi istana ini melambangkan warna Melayu sekaligus melambangkan Kerajaan Delhi di Sumatera Utara. Istana Maimun yang megah dibangun pada masa Sultan Ma'mun Al-Rashid Perkasa Alamsyah, keturunan Raja ke-9 Kesultanan Delhi, dan diresmikan 18 Mei 1861. Istana Maimun, warisan budaya bangsa Indonesia.

kasih buat teman-teman masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara ya. Informasi pertama ini, pemerintah Kabupaten Samosir menggelar Samosir Culture Performance di segmen 5 Waterfront City Panguburan ya, Panguburan nih, pada Sabtu 13 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian pendukung Trail of the King TOTK by UTMB 2026 ya. Pertunjukan menampilkan berbagai seni budaya Batak yang dibawakan pelajar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Samosir. Penampilan tersebut meliputi tari tortor, seruling masal, gondang, teatrikal budaya, dan atraksi seni lainnya. Samosir Culture Performance ini digelar untuk memperkenalkan identitas budaya Batak kepada peserta dan wisatawan mancanegara yang hadir pada saat itu. Melalui pertunjukan tersebut, para tamu ini dapat melihat langsung kekayaan seni dan tradisi yang masih terjaga di Samosir. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: bos-bosan gini motorku. Aduh, cepat kali lah bensinnya ini habis. Dompet pun pasti ikut menipis.
1: Ya iyalah tuan, tiap hari aku dipaksa nyebut gaspol dan mendadak. Ah, boros, kamu juga tekor. Kamu gimana, Bil?
2: Coba deh, seperti tuanku, jalan lebih santai, servis rutin, dan matikan mesin saat berhenti lama. Kamu pasti sehat dan

kasih Abang Nana, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Ya, untuk informasi selanjutnya ini buat Abang dan Kakak yang suka jalan-jalan nih ya. Ada informasi juga nih ya. Ada beberapa pesan moral dalam alunan tari Rato Due dan Sudati yang ada di Aceh ya. Nah, musik dan tari-tari tradisional ini merupakan bagian tak terpisahkan ya dari denyut nadi masyarakat Sabang. Tari-tarian legendaris seperti tari Rato Due dan tari Sudati ini kerap dipentaskan dalam berbagai momen penting, mulai dari upacara resmi pemerintahan hingga pesta pernikahan. Dengan iringan instrumen musik tradisional seperti seruling dan tabuhan gendang, gerakan para penari tidak hanya berfungsi sebagai hiburan. Lebih dari itu, setiap pakem gerakan dan syair yang dilantunkan ini merupakan media bernilai tinggi untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai leluhur budaya Aceh. Dan ada juga salah satu tradisi yang paling sering ditemui dalam siklus kehidupan masyarakat Aceh adalah pesijuk ya. Secara harfiah ini berarti dingin ya. Oleh karena itu pesijuk ini dimaknai sebagai ritual untuk menunjukkan, mensucikan dan memberkati suatu peristiwa. Ritual pemberian berkah dan doa keselamatan ini biasa digelar saat momen-momen penting seperti pernikahan, kelahiran anak hingga ketika seseorang hendak memulai usaha dan membangun rumah baru. Dan tradisi ini menjadi wujudnya terasa syukur sekaligus permohonan perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Informasi tadi bisa Anda dapatkan melalui laman resmi kami di www.rri.go.id.

88,4 Trombok Medan, suara budaya Nusantara. Dan untuk abang-abang yang suka minum-minuman yang apa ya, herbal gitu ya, ada yang namanya temu mangga yang menjadi salah satu rimpang lokal yang mulai banyak diperbincangkan nih. Nah, nama yang memiliki nama ilmiah kurkuma mangga atau kurkuma amada ini dikenal karena aromanya. Ini menyerupai buah mangga segar, tapi berbeda dengan kebanyakan tanaman rimpang lain yang beraroma tajam. Temu mangga ini termasuk dalam keluarga jahe-jahean atau Zingiberaceae ya. Ini yang telah lama digunakan untuk berbagai pengobatan tradisional di berbagai daerah di Indonesia. Selain dimanfaatkan sebagai bahan jamu, rimpang ini juga kerap diolah menjadi minuman herbal dan campuran masakan. Pencinta tanaman herbal salah satunya mengaku bahwasanya pertama kali mendapat temu mangga ini dari seorang sahabat ya. Kemudian ia tanam sebagai rimpang di halaman rumah, dan beberapa bulan biasanya ini menghasilkan kiloan rimpang temu mangga dan yang ia bagikan dengan teman-temannya ya. Dikutip dari aladokter.com, temu mangga yang mengandung sejumlah senyawa bioaktif seperti kurkumin, flavonoid, quercetin saponin dan minyak astiri ya. Kandungan tersebut diketahui memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang berpotensi membantu menjaga kesehatan tubuh. Informasi tadi bisa juga Anda dapatkan melalui laman resmi kami di

Abangan kakak sahabat budaya pukul 19 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat saatnya azan sholat isya untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sahabat budaya, dua salat yang memiliki keutamaan yang besar adalah salat subuh dan salat isya. Dua salat inilah yang terasa berat bagi orang-orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan sholat subuh, tentu mereka akan mendatanginya sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari nomor 615 dan Muslim nomor 437. Selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: kasih Bang Rangga Ka, masih di Perempat Medan Suara Budaya Nusantara. Sudah pukul 20:04 waktu Indonesia Barat. Saatnya Hanum undur diri dulu dari ruang dengar Abang dan Kakak. Namun jangan kemana-mana, karena nanti akan Najwa yang menemani Abang dan Kakak dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk menutup kebersamaan kita, akan Hanum hadirkan ini drama legenda dengan judul Borusa Roding. Untuk itu, selamat bergabung dan selamat mendengarkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa kecil tepi Danau Toba, daerah Kabupaten Toba Samosir, hiduplah seorang wanita bernama Boru Saroding yang sangat terkenal karena kecantikan dan keanggunannya yang dimilikinya. Karena kecantikan dan keanggunan yang dimilikinya, banyak pemuda yang berasal dari daerah lain datang dan rela menyeberangi Danau Toba untuk merayunya. Akan tetapi, tidak ada satupun pemuda yang mampu menaklukkan hati Boru Saroding, baik yang kaya maupun yang tampan. Sehingga banyak pemuda yang pulang ke rumah tanpa membayar.

suatu hari, baru Saruding pergi ke tepi Danau Toba di sekitar desa untuk mencuci pakaian dan juga membilas rambutnya yang indah. Sesaat ia selesai mencuci pakaian dan memulai membilas rambut, tiba-tiba datang sebuah sampan yang ditumpangi oleh seorang pemuda yang tampan dan juga berwibawa saat berdiri di atas sampan tersebut. Baru Saruding mulai melihat sampan tersebut dari bawah hingga ke atas dan melihat wajah pemuda tersebut. Dengan ulos batak yang dikenakannya, pemuda tersebut terlihat gagah dan berwibawa di mata Baru Saruding. Dengan melihat tampangnya, Baru Saruding berpikir bahwa pemuda tersebut bukanlah nelayan biasa

0: bolehkah aku mengenalmu? Aku berasal dari Rasang Bosi, biasa disebut Ulu Darat. Siapakah namamu, wahai gadis cantik? Kemanakah kau pergi?
1: Siapakah pemuda ini? Ia terlihat gagah dengan ulos yang dipakainya. Oh, nama aku Borusa Rondi. Saya penduduk asli desa ini. Kebetulan, saya juga ingin bergegas pulang ke rumah untuk menjumpai orang tua saya. Hei, mengapa kau datang ke desa ini?
0: Oh, maksud dari kedatanganku kemari ingin menetap sementara dan bekerja di desa ini. Maukah kau memanduku berkeliling desa, berkenalan dengan penduduk, atau bertemu dengan kedua orang tuamu?

0: Setelah berbicara sesaat, akhirnya baru Saruding memandu dan berjalan bersama sang pemuda mengitari desa. Karena dari awal baru Saruding melihat pemuda tersebut sudah terkesan dengan ketampanan dan kewibawaan pemuda tersebut, baru Saruding pun mulai senang dan menyetujui permohonan sang pemuda. Sampai akhirnya mereka tiba di rumah baru Saruding. Beberapa bulan kemudian setelah ia tinggal di desa tersebut, sang pemuda ingin menyampaikan niat baiknya yang ingin mempersunting baru Saruding sebagai istrinya kepada kedua orang tua dan saudara-saudari baru Saruding. Guru Solandasan, ayah dari baru Saruding, meminta tanggapan dari putrinya baru Saruding. Apakah putrinya baru Saruding menyukai pemuda tersebut dan juga menerima niat baiknya dengan meminang dirinya sebagai istri?
1: Selamat malam, Mamang. Maksud dari kedatanganku kemari ingin menyampaikan niat baikku, yaitu meminang anak Amang untuk jadi istriku. Serayanya aku ingin mendengar tanggapan Amang lah tentang maksud kedatanganku ini dan juga kakak adiknya.
2: Hei, nakku bodoh Sarunding, bagaimana tanggapanmu nak mengenai niat baik sepemuda ini? Dia mau mempersuntingmu sebagai istrinya. Yang sukanya kau sama dia, maunya kau jadi istrinya?
3: Ya, Amang. Aku suka sama dia dan juga aku mau jadi istrinya.
2: Oh, iyanya? Bagaimana tanggapan kalian, anakku? Semua setujukah kalian putri bapak ini menikah dengan si pemuda ini? Mak, setujunya kau si bodoh Sarunding ini menikah?
4: Setuju, Mak. Demi kebaikannya juga itu, agar tidak dihampiri lagi oleh pria-pria di desa.

Tak lama kemudian, Guru Solendason memberitahukan kepada sanak saudaranya, dan selanjutnya pemuda tersebut dan Boru Saroding pun mendapat restu dari kedua orang tua dan keluarga Boru Saroding. Kemudian upacara adat pernikahan dilaksanakan di tempat tinggal Boru Saroding. Setelah acara adat selesai, mereka akhirnya diberangkatkan menuju tempat di mana suami Boru Saroding

Mereka pun naik sampan menuju Rasang Losi. Akan tetapi Borussia Roning sangat terkejut dikarenakan mereka begitu cepat sampai di sana. Borussia Roning pun semakin heran karena suaminya menceritakan tempat tinggalnya di atas gunung di tengah hutan Tonggok Ulu Darat. Namun Borussia Roning tidak terlalu khawatir karena ketika mereka berjalan melewati jurang yang dalam dan terjal ditambah hutan yang begitu liar, sang suami menuntun langkahnya memegang tangan Borussia Roning sehingga Borussia Roning tak sedikit pun merasa lelah. Bahkan suaminya terlihat kuat tanpa keringat melewati daerah yang cukup melelahkan untuk dilalui. Tak beberapa

0: mereka lalui dengan berkecukupan dan tak ada yang kurang sedikit pun. Dan setiap pagi pada saat Boru Saruding terbangun, sang suami sudah tak ada di sampingnya. Boru Saruding mulai curiga terhadap cara hidup suaminya yang penuh dengan kemudahan, hingga pada suatu saat tanpa sengaja Boru Saruding melihat suaminya di bagian atas rumah sedang berubah wujud menjadi seekor ular berukuran sangat besar. Namun Boru Saruding berpura-pura tidak melihat kejadian tersebut karena merasa takut ular itu akan marah ke Boru Saruding. Kemudian ular itu melintas keluar rumah menuju ke dalam hutan. Boru Saruding merasa sangat terpukul dan menyesal yang begitu mendalam karena tak berpikir panjang, tanpa mengenal lebih jauh siapa laki-laki yang menjadi suaminya sekarang ini.
1: Aku terlalu bodoh selama ini. Aku tak tahu siapa dia. Sungguh menyesal aku selama ini termakan oleh rupa dan omongan dirinya.
0: Menjelang sore, suaminya kembali dari hutan membawa bekal berupa buah-buahan, daging rusa, dan burung. Kemudian Boru Saruding pun bergegas menyambut suaminya, membawa hasil yang dibawa suaminya ke dapur untuk dimasak dan dijadikan untuk makan malam. Setelah Boru Saruding selesai menyiapkan makan malam, mereka pun makan malam bersama di rumah yang berada di tengah hutan rimba, di mana selama ini suaminya tinggal. Setelah usai makan malam, Boru Saruding berbincang-bincang dengan suaminya dan menjawab dengan jujur.
1: Oi bang, coba jujur dulu kau ya bang. Ada yang mau kutanyakan samamu. Mengapa kau selalu tidak ada saat aku bangun tidur di pagi hari?
2: Selama ini saat pagi aku selalu pergi ke hutan untuk mencari makan.
1: Lalu mengapa kau selalu mudah melakukan apapun bang?
2: Ya itu karena aku punya fisik yang kuat.
1: Apa saja yang kau lakukan di atas rumah kita selama ini, bang? Jawablah yang jujur, bang.
2: Baiklah. Sebenarnya, aku ini ialah penguasa ulu darat yang bisa berubah-ubah wujud dari manusia jadi ular dan dari ular jadi manusia.

Pada saat itu, Boru Sarodung terkejut dan merasa takut dengan pengakuan sang suami. Akan tetapi, Boru Sarodung cukup pintar untuk menyembunyikan rasa takut dan penyesalannya yang sangat dalam kepada suaminya. Boru Sarodung hanya tersenyum kepada suaminya, sehingga suaminya merasa senang karena melihat istrinya tidak terkejut atas pengakuannya yang jujur kepada

0: Hingga suatu hari, kedua saudara Boru Saroding datang berkunjung ke rumah Boru Saroding yang berada di antara pegunungan di tengah-tengah hutan. Karena kedua saudaranya sudah sangat merindukan Boru Saroding yang merupakan saudari perempuan tersayang mereka, Boru Saroding pun merasa sangat bahagia karena sudah dikunjungi oleh saudaranya. Sehingga dengan sangat gembira, Boru Saroding pun menyajikan berbagai aneka makanan serta buah-buahan kepada kedua saudaranya tersebut. Senja pun tiba. Seperti biasanya, Boru Saroding pun tahu jika suaminya akan segera kembali dari hutan, dan dengan tergesa-gesa, Boru Saroding berusaha mengajak kedua saudaranya untuk bersembunyi di bagian atas rumah, di bawah atap, karena Boru Saroding sudah mendengar suara-suara pertanda suaminya akan datang. Karena Boru Saroding merasa ketakutan, di mana Boru Saroding tahu bahwa ular tersebut mau memakan manusia, kedua saudaranya pun bersembunyi agar tidak terlihat oleh suami Boru Saroding.
1: Bang, bang, ayo bang kita masuk ke dalam rumah karena sudah sore. Di lingkungan sini sangat berbahaya saat keluar pada malam hari. Di bawah atap rumah situ ada ruangan untuk kalian, bang.
2: Oh, iyanya? Iyalah, lebih baiklah kita kembali dan menginap di rumahmu jika kau sudah mengingatkan kami betapa bahayanya daerah sini.

0: Suami Boru Saroding merasa ada yang aneh di dalam rumahnya itu. Dia mencium seperti ada wangi darah manusia. Karena rasa takut yang begitu mendalam, Boru Saroding pun bercerita kepada suaminya kalau saudara laki-laki Boru Saroding datang ke tempat mereka karena saudaranya itu sangat rindu kepada Boru Saroding dan lainnya, suami dari saudara perempuan dalam bahasa Batak.
1: Hei istriku, apa yang kau sembunyikan dariku? Aku mencium bau seorang manusia yang lain selain kau.
2: Ya, kita kedatangan saudara-saudaraku yang merindukan aku dan pergi dari desa menuju kemari.
1: Oh, begitu ya. Lebih baik kau jujur saja bila kita kedatangan keluarga yang ingin mengunjungi kita.
0: Akhirnya saudara Boru Saroding dan suami Boru Saroding larut dalam cerita hingga waktu menjelang pagi.

0: Setelah pagi, saudara Maru Saroni berpamitan dan meminta izin kembali pulang ke kampung, dan suami Maru Saroni memberikan lainnya oleh-oleh yang bakal dibawa pulang ke Samosir.
1: Terima kasih, Le, karena telah datang berkunjung ke sini.
2: Oh iya, Le, sebelumnya kami terima kasih juga, Le, atas sambutanmu dan kedatangan kami kemari. Tolong jaga ya, Le, adikku yang tersayang ini.
0: Sebelum kepergian saudara Maru Saroni, suami Maru Saroni memberikan dua buah bingkisan yang dibalut kain serta diikat dengan tali kepada Pandiangan, yaitu kedua saudara Maru Saroni kepada kedua saudaranya.
1: Ini, Le, ada bingkisan untuk Le, biar dibawa ke Samosir. Hanya saja ada syarat yang harus dipenuhi oleh Le.
3: Apa itu syaratnya, Le?
1: Sesampainya di Samosir, bingkisan ini jangan dibuka. Akan tetapi, Le harus menunggu hingga 7 hari. Baru Le Pandiangan bisa membuka bungkusan ini.
2: Oh, begitu ya, Le. Akan kami penuhilah pesan Le.

0: naik dan beranjak pulang melewati hutan yang cukup mengerikan, melalui lembah dan jurang-jurang yang terjal, hingga kedua saudara baru Saroning pun tiba di tepi pantai desa Sabulan. Selanjutnya mereka menaiki sampan untuk menyeberang ke Pulau Samosir. Setelah mereka tiba di rumah masing-masing, di mana pada saat itu kedua saudara baru Saroding sudah menikah dan tinggal di rumah bersama istri masing-masing, mereka menceritakan perjalanan yang ditempuh kepada istri mereka masing-masing. Mereka menunjukkan bingkisan yang mereka bawa kepada istrinya. Salah satu dari pandiangan bersungut-sungut karena merasa kesal dengan hanya menerima bingkisan atau gajut kecil dari lainnya yang sudah bersusah payah mengunjungi lai dan saudarinya di tengah hutan di atas Gunung Ulu Darat tersebut.
1: Masa jauh-jauh dari Samosir ke Ulu Darat hanya dikasih bungkusan sekecil ini? Itu pun pakai syarat pula.
0: Singkat cerita, karena tidak sabar menunggu hari yang telah dipesankan oleh lainnya, ditambah rasa penasaran yang cukup besar, maka pandiangan atau saudara baru Saroding membuka bungkusan tersebut. Karena tidak sesuai dengan pesan suami baru Saroding, maka bungkusan yang dibuka salah satu saudara baru Saroding tersebut hanya berisikan tanah, kunyit, potongan kayu kecil, dan ulat-ulat. Mereka merasa dihina. Salah satu saudara baru Saroding yang membuka bungkusan tersebut pun marah dan mengungkapkan makian terhadap suami baru Saroding.
1: Kurang ajar, masa kayak gini dia menghargaiku selaku saudara laki-lakinya? Tidak tahu sopan santun terhadap keluarga istrinya.
0: Kemudian pandiangan membujuk dan mengajak adiknya paling bungsu untuk turut membuka bungkusan yang diberikan oleh lainnya tersebut.
1: Buka aja dik bungkusannya, mungkin isinya sama seperti yang telah abang buka tadi.
0: Akan tetapi, adiknya yang paling bungsu tetap tidak mau membuka bungkusan tersebut dan bertahan memenuhi pesan yang telah disampaikan oleh lainnya, yaitu suami baru Saroding. Setelah hari ketujuh tiba, sesuai dengan pesan lainnya, maka pandiangan paling bungsu pun membuka bungkusan tersebut, dan ketika bungkusan tersebut dibuka, tiba-tiba keluar ulat-ulat yang jumlahnya sangat banyak dari bungkusan tersebut. Dan dalam hitungan beberapa detik, ulat-ulat yang tadinya keluar dari bungkusan tersebut berubah menjadi kerbau dan sapi dengan jumlah yang sangat banyak juga. Saking banyaknya jumlah sapi dan kerbau tersebut, hingga lokasi pekarangan perkampungan tersebut terlihat padat. Sementara kunyit yang keluar dari bungkusan tersebut berubah menjadi emas dengan jumlah yang cukup banyak, serta potongan kayu kecil pun berubah menjadi batang pohon yang memadati lokasi perkampungan. Beberapa bulan kemudian, ternak sapi dan kerbau yang dimiliki pandiangan yang paling bungsu itu semakin lama semakin bertambah banyak jumlahnya. Sementara hasil pertanian dan pohon yang dimilikinya pun ikut bertambah banyak, sehingga pandiangan paling bungsu semakin terkenal sebagai warga yang paling kaya di daerah tersebut.

0: Setengah tahun kemudian, karena sudah sangat rindu dengan keluarga di Samosir, maka Boru Saroding meminta izin kepada suaminya untuk diberi kesempatan pulang ke kampung halaman guna mengobati rasa rindunya. Tetapi suami Boru Saroding memiliki firasat yang buruk. Dengan berat hati, suaminya pun memberikan izin ke istri untuk pulang ke Samosir baru setelah berada lebih kurang 5 meter dari bibir pantai.
1: Bursik maho, kupikir kau manusia. Ternyata kau seekor ular dan hanya hantu berwajah manusia. Kau kira aku akan kembali ke ulu darat?
0: Tiba-tiba, cuaca di langit berubah menjadi gelap. Angin puting beliung, hujan, dan suara petir datang sehingga ombak besar mulai muncul di Danau Toba, di mana Boru Saroding sedang melintas dengan sampannya. Melihat situasi yang tiba-tiba berubah, Boru Saroding pun menjerit-jerit ketakutan. Dengan sekuat tenaga, Boru Saroding pun berupaya mengendalikan sampannya.
1: Apa yang terjadi? Kenapa cuaca tiba-tiba seperti ini? Ah, tolong! Tolong! Tolong!
0: Tiba-tiba muncul ombak yang sangat besar menuju Boru Saroding, hingga dia pun tak mampu mengendalikan sampan yang ditumpanginya. Boru Saroding dan sampannya pun ikut terseret gelombang yang besar tersebut. Tak lama kemudian Boru Saroding pun hanyut dibawa arus air ke dasar Danau Toba. Hingga akhirnya Boru Saroding pun habis di

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Batu Nias atau Bahobo. Salah satu budaya yang sudah mendunia dan dikenal banyak orang adalah tradisi lompat batu yang dilakukan oleh suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Hombo batu atau Bahobo biasanya dilakukan para pemerintah.

harus diwariskan secara turun-temurun kepada anak laki-laki. Lahirnya tradisi ini juga tidak lepas dari sejarah suku Nias yang sering berperang memperebutkan tanah atau masalah perbudakan. Biasanya, masing-masing daerah akan membentengi wilayah dengan batu serta bambu. Tradisi lompat batu Nias merupakan salah satu kebiasaan

Fataleun Nias. Tari adat Fataleun merupakan tari perang dari daerah Nias, Sumatera Utara. Pada masa dahulu, tari adat Fataleun bagi masyarakat Nias dimaknai sebagai tari peperangan yang menggambarkan perjuangan dan solidaritas para prajurit yang penuh semangat dalam mempertahankan daerah tempat tinggal mereka. Tari adat Fataleun sekarang ditampilkan sebagai bentuk penghormatan

0: saatnya Anda menyapa dan berkirim salam, disertai tema ringan dan request lagu khas Perempat. Dengarkan Sapa Malam Perempat setiap hari mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Jua-jua, Bang. Abang kai berita nak?
2: Iya, aku mendai-mendai saja.
1: Mendai-mendai juga?
2: Betul.
1: Iya, udah lama tak jumpa ini, Bang.
2: Ya, kemana saja aku tinggal?
1: Ke gunung.
2: Ngapain?
1: Nanam jeruk.
2: Iya.
1: Mana jeruknya? Iya, kita mainkan dulu mus, baru kita makan.
2: Oh, betul. Ada nyakan, Nek? Kalau mau isik berbalas pantun begitu rasam Melayu lama, sajian musik beserta pantun bersama lagu Pucuk Pisang Dua.
1: Pucuk Pisang Dua?
2: Iya.
1: Wah, mantap kali, Bang.
2: Iya, mainkan lah.
1: Aduh. Dengar abang ini, ya. Buah sukun dibelah dua. Awas pula kena getahnya.
2: Iya.
1: Lagu dibuka Pucuk Pisang Dua. Siapkan pemusik dan penyanyinya.
2: Betul. Dengarkan, Nek.
1: Iya.
2: Layang-layang putus talinya terbang tinggi serama-rama. Sudah siap pemusik dan penyanyinya. Mari berdendang bersama-sama.
1: Kalau gitu, Bang, mainkan.
2: Iya.

0: nomor pertama Medan, suara budaya Nusantara menerima masih bersama lagi pastinya di Medan malam hari ini ya. Selamat malam, dan ini sudah ada bergabung, kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
1: Malam Kak Sia, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cynthia, gimana kabarnya malam hari ini Cynthia?
1: Kabar baik, kabar Kak Sia.
0: Baik juga, alhamdulillah.
1: Oke, kita dapat jodoh ya.
0: Iya, pembukaan Cynthia nih.
1: Malam agak jatuh malam.
0: Kenapa?
1: Ya terpah masnya aku dikagi ya begini ya, jaringan begini ya.
0: Oh iya sih.
1: Gak pernah bagi gigi semalam kan.
0: Iya. Ya wes lah Cynthia, malam hari ini Cynthia mau request lagu apa nih?
1: Ada dari keroncong, dari versi pop ya, versi keroncong.
0: Keroncong pop, mau. Ini ada dari apa-apa?
1: Itu sebabnya tak dianggap.
0: Tak dianggap, bentar. Gak nampak pak. Tak dianggap, memang sakit kali tak dianggap nih ya kan Cynthia. Apalagi kita tuh tak dianggap sama orang yang kita sayang gitu ya.
1: Iya, jangan anggap yang lain gitu.
0: Iya betul. Dan lebih
1: cerita ya terhadirnya.
0: Iya betul. Semoga Cynthia selalu dianggap lah ya. Atau kalau misalnya di hubungan Cynthia sekarang tak dianggap, semoga Cynthia menemukan orang yang bisa menganggap keberadaan Cynthia.
1: Inilah yang sesuai lagu itu.
0: Oh sesuai ya. Semangat lah Cynthia, semangat.
1: Gak ada tanda.
0: Oke lah, salam-salamnya.
1: Salamnya

0: buatnya banget juga, buatnya Ari juga, buatnya apa ibunya, buat yang beli buat yang sumi, sekelasnya, buatnya orang sibuan, buatnya kayak tarigan, kayak terbumpang, buatnya Dea, sedih juga, buatnya apa ya, pada sebada, buati, buatnya semua ya.
1: Iya, semua semuanya ya.
0: Buatnya Nazia,
1: satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cynthia di Mabar tadi request lagu tak dianggap sesuai sama keadaan dia sekarang ya. Ini sudah ada bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
2: Halo.
1: Halo, ada siapa di mana?
2: Halo, siapa malam perempat? Ada siapa di sana?
1: Ada Najwa di sini. Di sana ada siapa?
2: Ada Cynthia.
1: Enggak lah, Najwa.
2: Oh, Najwa malam ini lagi ya?
1: Enggak, kok malam ini lagi? Kayaknya semalam Najwa enggak masuk lah.
2: Tak lagu dong.
1: Lagu apa tuh?
2: Lagu tadi Cynthia minta lagu apa tadi ya?
1: Keroncong.
2: Lagu keroncong. Lagi ngetren tuh ya.
1: Iya, betul.
2: Nah, apapun kasih lagu keroncong lah.
1: Boleh, judulnya apa nih opa?
2: Judulnya Etikus Endang apa aja?
1: Etikus Endang, bentar ya. Hetikus Endang, ada Desember Kelabu, Gelas-gelas Kaca, Kau Segalanya Bagiku, Mawar Berduri, terus ada
2: kaca aja sih.
1: Oke, boleh. Salam-salamnya opa.
2: Salamnya tadi yang baru turun tadi nggak nyalamnya opa dia ya?
1: Lupa kayaknya dia, banyak kali pikirannya karena lagi tak dianggap.
2: Lagi apa? Lagi galau.
1: Iya.
2: Buat Cynthia lah di Mabar ya, selamat malam. Buat itu ayah ada putut siapa
1: Ejo.
2: Buat Mas Ejo selamat malam, nanti kalau ada yang datang telepon aku Mas Ejo. Buat Nanto Sintis juga, buatnya abang yang ganteng itu Yusrijal Pratama, buatnya Pak Dula dan Ibu Hayati. Buatnya Mariski, kata Umi Sumi di Binjai ya. Selamat malam.
1: Iya.
2: Yeah. Ratni di Mertugung. Selamat
1: yes.
2: Malam Ratni. Juga. Apa lagi ya sih?
1: Semua muanya lah ya.
2: Semua aja lah ya.
1: Iya.
2: Selamat malam. Kalau belum tersebut namanya, ya mohon dimaafkan. Oh, ada satu lagi yang
1: siapa?
2: Di Pancur Batu, siapa tuh?
1: Di Pancur Batu, siapa ya?
2: Tunggal dia di sana tuh, Bunda Epa ya, selamat malam ya. Oke, buat semua perempat, selamat malam, selamat beristirahat.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan istirahat kita membawa berkah.
1: Amin.
2: Yang sedang bertugas.
1: Amin.
2: Bertugas.
1: Yes.
2: Mudah-mudahan datang ke studio dalam keadaan sehat, pulang sampai rumah juga dalam keadaan.
1: Amin.
2: Selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Opa Rasha tadi ya. Dan ini sudah yang bergabung lagi, kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
3: Suara budaya Nusantara.
1: Iya, ada siapa di mana?
3: Ada Bang Wira di Langkat.
1: Oh, ada Bang Wira di Langkat. Sehat hari ini Bang Wira?
3: Iya, kalau dengar suara Najwa sehat banget nih.
1: Oh, kalau dengar suara Najwa sehat banget ya?
3: Iyalah.
1: Sampai
3: jingkrak-jingkrak nih.
1: Oh, jangan jingkrak-jingkrak juga lah. Lebay itu namanya ya.
3: Bukan lebay.
1: Jadi apa? Berlebihan.
3: Keterupa.
1: Oke lah Bang, mau rekos lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagu dari itu penyanyi pucu-pucu siapa?
1: Siapa penyanyi poco-poco?
3: Yopi aku, apa aja?
1: Yopi... Oh, lagu timur ya, lagu timur.
3: Iya, timur.
1: Lagu timur ini Najwa bacakan aja ya. Ada apa aja, ada Tahan Rindu. Terus ada Lu Kenal Veronica Kol. Terus ada Tormonitor, Statue-statue. Sama...
3: Nanti dulu, bentar, Tormonitor itu.
1: Oke, boleh, salam-salamnya.
3: Tadi operasi ya?
1: Iya, benar.
3: salam kenal buat Dokter Rasa ya. Dari Cynthia ya. Nah, gak usah galau-galau Cynthia. Patah satu tumbuh 10.
1: Betul, patah satu tumbuh 10 ya.
3: 10, jangan 1000 kebanyakan.
1: Iya, kebanyakan kalau 1000 susah milihnya.
3: Ada juga Panga ya. Pak Zainal Tanjung, yes. Bang Arman Asibuan, ada Pak Jiman dia mendami. Ada juga Umi Sumi. Ada juga Bunda apa ya?
1: Bunda Eva?
3: Hah?
1: Bunda Eva.
3: Ah ya Bunda Eva. Ada juga yang itu yang dipanggil lagu siapa? Puan Ina.
1: Puan Ina.
3: Ah, Puan Ina. Ada juga Koko Bowo ya. Ada Bang, ada Mas Bambang di Binjai. Ada juga Bu Ratni. Ada semua-semua lah yang lagi pantengin
1: perempat ya, iya semuanya. Oke lah, nanti Najwa puterin lagunya ya Bang Wira ya.
3: Oke, Bu Najwa. Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Yes.
3: Duduk cantik di situ ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi nih Bang Kakak, sebelum nantinya Najwa puterin dulu lagu requestan dari fansnya perempat, kita angkat dulu. Halo, selamat malam perempat.
4: Para budaya Nusantara.
1: Iya, ada siapa di mana nih?
4: Halo Pak Zainal Tanjung.
1: Pak Zainal Tanjung, sehat malam hari ini Pak?
4: Alhamdulillah sehat, bagaimana dengan Najwa?
1: Sehat dong pastinya.
4: Alhamdulillah.
1: Lalu mereka lagu apa nih Pak Zainal malam hari ini?
4: Lagu dari Dewi Yul.
1: Dewi Yul, itu lagu apa ya? Batak Melayu.
4: Lagu keroncong.
1: Oh, keroncong, Dewi Yul, bentar aja cari ya.
4: Iya.
1: Dewi Yul, ini ada angin malam, jangan ditanya sama kau bukan dirimu.
4: Ya itu yang terakhir.
1: Kau bukan dirimu. Boleh. Salam-salamnya lah Pak Zainal.
4: Yang pertama tadi siapa?
1: Ada Cynthia.
4: Oh Cynthia. Kemudian Bang Bang Wira.
1: Iya betul.
4: Kemudian Farida, Sumbada, Mbak Centini, Bunda Eva, Wira Tarijan, Umi Sumi, Mama Rizki, Bu Radmi, Spajo, Wisterijo Pratama, Pak Abdullah dengan Gunur, Hayati, Rijal Buana, Bu Atita Mora, kemudian Cantik Manis, Bang Paris, Bang Jek Tarijan, Mas Adi Jendel, Bang Arman Nasibuan, Bang Al, kemudian Tuan Ina, kemudian Pak Jindan, dan terakhir Mas Anto Sentis.
1: Oke.
4: Okay. Ada lagunya kan?
1: Ada dong. Nanti Najwa puterin ya Pak Zainal ya.
4: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Najwa puterin dulu Pak Kakak lagu pertama requestan dari Cynthia ya. Ada Lio Dragging Tinta dianggap.

0: Walaupun kalau motor dan suara budaya Nusantara masih bersama Lojo pastinya di Sapa Malam kali ini. Dan ini sudah bergabung, coba kita angkat dulu ya. Halo, Sapa Malam Perempat. Halo, Sapa Malam Perempat.
1: Halo, Sapa Malam Perempat.
0: Yes, ada siapa di mana ini?
1: Dari Skip.
0: Mbak Cantik Manis ya?
1: Cantik Manis gitu loh.
0: Iya, sehat ke hari ini, malam hari ini Mbak Cantik Manis?
1: Sehat, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Oke lah, ini Mbak Cantik Manis mau request lagu apa malam hari ini?
1: Adik dari Sumatera ada.
0: Adik dari Sumatera?
1: Ini adik dari Sumatera loh.
0: Adik dari Sumatera. Sebentar ya, aja cari dulu.
1: Iya ada, pasti ada lah, namanya pro empat gitu.
0: Ini ada ternyata.
1: Ada lo, pernah diputer lo.
0: Itu Melayu Batak?
1: Enggak, kayaknya, oh ya kalau enggak, ya Indonesia sih. Tapi enggak boleh ya diputer
0: iya,
1: ya, kalau enggak.
0: Enggak bisa.
1: Cinta beda agama.
0: Cinta, hah?
1: Lagu Batak. Coba lihat dulu dari John.
0: Adanya John dari Faro sama Vicky.
1: Dari ini Cinta Beda Agama dari Vicky Sianipar ada.
0: Iya, Vicky Salamor sih ini.
1: Ya udah nggak apa-apa, yang penting lagu Vicky. Batak ya.
0: Oke boleh. Salam-salamnya lah Mbak.
1: Apa-apa. Itu memang sih ada versi Indonesia, ada versi dangdut. Mainnya ada Bataknya, lagu Batak gitu.
0: Iya ada kok, nanti diputar.
1: Ada Batak kan, Batak. Ada Najwa?
0: Iya ada, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat siapa ya? Buatnya Pak Jenderal Tanjung tadi lah ya. Makasih ya Pak. Udah kenal Najwa sama Pak Jenderal Tanjung?
0: Udah sering naik sama Najwa.
1: Kenal udah?
0: Kenal?
1: Oh ya, saya sudah kenal Bapak itu. Udah pernah ketemu sih.
0: Kami
1: terus
0: belum.
1: Buat Pak Jenderal Tanjung ya, makasih ya Pak. Gak lupa sama Cantik Manis. Terus ada Mas Bambang di Binjai gitu loh, Mas Bambang. Salam kekeluargaan lah buat Mas Bambang di Binjai. Terus ada Pak Abdullah. Najwa.
0: Iya.
1: Jangan ngantuk ya. Bu Wati Tamura. Ada Mama Rizky juga. Ada Pak Engah ya. Pak Engah. Terus ada Yusri Jal ganteng lah. Terus ada Jack juga Tarigan. Ada Bunda Dona juga. Ada Farida Sembada ya.
0: Ya.
1: Makasih juga sapanya. Lucu dia. Kalau dia bilang Cantik Manis kok gimana ya, katanya ya gini lah. Buat Farida Sembada, terima kasih ya. Terus ada juga siapa ya? Pak Jiman juga ada. Semua aja lah ya kayaknya. Ada tadi Bang Wira di Sabat ya. Ada Pak Anto juga ya di Sentis ya. Terima kasih ya Najwa.
0: Sama-sama.
1: Udah banyak yang main Najwa.
0: Ini ke 6 nih, 6 atau 5.
1: Oh iya, tadi hanya denger Pak Jainal.
0: Iya itu yang terakhir sih memang.
1: Oh iya, oh iya buat Pak Jainal sekali lagi. Semoga sehat Bapak ya. Terus apalagi ya, kayak udahlah itu aja lah Najwa.
0: Oke, nanti aja putarin lagunya ya Mbak.
1: Iya, jangan lupa Cinta Beda Agama.
0: Siap.
1: Ya. Nah, sedih loh lagunya tuh.
0: Iya, ya. Nanti kita dengerin rame-rame ya.
1: Najwa jangan lupa ya lagu Bataknya loh.
0: Iya,
1: oke. Najwa sehat selalu ya dia.
0: Amin.
1: Dadah baba.
0: Dadah baba.
1: Ora.
0: Ada Mbak Cantik Manis tadi. Dan untuk apa kakak yang masih mau bergabung di Sapa Malam kali ini, karena nanti Najwa akan memenai sampai pukul 23.40 menit waktu Indonesia Barat. Kita angkat dulu. Halo, Sapa Malam Perempat.
2: Malam Perempat.
0: Ada siapa di mana nih?
2: Edi.
0: Siapa?
2: Frigin.
0: Bang Frigin, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Baik, kakak.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa nih, Bang?
2: Requestnya lagu dari Malioboro. Sumbang Malioboro. Ada lagu yang indah Malioboro.
0: Sumbang sebentar ya.
2: Ada subjek yang indah Malioboro. Ada cinta
0: Malioboro Sumbang.
2: Iya. Ada cinta tentang kayak aku.
0: Gak ada bang. Adanya anak jeger, terus bentang luhur uni, terus bonga abok.
2: Oke ini lah.
0: Apa?
2: Lagu dari dari Betawi kicir-kicir lah.
0: Bentar ya. Lagu dari kicir-kicir. Betawi?
2: Iya. Kicir-kicir lagu dari Jakarta.
0: Jakarta jali-jali yang ada.
2: Jali-jali. Ya udah jali-jali.
0: Boleh. Salam-salamnya bang.
2: Untuk ini Karin Lexi. Karena apa kabar Karin? Untuk atas itu aku yang cantik kikir-kikir dan semua yang punya. Untuk seorang aku yang nggak perta. Yang itu deh ya. Untukkan aku ya, tadi aku jumpa Najwa.
0: Ya.
2: Tadi aku jumpa dia.
0: Jumpa siapa?
2: Seorang aku ya. Seorang aku. Yang malam minggu mana ya? Yang kapan yang aku datang ke rumah kamu ya? Untuk ini, karena yang sudah diangkat baru untuk dia diulit. Bang Jukilin dan Tarik Jirut. Untuk Mama Elza di Patumbak. Untuk Karmila dan Sembilan Kampung Baru. Untuk Tribusuk, Kudubusuk, Renubusuk, dan Renubusuk, dan Sabusuk. Untuk ini apa lagi ya? Apa Pak Ngah. Pak Ngah, itu Mama nih.
0: Oke okay.
2: Najwa?
0: Iya.
2: Najwa, kapan kita jumpa Najwa?
0: Kenapa tuh? Ada apa tuh?
2: Iya, gimana ya? Kapan jumpanya? Kita
0: kapan ya? Kapan-kapan?
2: Iya, kapan-kapan. Itu udah berapa ya?
0: Udah dong.
2: Oh, udah?
0: Iya.
2: Tapi aku bingung.
0: Aduh, enggak kan ya?
2: Iya, gila di sini. Gila di sini, Najwa.
0: Kenapa?
2: Gila, gue punya pacar sama orang.
0: Dicari lah bang.
2: Dicari, jam orang lagi, mana?
0: Cari lagi, banyak ikan di laut.
2: Iya, iya, iya. Tapi itu perjuangan. Itu perjuangan. Yang lu punya pacar, ya, teruslah berjuang. Dan berjuang.
0: Oke lah, ini nanti lagunya udah coba puterin ya bang ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang bergabung lagi, kita angkat. Halo, siapa malam perempat?
3: Suara Bunga ya, selamat.
0: Iya, yes, Koko Bowo, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Di kamar at home. Latihan bagi bangkat tembok jangka sendiri dengan tangan yang utang ke hari itu.
0: Semoga cepat sembuh.
3: Ini bakal hamil ya?
0: Najwa nih di sini Koko.
3: Najwa.
0: Iya.
3: How are you today?
0: Alhamdulillah sehat malam hari ini. Koko sendiri udah ini ya lumayan membaik atau gimana nih?
3: Di kamar at home.
0: Oke lah.
3: Ada fisioterapi juga lah tapi.
0: Iya bagus lah, semoga cepat sembuh gitu Wilson ya.
3: Amin.
0: Oke, mau request lagu apa Koko?
3: Ada lagu dari Jabal Bulgat gak ya?
0: Dari siapa?
3: Jabal Bulgat.
0: Jamal, bentar.
3: Cinta anak kampung.
0: Cinta anak kampung?
3: Iya.
0: Cinta anak kampung. Ya, enggak ada nih. Jamal juga enggak ada, iya.
3: Oh, dan itu
0: penyanyi yang lain?
3: Itu
0: Wa Ute ada angin koncang, gadis batu bara, sama itulah namaku, mau yang mana?
3: Itulah namaku.
0: Oke, nanti aja puterin salam-salamnya Koko.
3: Ada ya boleh.
0: Iya, ini udah aja masukin yang itulah namaku ya.
3: Oke, baik. Dua ebedir ayat ibu jangga kita bangga sejaga kita beli sama darah jayi tiga bata bapak jiban agar lagi kita susah gambar gitu agar bapak bunga kata antar abai hasilian bapak haji abdillah bapak lisi bidah darah ada lisi selesai.
0: Iya, Bu Farid. Mendengar.
3: Bye-bye.
0: Ada Koko Bowo. Satu lagi ya Bang Kakak, selanjutnya aja baca dulu yang di WhatsApp nih. Halo, siapa malam perempat?
4: Siapa malam perempat?
0: Iya.
4: Waalaikumsalam. Baik, apa malam nih?
0: Mendang.
4: Rame bang, wakung kita malam nih.
0: Iya, rame. Kita tutup.
4: Kita pelagi lah, pemirsa dulu aku pelagi.
0: Iyalah.
4: Malam nih pangan tak? Laila Canggung.
0: Laila Canggung, boleh sebentar ya pangan?
4: Iya, ada Koko Water ya.
0: Iya.
4: Ada bawa bidik baik-baik lah itu ya. Siapa nih, Denny?
0: Mm-hmm.
4: Ya sama seseorangnya lah ya. Mm-hmm. Baik-baik kelihatan cantik manis gitu loh. Pak Bambang gitu loh. Umi Sumi juga dipinjai, saya juga dipinjai. Tuh Nyopa Rasa, Pak Tanjung, Bu Ratmi, Mbak Parida juga disembada. Untuknya Wira di mana?
0: Langkat ya, iya.
4: Ya siap-siap dari Langkat. Untuk Bunda Ginting, Bunda Epa, untuk membariski sama rezeki saya di sana. Pada ini ada Pandil Labu, Bang Irpat. Masa di Ganjar juga. Bunda Yos, Bang Rizal, Buana, si siapa gitu. Pabdullah, Bunda Hayati, Pan Ira, di perapat sana. Jack juga selamat malam. Untuknya, siapa itu Ika juga di Karakata, selamat malam. Cintin nih yang di rumah sakit, doa kami cepat sembuh ya. Untuknya untuk Cintia, sehat-sehat Cintia, Amel juga. Untuknya udah dulu ya Siti.
0: Oke.
4: Di sini sejauh hujan, di situ hujan.
0: Di sini udah mendung sih, cuman tadi hujan, habis itu berhenti, ini mendung lagi nih.
4: Oh ya syukur-syukur lanjut lah hujannya. Ya sedap mati tidur.
0: Betul.
4: Siti kan situ tidurnya ya.
0: Iya, asal jangan banjir aja ya.
4: Ya aman lah, aman. Nanti ada keluar lagi gedung.
0: Iya.
4: Ya pokoknya sehat-sehat lagi semua nih ya.
0: Amin.
4: Siti juga sehat. Amin. Amin. Sukses ke depan tetap lu Allah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini udah ada maksud dari WhatsApp ya. Assalamualaikum Najwa, semoga sehat selalu. Minta lagu Melayu judulnya Pantun Zapin Meminang ya. Ini dari Pak Abdullah ya. Salam-salamnya Adi Genjer, Pak Anto, Tuyus Rizal Pratama, Opa Rasha, Pak Ijo, Pak Zanel Tanjung, Bang Jack, Armana Sibuan, Koko Bowo, Wira Stabat, Mama Rizky, Buratni, Parida Sembada, Puan Ina, Cantik Manis, Sumi-Sumi, dan juga Mbak Wati. Dan buat rekan-rekan fans Prompat selalu salam Salam sehat ya, salam sehat selalu. Oke, terima kasih Pak Abdullah dan juga Bu Nur Hayati. Dan Pak Kakak juga pastikan untuk tetap bersama Najwa ya malam hari ini, karena nanti Najwa menemani di Sapa Malam sampai pukul 23.40 waktu Indonesia Barat, hanya di Bromo FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Mix Melayu TV Indah.
1: Budaya bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk dihidupkan kembali.

0: 8,8 FM Perempatan Remedan, Suara Budaya Nusantara. Masih bersama di Sapa Malam kali ini. Dan ini kayaknya sesi telepon terakhir ya. Kita angkat dulu. Halo Sapa Malam Perempat.
1: Halo Sapa Malam Perempat Budaya Sumatera Utara, Nadia.
0: Najwa di sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana?
1: Ada orang tinggi loh.
0: Siapa itu?
1: Enggak kenal ya.
0: Halo.
1: Orang yang paling ganteng, Maria.
0: Najwa.
1: Najwa orang yang paling ganteng, orang Bingde.
0: Siapa, Mas Bambang?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya malam hari ini, Mas Bambang?
1: Alhamdulillah sehat kali pun.
0: Sehat kali ya. Ya wes lah, mau request lagu apa nih, Mas Bambang malam hari ini?
1: Lagu Bapak, ada lagu Bapak.
0: Ada, apa judulnya?
1: Kota Mosir.
0: Pulau Samosir dong.
1: Iya, iya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya.
1: Salamnya pertama kali untuk adikku lah ya. Yang di Ringgit ya, itu Amel ya. Selamat malam, Mel. Selamat malam, selamat puasa ya, Mel. Kadang-kadang aku lupa, Mel. Bukan diri aja. Udah itu ada Lumi Sumi. Sama Nopi. Sama Dedi ya. Ada bersama Jinping. Terus ada Mas Paijo, Mas Paijo, Mas Paijo, Mas Paijo. Alias dan ada Boga, ada Paris ya. Terus siapa lagi ya? Oh ini untuk Pak Giman, Pak Giman, Pak Giman, Pak Giman. Wira, wira, wira, wira. Langkah berduanya. Ada Bunda Eva, Bunda Eva, Bunda Eva. Ada tuh ada Tyron, Tyron. Untuk orang yang apa? Udah orang yang paling jelas. Halo.
0: Halo.
1: Orang yang paling jelek mana ya?
0: Siapa tuh orang paling jelek?
1: Adalah orang paling jelek di pompat. Dia paling jelek, pendek, hitam, gaduh. Lu nanya ya?
0: Nggak tahu, belum kayaknya.
1: Nah, aku tahu sendiri, dia paling jelek lah di pompat. Seluruh radio dia paling jelek. Ah, udah untuk masuk-masuk ya.
0: Oke.
1: Untuk Najwa, Najwa ya?
0: Najwa.
1: Selamat bertugas, makasih banyak ya.
0: Sama-sama.
1: Selamat bertugas, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Bambang ya, ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu, halo, Sapa Malam Perempat.
2: Sapa Malam Perempat, Assalamualaikum Kak Najwa.
0: Waalaikumsalam Kak Ririn. Kak Lia, ya mirip kali loh suara kalian, betul lah. Mirip kali.
2: Ini udah yang kesekian kalinya.
0: Iya, salah-salah terus, cuman lah. Tapi kalau misalnya suara Kak Ririn, Najwa langsung mana itu Kak Ririn?
2: Iya kan.
0: Mirip kali suaranya ya.
2: Benika.
0: Iya, gimana kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat kan Najwa?
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kak, tadi beda ngecek juga itu kan, demo lagu timur Kak.
0: Lagu timur.
2: Yang Nanko paham.
0: Nanko paham. Siapa itu yang nyanyi?
2: Itu nyanyi yang dan ditanya aku penyanyinya.
0: Ini yang ada di list itu ada lu kenal Veronica Ko. Terus ada Tabola Bale, Bale Pulang.
2: Dan sama, paham gak ada kak?
0: Enggak, karena kan ini udah sesi terakhir. Jadi kayak
2: jalan-jalan kak.
0: Ada Gaya Lama, Dendang Minang Timur. Terus ada Pica-Pica, Stecu-Stecu. Ada apa lagi?
2: Itu aja kak, itu aja lah kak. Stecu-Stecu aja lah kak.
0: Boleh.
2: Iya, biar dia gak bisa tidur nih kak. Biar aku gak bisa tidur.
0: Gimana ayangnya?
2: Tadi udah kak, udah pikir tadi. Kan dia cari cuan.
0: Betul ya kak. Oke lah, salam-salamnya kak Dea.
2: Salam-salamnya buat semuanya aja ya kan kak. Semoga tidurnya ya kan kak. Saya selalu ya kan kak.
0: Iya.
2: Bilang sarannya gara-gara di nomor Kak Ririn. Buatnya Kak Ririn juga ya kan. Ya, tengoklah Kak Ririn kalau masih dengar. Sekali Kak Najwa salah-salah kan. Sekali Kak Najwa selalu ya Kak. Penyusul ya Kak. Buatnya banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Dea tadi. Dan ini sudah ada yang bergabung lagi. Kita angkat dulu ya Bang Kakak. Halo, Sapa Malam Perempat.
3: Selamat malam, Bro Ampat, apa kabar? Assalamualaikum, Najwa.
0: Waalaikumsalam, Bu Rati.
3: Iya, berat nih gemas subuh. Warnanya tadi krek-krek-krek, gak bagus, ini baru jernih nih.
0: Jaringnya sepertinya, Bu.
3: Kenapa ya, kok gitu ya?
0: Iya, karena kan tadi habis hujan, terus angin juga.
3: Apa, Man?
0: Ini suara radionya kayaknya susah dengan, Bu, coba kecilin.
3: Gak jernih suaranya.
0: Halo?
3: Halo?
0: Ini suara radionya kecil
3: aja. Jauh di sayang aja lagunya.
0: Jauh di sayang itu dari mana? Melayu, Batak atau apa?
3: Ya. Yeah.
0: Melayu ya.
3: Enggak tahu bahasa apalah, enggak tahu. Pokoknya judulnya jauh di sayang.
0: Iya, yeah, yang nyanyi dari Rika Sumalia, Ahmad Amigos atau Lamtama?
3: Ya. Yeah.
0: Mau yang dari Rika Sumalia, Ahmad Amigos atau Lamtama? Oke, boleh. Nanti aja puterin salam-salamnya Bu Ratni. Yeah.
3: Salamnya untuk semua-semua aja lah ya.
0: Iya.
3: Sudah cucu kalian ini masih tinggal.
0: Betul.
3: Salamnya untuk semua-semuanya. Untuk majuan sebab lalu lantai-lantai kucingnya.
0: Amin.
3: Cepat dapat jaga yang dia entah lah. Selamat tinggal.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ratni tadi ya. Dan itu tadi kayaknya menutup Sapa Malam kita di malam hari ini ya Bang Kakak. Nantikan Sapa Malam di setiap harinya sampai pukul dari pukul 22 waktu Indonesia Barat atau jam 10 sampai pukul 23 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat pastinya ya. Ini lagu pertama dari Victor Huta Barat, Pulau Samosir. Selamat mendengarkan.

kiri jalan dari Belanda. Kita nantikan apakah bisa menyamakan kedudukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan, kali ini melengkung. Sudah lagi. Wah, kau ngeri. Sundulan dari pemain.

Pemirsa di mana saja Anda berada dapat menerima siaran kami. Inilah program 4 RRI Medan melalui frekuensi 88,4 MHz kembali mengudara sepanjang hari ini untuk edisi Senin 15 Juni 2026. Disiarkan langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 214, kilometer 5,5 Medan. Terima kasih dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali

0: 88,4 MHz Permata FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Nenaka. Dan tibalah saatnya untuk kita melaksanakan ibadah salat subuh bagi kaum muslimin dan muslimat tepat pada pukul 4:54 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan lagu-lagu religi di pagi hari ini Abang Nenaka. Baik, dari studio program 4 kembali kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh.
1: Allah

Sahabat budaya, subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Allah Ta'ala berfirman, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh.

88.5 Sport FM, suara budaya Nusantara. Dari Hijaz ya, abang dan kakak. Lagu yang kita hadirkan yaitu Kala Subuh ya. Insya Allah kesempatan hari ini subuh tentunya mendapatkan, kita insya Allah mendapatkan banyak keberkahan ya Bang Neneka. Banyak dimudahkan ya segala urusan, baik duniawi maupun ukhrawi ya. Ya pasti insya Allah kalau kita memprioritaskan ukhrawi kita ya, dunia akan mengikuti ya, benernya insya Allah ya. Dan banyak keutamaan ketika kita melaksanakan ibadah sholat subuh Bang Neneka. Di antaranya merupakan satu kunci pembuka pintu surga, amin ya rabbal alamin. Terus juga jaminan Allah, barang siapa yang menunaikan salat subuh, ia akan senantiasa berada dalam perlindungan dan jaminan Allah subhanahu wa ta'ala sepanjang hari. Wah masya Allah ya. Terus juga kalau kita melaksanakan ibadah salat subuh, ini menjadi momen pergantian tugas malaikat begitu ya, shift malam ke si pagi dimana keduanya berkumpul untuk menyaksikan salat subuh berjamaat gitu ya. Terus juga ada pahala di dalamnya ya, dan apabila kita melaksanakan salat subuh berjamaah dinilai setara dengan beribadah salat malam tahajud semalam suntuk ya. Insya Allah kita juga mendapatkan keberkahan pagi hari ini, dan kita melaksanakan ibadah salat sunnah sebelum subuh memiliki keutamaan yang nilainya lebih baik daripada dunia seisinya. Baik abang, menekan lagu-lagu religi di pagi hari ini masih kita hadirkan untuk anda ya. Selamat mendengarkan kembali Promat FM, suara budaya Nusantara.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri.

Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Ya, baik, untuk Anda mendengarkan kesempatan hari ini kita akan bergabung bersama Pro 1 RM Medan untuk mengikuti kajian Mutiara Pagi yang akan dipandu oleh Desi Utami. Dan tentunya untuk Anda yang juga ingin berinteraksi, kami persilakan di acara Mutiara Pagi berlangsung. Dan narasumber Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI akan menghadirkan tema doa senjata orang yang beriman dalam menghadapi ujian kehidupan, Tazabur Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Kami ucapkan selamat menyimak acara kajian Mutiara Pagi hari ini.
1: Surah Al-Baqarah ayat 186. Hingga jam pukul 6 waktu Indonesia Barat, nanti di sesi pertanyaan Anda dapat bergabung untuk menyampaikan pertanyaan Anda melalui pesan WhatsApp 1 di 0811 610 943. Baik, berdengar saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Profesor Dr. Mursal Aziz MPDI. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Ustaz pagi ini? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat Kak Desi ya.
1: Alhamdulillah ya, semoga sehat ini juga menyertai pendengar setia kita di pagi hari ini ya Ustaz ya.
2: Amin. Allah.
1: Baik Ustaz, langsung saja saya persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan mukadimah di pagi hari ini. Terpandang Ustaz.
2: Ya, terima kasih sumber kami yang berhati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanak

صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. بعد صلاة subuh yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat keikhlasan dalam menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian ini dimanapun berada, termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikannya, dengan harapan sesuai dengan surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lebih banyak, lebih istimewa, lebih berkah dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salat merangkaikan salam, marilah sama-sama kita hadiahkan kepangkuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berdoa dan berharap mudah-mudahan kita yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, begitu pula dengan kedua orang tua kita dan segenap keluarga kita, termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini serta presenter yang kami muliakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang tema doa, di mana doa adalah senjata orang yang beriman. Kita akan mencoba untuk mempelajari Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Wa nurus samawati wal ardh, cahaya langit dan bumi. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ada penggalan kalimat yang begitu istimewa yang menjadi motivasi, inspirasi, tentunya menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, dalam hadis ini dikatakan doa adalah senjata orang yang beriman. Secara bahasa mungkin kita menilainya biasa-biasa saja, atau satu sisi ketika kita mendengar doa adalah senjata orang beriman, mungkin senjata ini senjata yang biasa-biasa saja. Mungkin kalau ada binatang yang membahayakan, mungkin hanya sekelas kayu saja untuk menghalangi binatang berbisa untuk dekat kepada kita, atau sekedar batu ketika anjing menggonggong. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan dalam hadis ini begitu istimewa apabila kita dalami, kita tadabburi. Kenapa demikian? Karena apa?
apabila kita berbicara tentang ad-du'a silahul mu'min, kita akan memahami begitu dahsyatnya doa ini dalam kehidupan. Apabila kita sebagai contoh memperlihatkan fakta analisa terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina lebih dari 70 tahun diserang, dijajah, bahkan 3 tahun terakhir saudara-saudara kita di Palestina dibombardir, tidak hanya memilih tempat-tempat peperangan, tetapi bahkan anak-anak dan wanita, rumah sakit maupun sekolah, semuanya rata. Timbul pertanyaan, apakah saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu binasa atau selesai sampai saat ini? Jawabannya tidak. Apakah mereka menggunakan senjata yang canggih, nuklir atau iron dome? Jawabannya tidak. Kenapa demikian? Jangankan berbicara tentang senjata, jangankan berbicara tentang senjata, makanan, minuman, dan bahkan obat-obatan pun sangat sulit ditemukan di Palestina. Kita mau berdonasi untuk saudara-saudara kita di Palestina, hanya uluran tangan untuk makanan, minuman, dan obat-obatan. Begitu sulit untuk masuk atau dipasok ke Palestina, tempat saudara-saudara kita, di mana banyak orang yang menzalimi. Jadi jangankan untuk berbicara tentang senjata di Palestina, makanan, obat-obatan, minuman, sangat sulit untuk masuk ke sana, apalagi senjata yang canggih. Tapi timbul pertanyaan, kenapa saudara-saudara kita di Palestina sampai detik ini lebih dari 70 tahun diserang, bahkan 3 atau 5 tahun terakhir membabi buta Israel menyerang Palestina? Timbul pertanyaan, apakah saudara-saudara kita di Palestina binasa habis begitu saja? Jawabannya tidak. Mereka sampai saat ini bisa bertahan, mereka sampai saat ini masih bisa tetap eksis. Maka timbullah pertanyaan, senjata apa yang digunakan oleh saudara-saudara kita di Palestina? Jawabannya bukan nuklir maupun iron dome, tetapi jawabannya adalah sesuai dengan isi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Saudara-saudara kita di Palestina sampai detik ini bertahan, kuat, berani, dan gagah luar biasa, karena mereka tidak menggunakan senjata nuklir canggih ataupun iron dome, tetapi mereka memegang satu konsep, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang penuh berkah ini, dari saudara-saudara kita di Palestina kita belajar bahwa sejatinya senjata itu bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi adalah bagian dari ibadah kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dalam momentum ba'da subuh yang penuh berkah ini, kita akan mencoba untuk mentadabburi, mempelajari surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, فَإِنِّي قَرِيبُ, maka sesungguhnya aku dekat. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar
mereka memperoleh petunjuk. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian yang penuh berkah ini, pada surah Al-Baqarah ayat 186 ini memang erat kaitannya dengan rentetan kurikulum ayat Ramadan. Tetapi pada momentum ini kita ingin mendalami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Para pendengar dimanapun berada, ini adalah ayat Al-Qur'an yang menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas bahwasanya Allah itu dekat bagi orang-orang yang beriman. Allah dekat bagi orang-orang yang taat menjalankan perintahnya. Karena ini terkait dengan pertanyaan Arab Badui, mereka bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami berdoa itu dengan menjerit dengan suara yang keras atau kami hanya berbisik?" Ini, maka turunlah ayat ini, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, "Fa inni qarib," maka sesungguhnya aku dekat. Para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengarkan kajian Mutiara Pagi yang berkah ini, di sini kita dapat memahami bahwa Allah dengan jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah 186, Allah itu dekat. Oleh sebab itu, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan bahwasanya dirinya dekat, maka tugas kita adalah untuk lebih dekat lagi. Kita berjalan mendekati Allah, Allah berlari mendekati kita. Karena Allah Maha Adil, Allah akan menjawab segala doa-doa kita. Ayat ini begitu istimewa. Bagaimana tidak kalimat-kalimat yang digunakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 itu begitu indah. Kenapa begitu indah? Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi, 'ibadi," kata 'ibadi ini begitu indah. Kenapa? Allah panggil dengan kata hamba-hambaku. Allah tidak mengatakan manusia atau wahai makhlukku, wahai manusia, wahai makhlukku, tidak. Tapi Allah katakan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi," hamba-hambaku. 'Ibadi adalah kalimat yang begitu indah. Bagaimana Allah memanggil kita dengan kata hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil kita dengan wahai manusia atau wahai makhlukku, tetapi Allah gunakan kata ibadi. Ini adalah panggilan kasih sayang dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk kita. Seolah-olah Allah mengatakan, "Engkau adalah hambaku. Aku mengenalmu, aku mendengarkanmu, aku memperhatikanmu." Ini kata ibadi begitu dalam dan penuh makna. Begitu juga kalimat fa inni qarib menggambarkan kedekatan Allah yang sangat istimewa. Fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Biasanya dalam Al-Quran ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, Allah berfirman, "Kul," katakanlah. Contoh, "Yas'alunaka 'anil ahillah, kul," seperti itu. Tapi di sini Allah langsung menjawab, "Fa inni qarib." Para ulama menjelaskan bahwa ini menunjukkan kedekatan Allah sangat khusus, sangat istimewa kepada orang-orang yang berdoa, orang yang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ujibu da'watad da'i da'an," aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah berikan motivasi bagi kita, Allah memberikan garansi yang istimewa kepada kita. Apa garansi yang diberikan Allah? "Ujibu da'watad da'i da'an," aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah tidak mengatakan, "Aku mengabulkan sebagian orang," tidak. Ad-da'i,
orang yang berdoa. Allah Rahman dan Rahim. Allah Rahman dan Rahim dengan kalimat ad-da'i

pekerjaan. Oleh sebab itu, berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Dan dalam surah Al-Baqarah ayat 186 Allah katakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa-doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, dalam momentum pagi yang penuh berkah ini, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan setiap doa dan minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita sebagai hamba ibadi tadi panggilan, jika kita berdoa kepada Allah, Allah panggil kita dengan ibadi, hamba-hambaku. Ini menunjukkan bahwasanya kelembutan yang luar biasa, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tentunya, kalau kita belajar menganalisa ini, mungkin bisa saja saudara-saudara kita di Palestina sana lebih dekat dan lebih dekat kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi mereka dibandingkan dengan kita, di mana mereka kalau diperhatikan di berbagai media, baik itu televisi, media sosial maupun radio, disebutkan bahwasannya terkadang mereka sahur di dunia dan buka puasa di akhir.

0: istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pancaran wajah mereka lebih berani tentunya dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di berbagai lahan dunia manapun, dengan konsep mereka ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Oleh sebab itu, walaupun kita di Indonesia, walaupun kita berbagai tempat di belahan dunia manapun, harus kita jadikan bahwasanya ad-du'a silahul mu'min, doa adalah senjata orang yang beriman. Ini tidak hanya berlaku untuk saudara-saudara kita di Palestina, tetapi juga berlaku untuk kita semua di Indonesia, di berbagai tempat manapun, termasuk Tembung City. Saya pikir ini, Kak Desi, pengantar dari Mutiara Pagi pada kesempatan yang penuh berkah ini. Saya kembalikan kepada presenter kami yang baik hati.
1: Ya, baik.
0: Terima kasih.
1: Sudah ada pertanyaan dari pesan WhatsApp ini, Ustaz, dari Bu Aslah di Laudondang. Ustaz, adakah anjuran oleh Nabi atau ulama doa di akhir tahun dan awal tahun bulan Hijriah, Ustaz?
0: Baik. Terima kasih Bu Aslah dari Laudendang. Baik. Doa ini sejatinya adalah permohonan hamba kepada Sang

yang kita panjatkan, doa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuai dengan doa-doa yang kita butuhkan. Selain itu juga doa-doa sesuai dengan momentumnya. Seperti ini di akhir tahun, apakah ada doa-doa khusus? Tentunya ada. Di awal tahun, apakah ada doa-doa khusus? Tentunya ada. Dari berbagai doa-doa itu, tentunya intinya yang pertama adalah doa di akhir tahun ini kita berdoa kepada Allah, bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT.

Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tak sanggup kita untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sekalipun kita ajak orang yang paling cerdas, profesor atau bagaimanapun, tak sanggup menghitung nikmat Allah. Sekalipun kita gunakan teknologi yang canggih atau bahasa sekarang ini AI, tidak akan sanggup menghitung nikmat yang diberikan Allah. Tugas kita adalah bersyukur nikmat itu. Oleh sebab itu, di momentum akhir tahun, inti dari doa kita adalah bersyukur kepada Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita. Dan doa awal tahun menyambut tahun 1440 Hijriah dengan zikir-zikir kita, doa-doa kita yang intinya adalah berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tahun ini lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terkait dengan bagaimana gaya bahasa kita berdoa atau bahasa apa yang digunakan, itu sejatinya bebas. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab, atau boleh bahasa daerah. Gitu. Yang intinya adalah di akhir tahun ini kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah yang begitu banyak. Tak sanggup kita untuk menghitungnya, apalagi membalasnya. Mungkin ada yang merasa dirinya miskin, tetapi sejatinya kalau kita ke rumah sakit, kita yang paling kaya. Kenapa demikian? Karena orang sakit pakai oksigen bayar. Kita sudah berapa puluh tahun, atau kalau kita tabungkan dah berapa tabung oksigen yang sudah kita gunakan, gratis. Kita ke rumah sakit jantung, ada orang yang masang alat jantung, begitu mahal, begitu luar biasanya. Puluhan tahun kita tak pakai alat itu, sudah gratis, luar biasa. Ada juga mengatakan bahwasannya ginjal harganya ratusan juta, bahkan miliaran. Kalau kita buatlah satu ginjal 1 miliar, dua ginjal 2 miliar, siapa kita yang bisa membayarnya? Ini adalah rahmat dan rahim Allah yang harus kita syukuri. Nikmat-nikmat itu kita berdoa kepada Allah di awal dan akhir tahun, tidaklah mesti pakai bahasa Arab. Kita sampaikan isi-isi hati kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Mudah-mudahan tahun ini, tahun 1400

0: dan sebelumnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada kita, rezeki yang berlimpah ruah kepada kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kak Desi.
1: Ya, baik Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Noh di Palukurau. Ustaz, kapan sebaiknya doa itu kita minta dan apakah semua doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustaz?
0: Baik. Ada dua pertanyaan. Terima kasih Pak Nyum dari Palukurau ya. Nah, pertanyaan pertama tadi, kapan waktu yang

ketika kita sedang komunikasi dengan Allah, ketika kita sholat, waktu tempat yang paling dekat kita adalah ketika waktu kita sujud kepada Allah, apalagi ketika sujud terakhir, itu adalah momen yang paling tepat ketika kita sholat. Dari segi waktu, kapan waktu yang paling mustajab? Yang paling mustajab itu adalah di hari Jumat. Oh, hari Jumat kapan lagi yang tepat? Ba'da asar. Jadi memang ada hadis-hadis seperti itu. Tetapi ada momen-momen

0: puasa, doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi doa-doa orang yang terzalimi. Nah, itu. Jadi doa orang yang terzalimi itu makbul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau posisi kita. Contoh doa orang tua kepada anaknya, doa anak kepada orang tuanya, itu termasuk doa yang mustajab. Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyah, au 'ilmun yantafa'u bih, au waladin shalihan yud'a. Jadi doa anak kepada orang tuanya makbul. Dan begitu juga tempat, di mana doa yang paling makbul terkait dengan tempat? Ya, tentunya di Makkah. Makkah, Jabal Rahmah. Itu bagaimana Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Hawa. Doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala begitu istimewa luar biasa. Ada momen-momen tertentu kah berdoa? Ada, waktu hujan, waktu penuh berkah di situ doa. Jadi tentunya berbagai waktu, tempat memang disebutkan dalam berbagai hadis. Tetapi secara universal, dimanapun pada kondisi apapun, sejatinya Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Itu terkait dengan kapan momen yang paling tepat untuk kita berdoa. Jadi banyak momennya, sujud, ketika kita sujud, apalagi sujud terakhir, ketika hujan, di Masjidil Haram, depan Ka'bah, di hari Jumat, bergantung kepada kita. Tetapi Allah Maha Adil, karena dikatakan tempat yang paling diijabah itu adalah Masjidil Haram, betapa sedihnya orang-orang yang tidak bisa ke Masjidil Haram. Tapi Allah Maha Adil, tak mesti ke Masjidil Haram, ya, ada momen-momen yang lain, seperti ketika hujan atau ketika sedang berpuasa. Inilah ma'adil Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah setiap doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini terkait dengan nanti di episode berikutnya kita, surah Ghafir ayat 60. Surah Ghafir ayat 60 itu begitu indah Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah memaklumkan kepadamu, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Ini janji Allah, ini garansi Allah. Setiap doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa belum kabul? 3 tahun aku doa, tak kabul-kabul. Mohon maaf, kita merasa diri kita paling tahu, tapi Allah yang Maha tahu. Sekelas Khalilullah, kasih Allah, ketika Nabi Ibrahim menadahkan tangannya, Rabbi habli minas salihin, lebih dari 80 tahun baru Allah ijabah, baru Allah kabulkan. Tapi itulah momen yang paling tepat, dengan momen istimewa, dengan jawaban hasil yang luar biasa. Siapa itu hasilnya? Nabi Ismail alaihissalam. Doa Rabbi habli minas salihin, karuniakan kepada aku anak yang salihat. Allah, 80 tahun kalau bahasa kita berbuih bibir Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah. Tapi kenapa Allah ijabah ketika usianya lebih dari 80 tahun? Jawabannya adalah Allah Maha tahu. Jadi sekelas Nabi Ibrahim, Allah tunda pada waktu yang tepat, apalagi kita. Tak boleh kita mau buru-buru. Pagi ini kita berdoa, kita berharap siang dikabulkan Allah. Tentunya kita sebagai hamba Allah harus mengikut prosedur kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita paksa, ya Allah harus yang ini kasih Allah, tak bisa. Kita hanya bermohon kepada Allah, kapan waktu yang terbaik, disitulah Allah akan berikan, atau Allah ganti dengan yang lebih baik. Contoh umpamanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku mobil kijang, karena aku dikasih Allah mobil Terios, itu hak prerogatif Allah. Kenapa? Allah yang memberi. Tugas kita hanya berdoa kepada Allah. Jadi kalau ditanya, apakah doa-doa kita diijabah Allah? Jawabannya jelas dalam Khafir, Surah Khafir ayat 60. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Itu garansi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam Surah Khafir ayat 60. Baik. Ya. Kak Desi, saya kembalikan.
1: Ustaz, ini karena waktu kita sangat terbatas, Ustaz, ya, terakhir dapat memberikan kesimpulan sekaligus doa penutup dalam kajian kita hari ini. Silakan Ustaz, singkat saja Ustaz. Ya.
0: Baik, terima kasih Kak Desi, presenter kami, kemudian para pendengar RRI dimanapun berada yang mendengar kajian ini. Berdasarkan Surah Al-Baqarah ayat 186, Allah mengatakan begitu-begitu. Allah dekat, maka janganlah kita menjauh darinya. Setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi, tentunya hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan, hanya kepada Allah lah kita berdoa. Dan tentunya di balik doa-doa kita itu, kita harus berusaha, berikhtiar sesuai dengan syariat Islam yang tidak melanggar hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi mensyirikkannya. Oleh sebab itu, setiap doa-doa kita, Allah Subhanahu wa taala akan mendengarnya dan akan

Kabar Berita Perempat. Abang Benika, Sumatera Utara dikenal dengan banyak suku dan ragam budaya yang indah, diantaranya pada suku Pakpak. Suku Pakpak memiliki ragam tarian, diantaranya adalah tari Tak-Tak Marmula Kopi. Tarian ini adalah tarian Pakpak yang menggambarkan aktivitas pertanian kopi, khususnya minuman dan mengolah kopi. Berikut ada beberapa hal penting mengenai tarian Marmula Kopi. Tarian ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat Pakpak, mulai dari menanam, memetik, hingga mengolah hasil panen kopi. Gerakan tari Tak-Tak Marmula Kopi menirukan aktivitas petani seperti menanam benih, memetik kopi, dan proses mengolah hasil panen.

saat meminum kopi. Tarian ini merupakan bagian dari kekayaan budaya Papak di Sumatera Utara yang merefleksikan kedekatan masyarakat dengan alam. Demikian Abang Anaka, saya Kiko Suara, nanti

0: Lukas tertahan dan
1: semangat Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ini adalah cerita, budaya, dan sejarah yang menyatukan dunia. Program 4 menghadirkan Ruang Dunia Bola. Kupasan eksklusif dari sisi yang jarang dibahas.
2: Dari filosofi sepak bola lintas negara, hingga kisah di balik layar para legenda. Sepak bola itu bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang makna di setiap langkah.
1: Dan dengarkan hanya di program 4, Jendela Budaya Dunia.
2: Piala Dunia,
1: lebih dekat,
2: lebih dalam,
1: dan
2: lebih bermakna.
3: Datang tak mengenal Danau Toba. Danau yang memiliki cerita legenda populer ini merupakan salah satu destinasi andalan di Sumatera Utara. Di tahun 2021 lalu, Danau Toba ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas oleh Menparekraf Sandiaga Uno.

pasir yang merupakan potensi besar bagi destinasi wisata berkelas dunia. Tak heran, berbagai event berskala nasional bahkan internasional dilaksanakan di wisata super prioritas ini. Dengan demikian, danau ini menjadi area prioritas oleh pemerintah dalam pengembangannya, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur, jaringan telekomunikasi, pemasaran produk ekonomi kreatif, hingga menyediakan sumber daya manusia SDM yang

Ayo bangun, ini udah tengah bulan ya. Tengah bulan. Iya ya, biasanya tengah bulan ini lagi banyak-banyaknya kerjaan ya. Aktivitas Anda juga sudah mulai banyak yang harus diselesaikan. Begitu Abang Neneka ya. Mudah-mudahan aman, nyaman, sejahtera ya Abang Neneka. Dan untuk beragam informasi masih kita hadirkan untuk Anda, menemani suasana aktivitas Anda ya di pagi hari ini Abang Neneka. Saya ingin menyapa siapa ya yang sudah bangun. Iya, selamat pagi untuk Mas Adi ya yang ada di Palamia. Terima kasih ya. Terus juga yang lainnya banyak sih ya yang lagi di KPKP gitu ya, KPKP Kupi Aceh ya. Biasanya jam-jam ya mulai-mulai jam 7-an lah ya sudah mulai beraktivitas ya Abang dan Kak. Baik, di pagi hari ini saya ingin mengasih beberapa informasi dari rri.co.id ya. Nah, ini tinggal klik aja, pilih aja ya yang terdekat informasi yang kita hadirkan. Misalnya dari Gunung Sitoli ya, kita coba ya Gunung Sitoli. Ya Gunung Sitoli, tentunya tinggal klik aja, mereka di kanan juga ada fitur gaya hidup ya, hobi, itek, budaya. Nah, kita klik budaya, kita cari informasi terupdate. Tentang apa di sejarah? Oke. Sejarah kebaya Kartini dari busana priayi menjadi identitas perempuan Indonesia. Ini harusnya pada saat Hari Kartini ya, tapi tidak apa-apa ya. Semangatnya tetap harus ya, tidak hanya di Hari Kartini ya. Jadi setiap peringatan Hari Kartini, kebaya hampir selalu ikut hadir dalam ingatan banyak orang, terutama kebaya Kartini ya. Dan ini rupanya dulu busana identik dengan kaum priayi atau bangsawan Jawa. Begitu Abang Neneka. Nah, kebaya Kartini seperti sudah menyatu dengan sosok Raden Ajeng Kartini yang kerap digambarkan mengenakan kebaya sederhana, sopan namun tetap anggun. Dari sekolah, perayaan kantor, sampai unggahan media sosial, citra itu terus muncul, terasa begitu akrab. Nah, di balik tampilannya yang klasik, kebaya Kartini menyimpan cerita yang panjang ya. Ia bukan hanya sekedar pakaian, melainkan bagian dari perjalanan budaya dan identitas perempuan yang terus berkembang dari masa ke masa. Nah, ini melansir dari kajian Universitas Diponegoro, istilah kebaya ditelusuri dari kata kaba dan ataupun koba, yakni busana luar dari Timur Tengah berbentuk tunik panjang terbuka di bagian depan. Istilah ini kemudian diserap Portugis menjadi cabaya dan menyebar ke Nusantara lewat jalur perdagangan ya. Jadi UNESCO juga mengidentifikasikan kebaya sebagai atasan bukaan depan yang dipadukan dengan kain panjang atau sarung dan berkembang di berbagai wilayah di Asia Tenggara. Kebaya memang sudah ada sejak jauh sebelum era Kartini dan merupakan hasil perjalanan panjang lintas budaya. Nah, budaya perempuan, busana perempuan Jawa sebelumnya berupa kemben gitu, yang kemudian berevolusi seiring masuknya pengaruh Arab, Tionghoa, Portugis hingga Belanda. Nah, dari proses inilah kebaya terbentuk sebagai hasil akulturasi budaya selama berabad-abad ya. Jadi begitu Abang dengan perjalanan panjang budaya apa namanya kebaya gitu ya, ataupun kebaya ya, yang tentunya menjadi identitas bangsa ya. Baik, Abang Neneka, masih lagu-lagu khas Perempat kita hadirkan ya. Selamat mendengarkan Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

konser dan musik spektakuler ada di Indonesia. Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal.

yang paling besar. Saat ini, gordang sambilan masih digunakan oleh masyarakat Mandailing sebagai alat musik sakral

88,4 MHz Permata FM Suara Budaya Nusantara. Ada satu apa namanya yang menarik di Kota Medan, Abang Danaka, di mana banyak keragaman dan budaya yang bisa kita pelajari, nikmati begitu ya di Kota Medan. Seperti misalnya Anda bisa berkunjung ke berbagai tempat ibadah yang ada di Kota Medan, wisata religi Kota Medan.

dan kakak, di kesempatan hari ini masih di Pesona Budaya Sumatera Utara. Nah, kali ini kita akan hadirkan wisata religi yang ada di Kota Medan. Kota Medan memiliki masyarakat yang beragam akan suku dan agama. Nah, meskipun masyarakat Kota Medan tentunya memiliki beragam agama, namun tetap saling menghargai satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari beragam wisata religi seperti rumah ibadah yang ada yang sudah berusia ratusan tahun menjadi simbol berbagai agama di Kota Medan. Jika sedang berada di Kota Medan, Anda bisa berwisata religi ke rumah ibadah tersebut. Berikut ada beberapa tempat atau wisata religi tertua yang ada di Kota Medan, bahkan ada yang sudah berusia ratusan tahun. Di antaranya adalah Masjid Raya Al-Masun. Wisata religi pertama ada dari agama Islam. Masjid ini bernama Masjid Raya Al-Masun yang terletak di Jalan Singamangaraja. Masyarakat Kota Medan biasa menyebut masjid ini dengan nama Masjid Raya. Masjid ini merupakan jejak dari kekuasaan Kesultanan Melayu Delhi kala itu. Masjid Raya Al-Masun dibangun pada tahun 1906 hingga 1909. Kala itu dibangun saat kepemimpinan Sultan Makmun Al-Rashid. Masjid yang berdiri megah ini dibangun dengan menggunakan gaya arsitektur dari Timur Tengah, Spanyol, dan India. Hingga kini, masjid ini selalu menjadi daya tarik wisatawan untuk dikunjungi. Para wisatawan lokal maupun asing akan kerap terlihat di Masjid Raya Al-Masun, dan masjid ini termasuk salah satu cagar budaya yang ada di Kota Medan. Ketika memasuki bulan Ramadan, masjid ini memiliki tradisi yang unik, yaitu menyediakan bubur pedas Melayu untuk menu berbuka puasa. Anda bisa memasuki masjid ini setiap hari jika sedang berada di Kota Medan. Berikutnya wisata religi yang kedua, yaitu Gereja Katedral Medan. Gereja ini berada di Jalan Pemuda, dan dahulu pada tahun 1879, rumah ibadah Katolik ini hanya berbentuk gubuk yang beratap ijuk dan daun rumbia saja. Karena pemeluk agama Katolik yang berkembang, maka gereja tersebut dibangun lebih besar lagi dan tentunya layak untuk digunakan. Hal tersebut bertujuan supaya umat Katolik bisa beribadah dengan baik. Pembangunan gereja dengan perluasan area agar lebih besar dimulai pada tahun 1928. Hingga saat ini, desain gereja tersebut tidak banyak berubah dari awal pembangunannya yang dibangun oleh seorang arsitektur asal Belanda, yaitu Han Groenewegen. Yang ketiga adalah Kuil Sri Mariaman. Kuil Sri Mariaman ini merupakan tempat ibadah umat Hindu yang ada di Kota Medan. Kuil ini merupakan kuil tertua dari beberapa kuil yang ada di Kota Medan, berlokasi di Jalan Kiai Haji Zainul Arifin. Kuil ini sudah berusia sekitar 139, sejak berdiri pada tahun 1884, kuil ini menjadi saksi masuknya umat Hindu atau orang India di Kota Medan. Saat berada di dalam kuil Sri Mariaman, banyak patung dewa dengan beragam relief yang dihadirkan. Kuil ini dibangun untuk para pekerja perkebunan yang dikirim dari India untuk menjadi pekerja perkebunan milik Belanda. Karena semakin banyak umat Hindu di Kota Medan, maka dibangunlah kuil tersebut. Hingga kini, kuil bersejarah tersebut menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun asing untuk melihat jejak umat Hindu yang ada di Kota Medan. Tempat wisata religi berikutnya yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel berada di Jalan Diponegoro, Kota Medan. Nama lengkap dari gereja ini yaitu Gereja Protestan Indonesia Barat atau GPIB Immanuel. Tempat ibadah ini bisa menjadi salah satu wisata religi di Kota Medan. Sebab, bangunan ini dibangun pada tahun 1921 dan masuk dalam bangunan tua di Kota Medan. Sejak kedudukan Belanda, gereja ini dipergunakan untuk orang-orang Belanda dan Indonesia Timur beribadah. Pada bangunan ini ada sebuah menara gereja beserta jam dan sebuah lonceng. Gereja tertua ini juga sudah dijadikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Medan. Hal ini semakin menarik untuk dikunjungi baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Berikutnya wisata religi di Kota Medan, ada Wihara Siu Sankeng. Wihara Siu Sankeng ini merupakan wihara tertua di Kota Medan. Wihara Siu Sankeng dibangun pada tahun 1890 yang berada di Jalan Yosudarso, Kota Medan. Saat pembangunan wihara ini, saudagar Chong Avi juga turut andil. Tempat ibadah umat Buddha ini juga berdekatan dengan salah satu masjid tertua di Kota Medan, yaitu Masjid Al-Osmani di Kecamatan Medan Labuhan. Dan terakhir, wisata religi Kota Medan, Anda bisa mengunjungi Masjid Al-Osmani. Masjid ini berdekatan dengan Vihara Siu Sankeng yang terletak di kawasan Medan Labuhan. Dan masjid ini berwarna kuning emas
dibangun pada tahun 1854 oleh Raja Delhi ke-7 yakni Sultan Osman Perkasa Alam. Masjid ini sudah berusia ratusan tahun dan berdampingan dengan Vihara Siosankeng. Hal itu membuktikan bahwa keragaman umat beribadah di Kota Medan sangat erat. Pada kawasan masjid ini, pengunjung tidak hanya bisa berwisata religi ataupun melihat masjid tertua di Kota Medan, pengunjung juga bisa melihat makam Raja-Raja Delhi, seperti Tuanku Panglima Pasutan atau Raja Delhi ke-4, berikutnya Tuanku Panglima Gandhar Wahid, Raja Delhi ke-5, Sultan Amaluddin Perkasa Alam merupakan Raja Delhi ke-6, dan Sultan Usman Perkasa Alam, serta Sultan Mahmud Perkasa Alam.

Ya, jamur adalah bangunan luas yang dipergunakan sebagai ruang serbaguna atau khas masyarakat Kalak Karo yang pada umumnya digunakan pada saat pelaksanaan pesta adat pernikahan maupun pesta adat kematian. Keberadaan bangunan jambur secara umum tidak berdinding dan berpanggung, dan pada setiap daerah Karo, keberadaan bangunan ini akan mudah ditemukan. Istilah jambur atau ruang serbaguna khas masyarakat Karo saat ini telah menjadi istilah nasional. Hal ini seiring dengan seringnya bangunan ini dipakai pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam dokumen negara dan praktik sehari-hari dalam

Informasi dari Jalan Gatot Subroto nomor 214 kilometer 5,5 Medan, Abang dan Kakak, Udah Kakak Tua. Baik, di pagi hari ini ada satu apa namanya momen spesial ya untuk Bayangkara yang tentunya Polda Sumut yang menyulap Car Free Day menjadi pesta rakyat HUT Bayangkara ke-80 ya. Selamat untuk Polda Sumut ya, dan tentunya ribuan warga padati lapangan Merdeka. Begitu Abang Naka. Jadi setiap di Car Free Day itu pasti ada sesuatu yang momen yang asik begitu ya Abang Naka. Diantaranya pada hari Minggu 14 Juni lalu ya, di kawasan lapangan Merdeka dan kawasan Kesawan dipadati oleh banyaknya yang hadir di acara Car Free Day ya. Dan kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Fendruanto SIK MH berlangsung meriah dan dipadati oleh ribuan warga dari berbagai daerah di Kota Medan dan sekitarnya. Jadi setiap pagi masyarakat tampak antusias mengikuti jalan santai, terus juga hiburan band Polri, ada perlombaan donor darah, bakti kesehatan gratis, hingga menikmati berbagai layanan sosial yang disediakan oleh Polda Sumut ya. Salah satu pusat perhatian masyarakat adalah pameran kendaraan dan peralatan kepolisian dari berbagai satuan kerja, termasuk kendaraan taktis Korps Brimob yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melihat lebih dekat peralatan pendukung tugas kepolisian. Gitu ya Bang Nekawa, setiap minggunya nih pasti akan ada event-event lainnya ya untuk Anda yang barangkali masih ataupun sedang ataupun memang warga Medan begitu ya, supaya tetap hadir juga di kegiatan Car Free Day. Selain sehat, kita juga bisa berinteraksi sosial dengan warga sekitar Abang dan Kakak. Baik, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat di pagi hari ini, saya Kiki masih menemani Anda. Untuk Anda yang saat ini sedang bergabung ya, baru saja bergabung bersama Pro4, kita akan hadirkan untuk Anda hari ini dalam sejarah sesaat lagi jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat mendengarkan Pro4 FM, suara